0: Madura United berambisi untuk meraih kemenangan di kandang PSIM Yogyakarta pada lanjutan Super League pekan 33 untuk memastikan diri lolos dari juang degradasi. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 17 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zay. Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi 1061 koperasi desa Kelurahan Merah Putih secara serentak, di mana KDMP Kelurahan Sukorejo menjadi salah satu titik sentral di Kabupaten Lamongan. Bupati dan Dandim Lamongan berharap dapat sinkronkan seluruh astacita yang telah berjalan. Farin Regi dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
1: Dandim 08 12 Lamongan, Letkol Deni Suri Anggodikdo, menyatakan kesiapan penuh seluruh secara dalam pengoperasian KDMP di Lamongan. Hal tersebut ia sampaikan saat mengikuti peresmian KDMP Sukorejo yang dilakukan secara serentak oleh Presiden Prabowo bagian dari peluncuran 1061 KDMP di berbagai daerah di Jawa Timur dari Kabupaten Nganjuk melalui daring. Menurut Letkol Deni, hingga saat ini, Lamongan menjadi daerah dengan capaian tertinggi dalam pembangunan KDMP di Jawa Timur. Dari target 474 desa, sebanyak 216 titik koperasi telah mencapai progres 100% dan siap beroperasi. Ia menjelaskan, sebanyak 90 KDMP di Lamongan telah resmi diluncurkan dan mulai beroperasi untuk melayani kebutuhan masyarakat. Jumlah tersebut juga menjadi yang terbanyak dalam peluncuran tahap awal kali ini.
2: Kami sampaikan, saat ini wilayah Kabupaten Lamongan paling tertinggi yang sudah mencapai 100%. Kita sudah 216 titik yang sudah 100% dan yang di launching pun yang paling banyak adalah di wilayah Lamongan, yaitu 90 titik koperasi Merah Putih yang sudah bisa operasional setelah hari ini sampai seterusnya.
1: Kemudian Bupati Lamongan, Yudhara Effendi, optimis seluruh program astacita Presiden Prabowo dapat terlaksana dan tersinkron dengan baik di Kabupaten Lamongan.
3: Insya Allah kami semua optimis dan berpandangan optimis ya ke depan KDKMP di Kabupaten Lamongan ini akan sukses dengan baik ya. Sebagaimana program-program Pak Presiden yang lain termasuk swasembada pangan, karena di Lamongan ini target luas tambah tanam pun dari yang ditargetkan oleh Kementerian 192.000 hektar ini bisa tercapai bahkan lebih dari yang ditargetkan. Begitu pula makan bergizi batis di Lamongan ini sudah cukup sukses.
1: Setelah dibuka, masyarakat langsung menyerbu KDMP Sukorejo dan membeli bahan pokok seperti minyak, beras, gula, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Varian Reki melaporkan.
0: Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf meninjau perkembangan pembangunan sekolah rakyat permanen di Sentra Margo Laras, Kabupaten Pati. Pemerintah menargetkan fasilitas pendidikan bagi keluarga miskin ekstrim mulai digunakan pada tahun ajaran baru mendatang secara bertahap. Agus Pambudi dari RRI Semarang melaporkan selengkapnya.
4: Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau perkembangan sekolah rakyat menengah pertama di Sentra Margo Laras Kabupaten Pati dan berdialog dengan orang tua siswa Jumat 15 Mei 2026. Pemerintah menargetkan gedung permanen sekolah rakyat tersebut mulai digunakan pada tahun ajaran baru mendatang secara bertahap. Saifullah Yusuf menyebut pembangunan gedung permanen sekolah rakyat Kabupaten Pati telah mencapai progres lebih dari 50%. Fasilitas pendidikan tersebut nantinya menampung 1.000 siswa jenjang SD, SMP, SMA lengkap dengan asrama dan laboratorium modern.
5: Nah, inilah proses penjangkauan yang diharapkan bersih, tidak ada titipan, tidak ada suap-menyuap, tidak ada KKN, karena memang yang bisa sekolah di sini adalah mereka yang memenuhi kriteria. Karena tidak ada tes akademik, ya, semuanya nanti kita lihat dari sisi kesehatan, kemudian dari sisi kita menggunakan tes DNA.
4: PLT Bupati Pati Risma Ari Chandra menyatakan pemerintah daerah mendukung penuh pengembangan sekolah rakyat di Kabupaten Pati. Menurutnya, program tersebut membuka peluang pendidikan berkualitas bagi masyarakat kurang mampu untuk menggapai cita-cita lebih tinggi.
6: Gimananya terharu, ternyata banyak sekali warga di Kabupaten Pati yang sekarang dimuliakan dengan adanya sekolah rakyat ini. Jadi teman-teman yang di DSM 1 tadi, itu sekarang sudah bisa bersekolah dan menggapai cita-citanya untuk sekolah yang sangat luar biasa dan sekolah yang sangat produktif.
4: Dalam kunjungan tersebut, Mensos bersama PLT Bupati Pati juga membahas penanganan korban dugaan kekerasan seksual di lingkungan pesantren. Pemerintah berkomitmen memberikan perlindungan, rehabilitasi, serta pendampingan pendidikan bagi korban agar tetap memperoleh akses belajar aman. Agus Pambudi melaporkan.
0: Amanat Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin yang disampaikan Wamenhan RI Doni Hermawan menegaskan bahwa pembentukan Komcat ASN merupakan implementasi nyata dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Bobby O. Sapulete melaporkan selengkapnya.
7: Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia Doni Hermawan mewakili Menteri Pertahanan RI memimpin upacara penetapan komponen cadangan Komcat Matra Darat Aparatur Sipil Negara ASN Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2026 di Makassar. Kegiatan ini menjadi momentum strategis dalam memperkuat sistem pertahanan negara yang bersifat semesta melalui keterlibatan aktif seluruh komponen bangsa, khususnya ASN daerah dalam mendukung kesiapsiagaan nasional. Dalam amanat Menteri Pertahanan yang dibacakan Wamenhan, ditegaskan bahwa pembentukan Komcat merupakan implementasi nyata dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Program ini bertujuan untuk memperkuat komponen utama pertahanan negara melalui integrasi kekuatan militer dan nirmiliter sekaligus membangun sumber daya manusia yang disiplin, tangguh, berintegritas, dan siap menghadapi berbagai tantangan strategis bangsa.
8: Pertahanan negara itu adalah urusan kita semua, ya. Bukan hanya TNI, ya. Bukan hanya Kementerian Pertahanan, tapi seluruh warga negara Indonesia dan seluruh sumber daya nasional kita ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar di pasal 30 itu semuanya ikut serta dalam upaya pertahanan negara, ya. Dan ini Komcat itu adalah salah satunya, ya. Kita mengenal adanya komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung. Itu semua untuk menghadapi ancaman-ancaman ancaman militer, ya. Kalau yang militer kita ada unsur utama di pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Tapi kita bicara terkait dengan ancaman militer, ya, kita siapkan komponen utamanya. Kementerian Pertahanan menyiapkan TNI untuk selalu siap menghadapi berbagai macam ancaman terhadap pertahanan negara. Kemudian kita juga siapkan juga komponen cadangannya, karena sewaktu-waktu kalau kekuatan atau komponen utama ini kurang, ini bisa ditambah menggunakan komponen cadangan. Dan ini harus kita siapkan. Ya, tidak bisa kita menghadapi perang langsung kita minta bantuan kepada masyarakat untuk memperkuat tanpa ada persiapan. Ya. Nah, inilah yang kita siapkan, komponen-komponen cadangan.
7: Melalui penetapan Komcat Matra Darat ASN Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2026 ini, Kementerian Pertahanan berharap terbentuk kekuatan cadangan nasional yang profesional, responsif, dan siap mendukung pertahanan negara demi menjaga kedaulatan serta keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Konten digital di media sosial memegang peran dalam mendongkrak kunjungan wisatawan di Jawa Timur dan seluruh Indonesia. Anika Sana dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
9: Teknologi informasi melalui konten-konten pada media sosial berpengaruh besar pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, terlebih konten persuasif yang mengangkat kekhasan masing-masing destinasi wisata setempat. Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pariwisata Adi Pamungkas menjelaskan, media sosial menjadi sumber informasi utama bagi wisatawan. Sebelum mereka berkunjung ke destinasi, mereka akan mencari referensi melalui media sosial, sehingga tidak bisa dipungkiri medsos menjadi salah satu faktor penentu kenaikan jumlah wisatawan ke suatu destinasi wisata. Oleh karena itu, pelaku wisata didorong untuk membuat konten yang menekankan storytelling pada isinya.
10: Bagaimana membungkus destinasi, menarasikan melalui cerita-cerita yang menarik, entah itu mengangkat urban legend atau kisah-kisah yang terkait budaya, sejarahnya. Nah, itu ketika sebuah destinasi bisa dibungkus dengan narasi yang menarik dan bisa menceritakan kekhasan masing-masing dari setiap destinasi, itu menurut kami bisa membuat masyarakat semakin penasaran untuk berkunjung ke destinasi tersebut sih.
9: Kepala Bidang Pemasaran Kelembagaan Parekraf Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jatim Ali Afandi mengakui saat ini semua informasi bisa dicari melalui media sosial. Oleh karena itu, pihaknya mendorong bagaimana pemanfaatan teknologi untuk mempromosikan wisata.
11: Hal itu semua seperti disampaikan dari Kementerian Pariwisata tadi, bahwa saat ini semuanya itu bisa kita cari informasi semuanya terkait pariwisata itu dari media sosial ataupun teknologi informasi. Jadi seperti saya juga, seperti kalau kemana-mana ya carinya referensi ya mesti ke media sosial, dan itu menunjukkan bagaimana peran media sosial itu sangat urgent sekali untuk kita kuatkan kan seperti itu.
9: Semakin banyaknya masyarakat yang membuat konten-konten promosi wisata, diharapkan akan semakin meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Bahkan optimis kenaikan jumlah wisatawan mencapai 2-3 kali lipat. Ani Hasana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Sebanyak 5.374 jemaah haji embarkasi Padang kini telah berada di kota Mekah untuk mempersiapkan pelaksanaan puncak haji atau puncak ibadah haji di Armusna. Dan cuaca saat ini di Mekah mencapai 43 derajat Celcius. Jemaah diminta menjaga kesehatan dan fokus menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji. Dari RRI Padang, Febian Syafitra melaporkan. Febian.
13: Sebanyak 5.374 jemaah haji embarkasi Padang dilaporkan telah berada di kota Mekah, Arab Saudi. Seluruh jemaah kini mulai mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armusna. Termasuk jemaah yang bergabung dalam kloter 11 yang sebelumnya berada di Madinah dan kini telah bergabung di Mekah. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sumatera Barat, M. Rizki, mengatakan, sebagian besar jamaah telah melaksanakan umrah wajib. Dengan demikian, jamaah dapat lebih fokus menjaga kesehatan dan mempersiapkan diri melaksanakan ibadah haji pada 8 Zulhijjah mendatang. Menurutnya, selama berada di Armusna, jamaah akan menjalani rangkaian ibadah haji selama 5-6 hari. Karena itu, jamaah diminta memahami seluruh tahapan ibadah agar mengetahui apa yang harus dilakukan pada setiap prosesi pelaksanaan haji. Selain itu, M. Rizki juga menghimbau jemaah agar lebih fokus untuk beribadah dan mengurangi komunikasi dengan keluarga di tanah air. Ia juga meminta pihak keluarga untuk tidak terlalu sering menghubungi jemaah agar mereka dapat menjalankan ibadah dengan lebih khusyuk dan fokus.
14: Ya, seluruh jemaah kita sudah berada di Mekah semua, ya, termasuk yang dari Madinah. Jadi itu kloter 11 juga sudah berangkat ke Mekah. Jadi semua sekarang sedang fokus untuk menunggu puncak haji, itu 8 Zulhijjah. 8 Zulhijjah nanti diberangkatkan ke Arafah, lalu kemudian baru rangkaian ibadah haji setelah 5-6 hari. Satu hal yang mungkin kita pesankan kepada jemaah di Arafah itu, ya komunikasi dengan keluarga di tanah air itu dihentikan lagi gitu. Termasuk juga keluarga, kita imbau keluarga, terakhir menghubungi jemaah haji itu ya tanggal 7 Zulhijjah lah.
13: Saat ini kondisi kota Mekah mulai dipadati jutaan jemaah haji dari berbagai negara. M. Rizki menghimbau jemaah untuk menjaga fisik, kesehatan, dan stamina. Ia menyebut secara umum kondisi jemaah haji embarkasi Padang dalam keadaan baik, meskipun terdapat beberapa jemaah yang menjalani perawatan medis akibat kondisi kesehatan tertentu. Ia juga mengingatkan jemaah untuk mewaspadai cuaca panas di Mekah yang saat ini mencapai 43 derajat Celcius, dan diperkirakan meningkat hingga 46-47 derajat Celcius saat puncak haji berlangsung. Jamaah diminta menggunakan alat pelindung diri serta menjaga cairan tubuh agar terhindar dari dehidrasi. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Febian Syafitra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara mengingatkan jemaah haji untuk mulai mengatur ritme ibadah, menjaga kesehatan dan menghemat tenaga menjelang fase puncak haji 1447 Hijriah. Reza Kurnia dari RRI Mataram melaporkan. Reza.
15: Ya baik pendengar, Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara mengingatkan jemaah haji khususnya asal Kabupaten Lombok Utara untuk mulai mengatur ritme ibadah, menjaga kesehatan dan menghemat tenaga menjelang fase puncak haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Imbauan ini disampaikan seiring meningkatnya pergerakan jemaah menuju Mekah. Menurut informasi yang kami dapatkan dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara, yakni Haji Superlang, mengatakan bahwa pada tahun ini terdapat 154 orang jemaah haji asal Lombok Utara. Jumlah tersebut terdiri dari 80 jemaah laki-laki dan 74 jemaah perempuan. Kabupaten Lombok Utara sendiri tergabung dalam kelompok terbang 13, yang di mana jemaah asal Kabupaten Lombok Utara diberangkatkan bersama dengan jemaah dari Kabupaten Sumbawa Barat serta Kota Bima pada tanggal 7 Mei kemarin. Superlan juga menegaskan, fase puncak haji membutuhkan kesiapan fisik, mental, dan spiritual. Karena itu jemaah diminta mengutamakan ibadah wajib, memperbanyak istirahat, makan tepat waktu, minum air putih yang cukup, serta segera melaporkan kepada petugas bila mengalami keluhan kesehatan. Selain imbauan kesehatan, Suparlan juga mengingatkan jemaah haji untuk memperhatikan ketentuan ihram sesuai dengan ketentuan manasik. Ia menyebutkan, jemaah haji harus pahami kembali larangan-larangan ihram, jaga ketertiban selama perjalanan dan ikuti seluruh arahan petugas.
16: Berharap namanya
0: ya. Reza, kami kurang bisa mendengar dengan baik pernyataan narasumber, bisa Anda lanjutkan laporan Anda? Silakan.
15: Untuk diketahui pendengar, pada dasarnya Arab Musnah merupakan puncak dari rangkaian ibadah haji yang menjadi tahap paling penting dalam pelaksanaannya. Istilah ini merujuk pada tiga lokasi utama dalam fase tersebut, yaitu Arafah, Muzdalifah, dan Mina, yang dijalani jamaah haji mulai tanggal 9 Zulhijjah mendatang. Ketiga tempat ini menjadi titik krusial dalam ibadah haji karena perjalanannya membutuhkan kesiapan fisik dan mental yang kuat. Banyak jemaah yang mengalami kelelahan hingga jatuh sakit, bahkan ada yang meninggal dunia saat menjalani rangkaian tersebut. Karena itu, Superlan kembali mengingatkan seluruh jemaah untuk menjaga kesehatan, menghemat tenaga, mengikuti arahan petugas, serta memastikan ketentuan ihram dipahami secara baik dan dilaksanakan dengan benar. Demikian yang dapat kami laporkan dari Kabupaten Lombok Utara, saya Reza Kurnia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jemaah Haji Indonesia selalu diingatkan untuk mempersiapkan diri jelang Armusna dengan menjaga kesehatan fisik, karena ibadah puncak haji, Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Syariful Alam dari Tanah Suci Arab Saudi melaporkan selengkapnya. Alam. Ya, silakan Alam.
17: Jemaah Haji Indonesia diingatkan untuk mempersiapkan diri jelang Hari Musnah atau Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Karena dengan menjaga kesehatan fisik, karena ibadah puncak haji adalah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Dan Kementerian Haji dan Umroh memastikan sukses haji bisa terlaksana dengan baik saat pelaksanaan puncak haji. Dan hal itu dikatakan oleh Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Puji Raharjo. Dan ia mengatakan pentingnya sukses haji tahun 2026 ini dengan mempersiapkan diri jelang puncak haji. Menurut Puji, dalam pelaksanaan haji, pentingnya juga satu komando guna memastikan bahwa haji tersebut berjalan dengan baik dan lancar. Berikut keterangan dari Puji Raharjo.
18: Ya. Intinya begini, haji puncaknya itu Al-Hajju Arafah. Jadi kita harus menjaga kesehatan sedemikian rupa supaya kita bisa melewati itu. Dan waktu yang paling afdol ini dalam segala penyelenggaraan haji itu adalah waktu ketika kita wukuf di Arafah. Doa mustajabah itu doa pada saat kita wukuf di Arafah. Oleh karena itu, siapkan diri kita, siapkan doa-doanya untuk nanti kita panjatkan pada saat kita wukuf di Arafah. Nah, itu saatnya kita merenungkan diri.
17: Karena itu pendengar, seluruh jemaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak haji tersebut. Dan ini merupakan faktor penting dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Sementara petugas PPIH Arab Saudi juga memaksimalkan program untuk mengedukasi kepada para jemaah haji Indonesia. Di antara adalah program untuk mewujudkan kemandirian ibadah haji jemaah haji selama berhaji, seperti misalnya fikih haji, perjalanan haji, kesehatan haji, dan juga akomodasi jemaah haji. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Beralih ke informasi mancanegara, Presiden Palestina Mahmud Abbas memperingatkan bahwa gencatan senjata di Gaza masih berada dalam kondisi rapuh. Pernyataan itu disampaikan Abbas pada Jumat 15 Mei 2026, dikutip dari kantor berita Xinhua. Pernyataan itu disampaikan di tengah meningkatnya korban jiwa dan memburuknya situasi kemanusiaan di wilayah tersebut. Abbas menyoroti terus bertambahnya korban sipil akibat konflik yang masih berlangsung di wilayah Gaza. Informasi dari dunia olahraga, Madura United berambisi untuk meraih kemenangan di kandang PSIM Yogyakarta pada lanjutan Super League pekan 33 untuk memastikan diri lolos dari juang degradasi. Tagok Annovantrian dari RRI Sumenep melaporkan selengkapnya.
19: Mengulangkan yang terbaik untuk pertandingan besok, dan kami juga ingin memastikan bahwa kita akan sendiri di Liga 1.
20: Laskar Sapi Kerap akan berusaha maksimal untuk mendapatkan kemenangan saat menghadapi PSIM Yogyakarta. Madura United membutuhkan kemenangan untuk memastikan diri bertahan di Super League mendatang. Meski akan bermain di kandang lawan, Madura United tidak gentar untuk membidik 3 poin di Stadion Sultan Agung Bantul. Caretaker Madura United Rahmat Basuki dalam sesi jumpa pers sebelum pertandingan 16 Mei 2026 mengatakan, evaluasi sudah dilakukan usai kekalahan atas Bayangkara FC. Menurutnya, seluruh pemain saat ini cukup fokus menghadapi PSIM Yogyakarta yang akan bermain di hadapan pendukungnya sendiri. Dirinya menilai, pemain dalam motivasi tinggi untuk memberikan penampilan terbaik di laga melawan PSIM Yogyakarta agar bisa meraih hasil maksimal. Madura United bertekad untuk memastikan diri bertahan di Super League dengan meraih hasil maksimal di pertandingan kali ini.
19: Saya rasa secara persiapan kita cukup bagus dalam hal ini. Besok anak-anak juga fokus pada pertandingan besok. Kita sepakat bahwa besok adalah pertandingan yang penting. Yang jelas kami harus kerja keras, harus mengeluarkan yang terbaik untuk pertandingan besok. Dan kami juga ingin memastikan bahwa kita akan sendiri di Liga 1 besok.
20: Sementara itu, gelandang Madura United Jordi Werman mengungkapkan, timnya membawa misi penting untuk meraih kemenangan demi menjaga asa bertahan di kompetisi musim depan. Menurutnya, Madura United tidak ingin terpengaruh dengan situasi tim lain dan memilih fokus terhadap permainan sendiri. Ia memastikan seluruh pemain memiliki tekad kuat untuk bekerja keras demi mendapatkan hasil maksimal saat menghadapi PSIM Yogyakarta. Persiapan bagus, kami fokus untuk pertandingan minggu ini. Ini merupakan laga penting bagi kami, seperti final. Kami hanya fokus pada diri sendiri, kami datang ke sini dengan misi menang. Itu yang kami inginkan. Kami akan bekerja keras besok. Laga antara PSIM Yogyakarta melawan Madura United akan berlangsung di Stadion Sultan Agung Bantul pada minggu malam pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pertandingan tersebut menjadi salah satu laga krusial bagi Madura United dalam upaya mengamankan posisi di Super League musim depan, mengingat saingan terdekatnya Persis Solo berhasil meraih kemenangan atas Dewa United.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa dan dapatkan informasi dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Radio Republik.
1: Demikian Warta Berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya, apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas, ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua, mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya. Karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila, agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapolres Nus Mawe, AKBP Dr. Aksa Desa Isika Indesen Umla, mengucapkan selamat menikmati Pesta Bola Dunia 2026 pada seluruh masyarakat, khususnya warga Kota Nus Mawe dan sekitarnya. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk menikmati pertandingan melalui siaran resmi, termasuk melalui siaran audio Republik Indonesia, baik melalui RRI Digital maupun siaran RRI Nus Mawe. Hindari euforia yang berlebihan dan jadikan momen ini sebagai hiburan yang sehat dan positif bagi kita semua. Semoga semangat olahraga membawa inspirasi dan kebahagiaan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pendengar, kami harap Anda masih terus bersama kami, Pro 1 RRI Loks Mawe, yang tadi juga sudah kami sajikan siaran relay dengan Pro 3 Jakarta, Warta Berita Sentral, pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saat ini pukul 7 lebih 38 menit, Anda kembali bersama kami di kanal informasi dan inspirasi Pro 1 RRI Loks Mawe, yang mengudara pada frekuensi 89,3 MHz dan juga mengudara di frekuensi 95,3 MHz. Untuk pemancar relay kami kawasan Kota Langsa dan Kabupaten Aceh Tamiang. Pendengar, sesaat nanti di pukul 8 waktu Indonesia Barat, Pro 1 juga akan kembali mengupdate informasi cuaca pagi hari. Nanti bersama dengan perkirawan cuaca BMKG Bandara Maliku Saleh Aceh Utara. Dan bicara tentang informasi cuaca, pendengar, dan sejauh ini memang sudah ada informasi dari BMKG untuk kewaspadaan atau kesiapsiagaan terhadap banjirop akibat fenomena pasang purnama. Dan terkait dengan pasang purnama ini, bahkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Aceh Utara saat ini sudah mulai mendata rumah warga yang terendam air laut dampak pasang purnama. Diberitakan bahwa BPBD Aceh Utara mulai melakukan pendataan sejak hari Jumat 15 Mei 2026. Dan diungkapkan bahwa laporan terkait rumah warga yang terendam air laut akibat pasang purnama telah terjadi di beberapa kecamatan wilayah pesisir. Saat ini pendataan terhadap korban terdampak untuk dilaporkan kepada pimpinan dan Bupati Aceh Utara. Jadi ini sudah mulai dilakukan di tempat kejadian. Selain menangani dampak pasang purnama, tim BPBD juga masih fokus melakukan penanganan terhadap penyintas banjir yang berada di hunian sementara Huntara. Kemudian juga disebutkan oleh Panglima Laut Kecamatan Senudun ini kepada awak media bahwa kawasan tersebut masih terendam air laut saat ini dengan ketinggian mencapai sekitar 50 cm. Sebanyak 136 kepala keluarga dari total 159 kepala keluarga KK di Dusun Barat juga dilaporkan mengungsi ke barak pengungsian sejak 2 pekan terakhir. Sebagian warga lainnya masih bertahan di rumah sambil menunggu pembangunan barak selesai. Berikutnya di kecamatan lainnya misalnya juga terendam dengan ketinggian air laut sekitar 30 cm dan air laut kini mudah masuk ke pemukiman setelah muncul muara baru pasca banjir beberapa waktu yang lalu. Kemudian selain rumah warga, tanaman semangka yang siap panen, ubi, dan berbagai jenis sayuran juga ikut terendam air asin, sehingga dipastikan terancam gagal panen. Sementara itu di Muara Batu, di Kecamatan Muara Batu juga demikian halnya, rumah warga yang berada di pinggir pantai kembali terendam akibat pasang purnama dan gelombang tinggi. Abrasi juga mulai mengikis pondasi rumah dan merusak pekarangan warga. Sejauh ini warga berharap pemerintah segera melakukan penanganan permanen melalui pembangunan tanggul pemecah ombak dan pengendalian abrasi agar air laut tidak terus mengancam pemukiman masyarakat pesisir. Jadi ini di beberapa kecamatan di wilayah Aceh Utara sudah terendam air laut karena dampak pasang purnama dan BPBD Aceh Utara juga diberitakan sudah mulai melakukan pendataan rumah warga. Bahkan sudah ada warga yang mengungsi karena pasang air laut ini. Anda masih bersama kami pendengar Pro 1 RRI dan nanti di pukul 8 tepat kami juga akan update informasi cuaca, keadaan ketinggian gelombang dari BMKG Maliku Saleh Aceh Utara.

Trigger BMKG saat ini mengingatkan bahwa potensi banjir rob bisa terjadi di wilayah pesisir, dan ini karena fenomena pasang air laut yang terjadi karena new moon, ya, fenomena new moon. Dan di Aceh Utara juga dikabarkan sudah ada kecamatan-kecamatan yang dilanda dampak daripada fenomena pasang air laut. Salah satunya ada di Desa Lopu'u, Kecamatan Senedun, dan ini menjadi wilayah terdampak paling parah dengan genangan mencapai 50 cm tingginya. Kemudian juga mengakibatkan 136 kakak mengungsi ke barak saat ini. Warga berharap pemerintah segera membangun tanggul pemecah ombak karena abrasi dan gelombang tinggi terus merusak pemukiman serta lahan pertanian warga pesisir.

Pendengar, secara ilmiah, gelombang pasang adalah fenomena naiknya permukiman air laut yang jauh di atas batas normal akibat kombinasi gaya gravitasi benda langit, bisa berupa bulan dan matahari, serta dorongan faktor meteorologi ekstrim seperti angin kencang dan tekanan udara rendah.

Dan secara ilmiah, penyebab utama gravitasi bulan dan matahari itu berupa gaya tarik gravitasi bulan dan matahari terhadap bumi, kemudian menciptakan daya tarik massa air laut. Ini menyebabkan siklus naik atau pasang dan turun surut secara berkala. Kemudian juga kecepatan angin yang tinggi di atas permukaan laut serta tekanan udara rendah sering memicu gelombang tinggi. Kombinasi ini dikenal dengan istilah banjir rob.

Kemudian juga gelombang pasang ini bisa berdampak negatif pendengar. Salah satunya misalnya menyebabkan banjir rob, yaitu air laut yang naik meluap dan menggenangi kawasan permukiman atau daratan di wilayah pesisir. Kemudian gelombang pasang juga bisa menyebabkan erosi pantai. Arus dan gelombang yang kuat dapat merusak garis pantai. Dan gelombang pasang juga berbahaya bagi pelayaran. Karena ini gelombang tinggi bisa membahayakan kapal-kapal nelayan hingga memicu kecelakaan di laut.

BMKG atau Stasiun Meteorologi Bandara Malikus Alia Cautara juga sudah mengingatkan saat informasi cuaca sore edisi kemarin di Pro 1 RRI Luxmawi bahwa ada potensi banjir rob di sejumlah wilayah di Kabupaten Aceh Utara, kemudian juga di kawasan pesisir Kota Luxmawi dan wilayah-wilayah pesisir di daerah pantauan cuaca BMKG Malikus Alia Aceh Utara. Gelombang pasang ini juga terjadi karena fenomena new moon menurut BMKG dan bisa terus terjadi sampai dengan akhir Mei 2026. Nanti Pro 1 sesaat lagi juga di pukul 8 akan kembali mengupdate informasi cuaca dari BMKG Malikus Alia Aceh Utara. Nanti bersama para kreawan cuaca yang akan memprediksi cuaca hari ini, kemudian juga atau cuaca dari pagi sampai dengan sore hari, dan juga bagaimana kondisi ketinggian gelombang nanti di perairan Selat Malaka.

0: Saat ini sudah pukul 8 waktu Indonesia Barat dan kami akan ajak Anda untuk mendengarkan informasi cuaca kami bersama BMKG Maluku Utara Aceh Utara.
1: Info cuaca.
0: Dan kami juga sudah tersambung dengan perakirawan cuaca BMKG Maluku Saleh Aceh Utara yang bertugas pagi hari ini, ada Rendra Muiz. Rendra. Halo Rendra.
2: Halo, assalamualaikum, selamat pagi Bung Dedy.
0: Waalaikumsalam, selamat pagi juga Bung Rendra. Silakan untuk informasi cuacanya, bagaimana dengan pantauan untuk pagi hingga sore hari nanti?
2: Ya baik, terima kasih. Selamat pagi Sobat BMKG dan Sobat Pro1 dimanapun Anda berada. Pada kesempatan pagi ini kami BMKG akan menyampaikan info cuaca yang akan berlaku dari pagi hingga menjelang sore nanti. Untuk pagi ini cuaca terpantau cukup baik ya, hanya cerah berawan hingga berawan. Ini berlaku untuk Kota Biren, Kota Lok Semawe, Kota Lok Sukon, Idiraya, Klangsa hingga Bener Meriah. Cuaca terpantau cukup kondusif dan cukup baik untuk memulai segala aktivitas, baik untuk yang teman-teman yang ingin menghabiskan akhir pekannya di pantai maupun di gunung, itu cukup aman untuk pagi ini. Dan nanti siang cuaca akan kecerah berawan saja dengan suhu antara 30 hingga 32 derajat Celcius. Dan menjelang sore nanti, cuaca akan tetap cerah berawan untuk wilayah pesisir seperti Kota Lok Semawe dan Kota Biren. Sedangkan untuk wilayah Bener Meriah, itu akan sedikit mulai berawan dan berpotensi hujan lokal di sana. Sedangkan untuk wilayah lainnya akan dominan cerah berawan saja sepanjang hari.
0: Kalau untuk cuaca berarti ini bisa dimanfaatkan oleh warga yang ingin berlibur atau berakhir pekan, seperti itu ya, berakhir pekan. Dan kemudian Bung Rendra, kami juga mendapatkan informasi ada sejumlah kecamatan di Aceh Utara yang mengalami fenomena pasang air laut. Boleh disampaikan ini informasinya bagaimana atau pantauannya seperti apa di ketinggian gelombang dan fenomena apa ini?
2: Ya, kita akan mulai dari tinggi gelombang dulu. Untuk informasi tinggi gelombang, untuk wilayah pesisir pantai, itu akan berkisar di 0,1 hingga 0,5 meter. Dan untuk 20 km lepas pantai, tinggi gelombang akan berkisar di 0,5 hingga 1,3 meter. Memang benar ada fenomena new moon saat ini. Di tanggal 17 ini puncaknya new moon atau bulan baru bisa dibilang. Iya. Jadi sebenarnya dalam satu fase bulan itu ada bulan baru atau new moon dan bulan purnama full moon. Jadi di kedua fenomena ini menyebabkan pasang surut air laut tuh sedikit meningkat pada tanggal-tanggal tersebut. Jadi kalau di bulan Mei tanggal 17 itu new moon dan tanggal 31 nanti ada full moon. Jadi ketika tanggal tersebut pasang surutnya sedikit meningkat. Nah, dan saat ini gelombangnya juga lumayan tinggi yang menyebabkan terjadinya banjirop, bisa dibilang ya, banjirop. Banjirop yang terjadi di beberapa tempat seperti Sionodon dan sekitarnya. Kenapa Sionodon lebih utama terdampak? Karena bentuknya dia menjulang. Kalau kita peta, yaitu sedikit menjulang ke atas daripada wilayah lainnya. Jadi karena gelombang lautnya itu berasal dari Samudra Hindia dari barat ke timur. Jadi yang menjulang inilah yang kena duluan gitu, karena dia yang lebih tinggi di atas. Jadi dia duluan wilayah yang paling terdampak, bisa dibilang. Bisa dibilang paling terdampak di Provinsi Aceh. Jadi di sana cukup mengganggu dan di sana juga terjadi abrasi ya. Jadi pengikisan bibir pantai ya akibat pasang surut tadi itu. Untuk tempat lainnya cukup aman, walaupun juga berpeluang terjadi Namun yang paling berpulang itu tempatnya di Snedon, Madat, dan sekitarnya itu lebih berpotensi terdampak pasang surut ini. Jadi untuk teman-teman di sana, himbauan dari BMKG, karena bentuk topografinya yang menjulang ke atas sedikit lebih tinggi daripada lainnya, itu sebaiknya masyarakat tidak membangun bangunan di dekat pantai untuk sana. Karena tentu akan merugikan masyarakat sendiri. Jadi ketika dibangun, nanti ketika new moon atau full moon, jadi pasangnya tinggi, jadi akan masyarakat sendiri. Jadi sebaiknya bangunan jauh dari bibir pantai untuk kebaikan bersama. Kemudian tentu ini akan bertahan hingga tanggal 20 nanti. Mengingat gelombang yang masih bertahan di 1,3 meter untuk 2 hari ke depan, jadi kami prediksi kejadian banjirop ini akan terjadi 2 hingga 3 hari ke depan. Jadi masyarakat yang tinggal di Sinodo dan lain-lain agar lebih waspada dan hati-hati, dan jauhi dari bibir pantai apalagi saat puncak pasang. Jadi begitu Bang, imbauan dari BMKG.
0: Oke, baik. Terima kasih Bung Rendra, informasi cuacanya untuk pagi hari ini. Dan selamat bertugas buat Anda di BMKG. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Bang.
1: Demikian info cuaca. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Armiyadi, anggota KIP Kota Lesmawe, mengucapkan selamat kepada RRI atas kepercayaan besar sebagai radio pemenang hak siar Piala Dunia tahun 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan pesta World Cup 2026 bersama RRI melalui beragam program dan konten yang menarik. Dengarkan RRI Lesmawe dan jadikan bagian dari euforia Piala Dunia tahun 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Pendengar menyinggung tentang warung kopi ya, dan juga budaya ngopi di Provinsi Aceh ini yang tadi juga kami sorot dalam pemberitaan Pro 1 Radio Republik Indonesia Loksmawe di pukul 6 waktu Indonesia Barat, di pukul 6 pagi tadi. Nah, sekarang ini ada juga informasi tentang warung kopi Aceh, pendengar. Tetapi ini bagaimana kita lihat lebih jauh, atau kami sampaikan lebih jauh dalam lintasan sejarah dari kedai kopi yang tradisional sederhana yang kini telah mengarah ke cafe space terbuka. Pertama-tama pendengar, kita akan coba lihat bagaimana budaya ngopi di Aceh. Dan ini ternyata yang kami kutip dari beberapa artikel, jadi budaya ngopi di Aceh itu bukan sekedar kebiasaan minum kopi, melainkan sebuah praktik sosial yang telah mengakar ternyata di dalam struktur kehidupan masyarakat sejak berabad-abad yang lalu. Jejak historisnya dapat ditelusuri sejak masa Kesultanan Aceh Darussalam ternyata. Nah, ketika Aceh menjadi salah satu pusat perdagangan penting di kawasan Samudra Hindia, kopi yang diperkenalkan melalui jalur perdagangan global pada abad ke-17 perlahan tidak hanya menjadi komoditas ekonomi, tetapi juga medium interaksi sosial dan intelektual.

Dalam konteks masyarakat tradisional Aceh, ruang sosial seperti menasa atau surau atau pusat aktivitas keagamaan dan sosial di tingkat gampung atau kampung memainkan peran penting dalam membentuk budaya diskusi dan musyawarah. Disinilah pendengar embrio budaya ngopi lahir, bukan dalam bentuk warung seperti hari ini, tetapi dalam praktik kebersamaan yang mengedepankan silaturahmi, pertukaran gagasan, dan penguatan nilai-nilai kolektif. Ngopi menjadi pelengkap dialog, bukan tujuan utama.

Seiring masuknya kolonialisme Belanda dan berkembangnya sistem perkebunan kopi di wilayah pedalaman Aceh seperti Gayo, kopi semakin menguat sebagai identitas lokal. Namun yang menarik pendengar, masyarakat Aceh tidak sekedar menjadi produsen, jadi tetapi juga konsumen dengan gaya khasnya sendiri. Seperti apa gaya khasnya? Warung kopi itu ternyata mulai muncul sebagai ruang semi publik yang memperluas fungsi menasah ke dalam konteks yang lebih cair dan inklusif.

Ternyata dalam sejarahnya pahlawan nasional asal Aceh Teuku Umar dalam narasi lisan yang masih hidup di tengah masyarakat sampai dengan sekarang dengan istilah kopi bukan sekedar minuman tetapi teman dalam menyusun strategi dan menguatkan semangat juang.

Nah, ungkapan ini meskipun tidak tercatat secara formal dalam arsip yang tertulis, tapi ini tercermin bagaimana kemudian kopi telah menjadi bagian dari dinamika perjuangan dan perenungan di Aceh. Warung kopi pada masa itu menjadi ruang diskursif, tempat lahirnya gagasan, strategi, bahkan resistensi terhadap kekuasaan kolonial. Lalu bagaimana dengan ketika memasuki abad ke-20 hingga abad ke-21 warung kopi di Aceh? Nanti kami akan ulas juga ya. Sesaat lagi nanti setelah beberapa lagu hiburan berikutnya.

Pendengar, balik lagi bersama saya Denny Mr. D saat ini di studio dan Anda masih mendengarkan Pro 1 Radio Luxmawi. Kami harap Anda masih terus bersama kami saat ini ya. Dan kami seperti merasa dengan Anda itu seperti wifi gitu ya, seperti adanya wifi, selalu ada koneksi antara kami dengan Anda pendengar kami sih, asik gitu ya. Baik, jadi masih bicara tentang warung kopi nih, warung kopi di Aceh. Jadi budaya ngopi dari Aceh, di Aceh itu ternyata dari eranya ngopi di Menasa atau di Surau, di rapat-rapat Surau itu. Dulu budaya ngopinya ternyata di situ, kemudian bergeser ke warung kopi tradisional. Dan sekarang ini bergeser lagi ke model cafe space ya. Jadi kita akan lihat nih, gimana untuk di abad 21 dan abad 20 dan hingga abad ke-21 sekarang ini warung kopi di Aceh. Jadi ini warung kopi di Aceh dalam lintasan sejarah ini pernah ditulis oleh ini dari Menasa sampai ke cafe space yang terbuka sekarang ini, itu pernah ditulis oleh seorang dosen tetap ya, prodi atau program studi pengembangan masyarakat Islam di Universitas Islam Al-Aziziyah Indonesia, Samalanga, Kabupaten Biren Aceh. Nah, jadi ditulis oleh dosen ini bahwa yang seperti saya ceritakan tadi, bahwa warung kopi di Aceh itu terus mengalami pergeseran, tetapi tetap membudaya gitu ya. Walaupun bergeser dari budaya ngopi di Menasa atau di Surau, lalu kemudian bergeser menjadi warung kopi, dan sekarang bergeser lagi menjadi cafe space. Tapi yang jelas itu budaya itu terus ada gitu, terus terpelihara dari sampai sekarang ke abad 21. Nah, bahkan ditulis sekarang warung kopi di Aceh itu sudah bertransformasi ya, seperti yang saya bilang tadi, pergeseran itu bertransformasi dari bentuk sederhana dengan bangku kayu dan gelas kaca ya di warung-warung gitu ya, kini berkembang menjadi cafe space yang terbuka, yang modern, dilengkapi dengan fasilitas wifi atau wifi begitu, kemudian desain arsitektur yang minimalis dan segmentasi pasar yang semakin luas. Jadi segmentasi pasarnya makin luas. Contoh misalnya di kota Luxmawi saja, di daerah kita di sekitar ini, atau kepingin lebih modern sedikit lagi ke Banda Aceh gitu ya, itu juga menjadi epicentrum dari fenomena ini, di mana warung kopi tumbuh menjamur dalam berbagai konsep dari tradisional sampai kontemporer. Namun transformasi ini tidak terjadi tanpa konsekuensi. Dalam analisasi penulis ya, dalam analisis dia, fenomena menjamurnya warung kopi semi terbuka di Aceh hari ini menunjukkan adanya pergeseran makna. Artinya apa? Artinya bahwa dari ruang sosial berbasis nilai menjadi ruang konsumsi berbasis gaya hidup. Nah, jika dahulu warung kopi adalah perpanjangan dari Menasa, ruang refleksi dan musyawarah, maka kini sebagian darinya telah bergeser menjadi arena kompetisi ekonomi dan simbol status sosial. Jadi si penulis juga melihat bahwa warung kopi modern di Aceh hari ini berfungsi sebagai third place. Jadi meminjam konsep sosiolog Ray Oldenburg yang mengartikan bahwa ya third place itu adalah ruang ketiga. Jadi setelah rumah dan tempat kerja. Nah, jadi warung kopi di Aceh sekarang ini menjadi third place. Jadi tempat ketiga ya, atau ruang ketiga setelah rumah dan tempat kerja. Nah, namun dalam konteks Aceh ternyata pendengar, ruang ketiga ini mengalami ambigu. Jadi ambigunya itu misalnya di satu sisi memperluas interaksi sosial lintas kelas dan generasi, tetapi di sisi lain berpotensi mengikis nilai-nilai kesederhanaan dan kebersamaan yang dahulu menjadi ruh budaya ngopi itu sendiri. Kenapa demikian? Jadi fenomena cafe space yang terbuka juga mencerminkan adaptasi masyarakat Aceh terhadap modernitas dan globalisasi. Desain terbuka, pencahayaan yang estetik, dan konsep nongkrong atau hangout gitu ya, yang fleksibel, ini menunjukkan adanya pergeseran preferensi generasi muda terhadap ruang publik.
ngopi tidak lagi sekedar aktivitas konsumsi, tetapi juga ekspresi identitas, di sosialita begitu ya, bahkan performativitas digital di media sosial. Salah satu ungkapan populer yang hidup di tengah masyarakat Aceh hari ini menggambarkan hal tersebut. Di Aceh, urusan besar bisa selesai dengan secangkir kopi, dan urusan kecil bisa menjadi besar tanpa kopi. Jadi di Aceh, urusan besar bisa selesai dengan secangkir kopi, dan urusan kecil bisa menjadi besar tanpa kopi. Quote ini pendengar menegaskan bahwa kopi tetap menjadi medium penting dalam membangun komunikasi meskipun konteksnya telah berubah. Nanti kita lanjut lagi ya, masih bersama saya Denny Mister D di cerita tentang warung kopi hari ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safriyadi, SSTP MSM, Kepala Dinas TPMP TSP dan Naker Kota Usmami, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan besar sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan pesta sepak bola dunia 2026 bersama RRI melalui beragam program dan konten menarik. Dengarkan RRI Usmami dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Saya Dr. Lia Susanti, SPJP Konsultan FIHA, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaannya sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia 2026. Mari kita ramaikan dan semarakan Pesta Sepak Bola Dunia 2026 bersama RRI melalui berbagai program menarik dan konten menarik lainnya. Dengarkan Radio Republik Indonesia Lok Sumawe dan jadikan bagian dari euforia sepak bola dunia 2026.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

semangat Piala Dunia buat kamu. Karena setiap pertandingan pasti selalu punya cerita. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Manchester City meraih juara Piala FA 2025-2026 setelah mengalahkan Chelsea di partai final. Elina Vitolina berhasil menjuarai turnamen tenis Italian Open 2026. Persija Jakarta mengalahkan tuan rumah Persik Kediri dalam lanjutan Super League 2025-2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 17 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester City menjadi juara setelah meraih kemenangan atas Chelsea dalam laga final Piala FA 2025-2026 di Stadion Wembley malam tadi. Selengkapnya, Nurdiansyah melaporkan.
1: Manchester City sukses meraih gelar juara Piala FA 2025-2026 usai mengalahkan Chelsea dengan skor 1-0. Bertanding di Stadion Wembley, London malam tadi, City mendominasi laga sejak wasit membunyikan peluit. Peluang pertama bagi skuad asuhan Pep Guardiola itu datang melalui Antoine Semenyo di kotak penalti. Namun, hasil kerjasamanya dengan Omar Marmus masih dapat diamankan kiper Robert Sanchez. Erling Haaland sempat membobol gawang Chelsea pada pertengahan babak pertama. Namun, wasit menganulir gol tersebut karena offside Matheus Nunes. Menjelang turun minum, Chelsea meminta hadiah penalti kepada wasit karena João Pedro dianggap dijatuhkan oleh back City Abdul Qadir Fusanov, tetapi permainan tetap dilanjutkan. Semenyo akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-72. Pemain timnas Ghana itu sukses memanfaatkan umpan silang Haaland dengan tumitnya untuk mengecoh Sanchez. Chelsea lagi-lagi meminta penalti 5 menit setelah gol Semenyo. Ini setelah Fusanov dianggap menabrak Yoel Hatto, tetapi wasit kembali menolak protes tersebut. Selesai pertandingan, pelatih sementara Chelsea, Callum McFarlane, menilai tabrakan antara Yoel Hatto dan Kusanov adalah penalti.
2: Kedua tim sama-sama sempat menguasai permainan dan masing-masing memiliki momentum di waktu yang berbeda. Dua tim yang sangat bagus. Saya sangat menghormati Manchester City, jadi selamat untuk mereka terlebih dahulu. Hasilnya memang mengecewakan, tapi ini adalah pertandingan yang sangat seimbang. Mengenai insiden penalti, menurut saya ini keputusan yang sulit, tapi bagi saya tabrakan antara Yoel Hatto dan Kusanov di kotak penalti adalah penalti. Yoel berada di depan dan terjadi tabrakan dari belakang. Jika itu terjadi di bagian lain lapangan, itu adalah pelanggaran.
1: Di sisi lain, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, mengatakan Chelsea lebih agresif. Meski demikian, ia senang timnya bisa meraih kemenangan.
3: They were more aggressive. They push us a lot of corners.
2: Mereka lebih agresif. Mereka sering memaksa kami ke sudut-sudut lapangan dan situasi seperti itu. Dan setelah kami mencetak gol, pertandingan pun berakhir begitu saja. Jadi setelah mencetak gol, kami bermain lebih baik. Tentu saja, mereka masih punya peluang lewat lemparan ke dalam. Tapi setelah semua mengubah formasi dari 5 menjadi 4, bahkan saat mereka menambah pemain di sana, kami menemukan performa yang lebih baik dari para

0: pemain sayap. Momen terakhir kami kurang cerdik, kami kurang bagus, kami seharusnya bisa menyelesaikannya. Tapi sangat senang, trofi ini benar-benar keren, sangat istimewa bagi tradisi kami. Dan kembali ke Manchester setelah dua kekalahan ini terasa menyenangkan.
1: Back to Manchester is nice.
2: Atas kemenangan ini, Manchester City kembali menjadi juara Piala FA setelah sebelumnya selama 2 tahun gagal di laga final. Kemenangan ini sekaligus menjadi kemenangan kedua bagi Manchester City di Stadion Wembley musim ini setelah sebelumnya City juara di Piala Carabao. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Inggris kita menuju ke Jerman. Bayern Munchen menutup musim 2025-2026 dengan pesta 5 gol banding 1 gol ke gawang FC Köln pada laga pekan terakhir di Allianz Arena malam tadi. Kemenangan telak Die Roten ini diwarnai oleh hat-trick Harry Kane ditambah 2 gol dari Tom Bischoff dan Nicholas Jackson. Hasil ini menyempurnakan status juara Bayern musim ini. Mereka memuncaki klasemen Bundesliga dengan 89 poin. Unggul dominan 16 angka dari Borussia Dortmund yang finish di posisi kedua dengan 73 poin. Meskipun telah pasti juara liga musim ini, tuan rumah tetap tampil serius dengan menurunkan sebagian besar skuad intinya.

Kita beralih ke Timur Tengah. Al Nassr harus mengubur mimpi meraih trofi setelah takluk 0-1 kepada Gamba Osaka dari Jepang dalam laga final Liga Champion Asia di Al Awal Park, Riyadh dini hari tadi. Kekalahan ini membuat Cristiano Ronaldo melanjutkan puasa gelar sejak bermain di Arab Saudi. Gol Dennis Hubert pada babak pertama menjadi penentu kemenangan Gamba Osaka. Tampil di hadapan pendukung sendiri, Al Nassr langsung menggebrak dengan mengandalkan kekuatan di lini depan. Meski tuan rumah tampil agresif, Gamba Osaka berani bermain terbuka dan mengimbangi permainan menyerang Ronaldo dan kawan-kawan. Gamba perlahan keluar menyerang dan berhasil menyerangkan gol pada menit ke-30. Berawal dari umpan matang Issam Jebali, bola diterima dengan baik oleh Dennis Hummet. Disiplinnya, barisan pertahanan Gamba Osaka sukses meredam segala gempuran Al Nassr hingga peluit panjang dibunyikan.

0: Berikut kami hadirkan serba-serbi Piala Dunia 2026. Jerman, tim yang pernah menjadi raja dunia sepak bola, kini datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar, yaitu menebus kegagalan. Ini menjadi penampilan ke-19 mereka secara beruntun, salah satu rekor paling konsisten dalam sejarah sepak bola dunia. Berikut kita simak dalam Bedah Tim berikut ini.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jerman.
2: Jerman pernah jadi raja sepak bola dunia, datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar, yaitu menebus kegagalan.
1: Oke, dan dalam dua edisi terakhir, yaitu 2018 dan 2022, Jerman bahkan gagal lolos dari fase grup. Sesuatu yang dulu hampir mustahil dibayangkan untuk tim sekelas Der Panzer.
2: Tapi harapan baru muncul setelah ditangani Julian Nagelsmann. Di usianya yang baru 38 tahun, Nagelsmann menjadi pelatih termuda dalam sejarah timnas Jerman.
1: Ya, menggantikan Hansi Flick tahun 2023, gaya bermain Jerman sekarang lebih disiplin.
3: Solid!
1: Saat bertahan dan tetap agresif saat menyerang.
2: Tak lagi terlalu nekat dalam penguasaan bola, namun transisi cepat dan pressing ketat masih jadi senjata utama.
1: Sempat kalah mengejutkan 2-0 dari Slovakia di babak kualifikasi, tapi setelah itu bangkit dengan finish sebagai juara grup. Hasil 5 kemenangan dari 6 pertandingan, mencetak 16 gol dan hanya kebobolan 3 kali.
2: Apakah Piala Dunia 2026 akan jadi awal kebangkitan Jerman, atau mereka kembali gagal memenuhi ekspektasi?
1: Nah, gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
4: Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Kini informasi dari olahraga tenis, Elina Svitolina menjuarai turnamen tenis Italian Open 2026 setelah mengalahkan Coco Gauff pada partai final di Foro Italico Roma tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Elina Svitolina is a Roman champion once again.
2: Tenis Ukraina Elina Svitolina menjuarai Italian Open 2026 usai mengalahkan unggulan ketiga Coco Gauff pada partai final di Foro Italico Roma tadi malam. Svitolina menang 3 set dengan skor 6-4, 6-7, dan 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama hampir 3 jam. Mantan petenis peringkat 3 dunia itu tampil solid sejak awal laga untuk mengamankan kemenangan. Gelar tersebut menjadi trofi ketiga Svitolina di Roma setelah sukses pada edisi 2017 dan 2018. Pada upacara penyerahan trofi, Svitolina mengaku senang atas pencapaiannya dan turut mengapresiasi permainan lawannya. Sulit dipercaya sudah 8 tahun sejak saya mengangkat trofi ini di sini. Saya tentu sangat senang dengan penampilan selama 2 pekan turnamen ini. Namun, pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat kepada Coco atas turnamen luar biasa bersama timnya. Kamu adalah juara yang hebat, dan semoga kita kembali bertemu dalam banyak pertandingan mendatang. Sementara itu, Coco Gauff gagal meraih gelar pertamanya di turnamen Roma setelah kalah dalam laga final seni tersebut. Petenis Amerika Serikat itu sempat memaksakan set penentuan usai memenangkan tiebreak pada set kedua. Meski kalah, Gauff tetap memuji performa Svitolina dan berharap keduanya dapat bertemu kembali pada turnamen berikutnya. Saya ingin mengucapkan selamat kepada Elina. Ini kembali menjadi pertarungan berat bagi kami berdua. Saya memang berada di pihak yang kalah, tetapi semoga suatu hari bisa mengatasinya. Kamu menjalani turnamen luar biasa dengan banyak pertandingan panjang melawan pemain hebat. Selamat juga untuk timmu yang selalu menyenangkan di dalam maupun luar lapangan. Semoga kita bisa bertemu kembali pada final French Open nanti. Kemenangan ini sekaligus mempertegas status Elina Svitolina sebagai satu dari 10 petenis terbaik dunia. Ia juga berhasil menjadi petenis Ukraina pertama di era terbuka yang mencapai 20 gelar tunggal WTA. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari ajang balap MotoGP, pebalap BK8 Gresini Racing MotoGP Alex Marquez membuat persaingan papan atas klasemen terkini MotoGP 2026 makin ketat seusai memenangi sprint race GP Catalunya di sirkuit Barcelona Catalunya malam tadi. Kemenangan pada balapan singkat sepanjang 12 lap itu membuat Alex menambah 12 poin dan kini mengoleksi 67 poin untuk naik ke posisi ketujuh klasemen sementara. Alex tampil impresif setelah terlibat duel sengit dengan pembalap Red Bull KTM Factory Racing Pedro Acosta hingga lap terakhir. Adik kandung Marc Marquez itu akhirnya finish terdepan dengan keunggulan tipis 0,041 detik. Acosta yang finish kedua juga meraih keuntungan besar dalam perebutan klasemen. Tambahan 9 poin membuat pembalap muda Spanyol itu naik ke posisi ketiga dengan total 92 poin, menggusur Fabio Di Giantonio ke urutan keempat. Persaingan juara dunia juga semakin terbuka setelah pemuncak klasemen sementara Marco Bezzecchi gagal meraih hasil maksimal.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi dari dalam negeri, tim Persik Kediri harus mengakui keunggulan tim tamu Persija Jakarta dengan skor 1-3 dalam lanjutan Super League sore kemarin. Ayu Citra melaporkan.
1: Tim sepak bola Persik Kediri mengakui kekalahannya dengan skor 1-3 dari tim tamu Persija Jakarta. Hal terlihat dari pertandingan berlangsung di Stadion Brawijaya Kota Kediri pada Sabtu sore 16 Mei 2026. Pada konversi pers usai laga, pelatih Persik Kediri Marcos Renatales mengatakan ia mengaku permainan yang dilakukan oleh tim lawan Persija Jakarta memang lebih bagus dibandingkan tim Persik Kediri.
2: Well, it was a game where there were like moments.
1: Di babak pertama, kami bermain sangat baik dan mampu mencetak gol di laga tersebut. Tapi pemain Persija Jakarta memang memiliki pemain yang berkualitas dan mampu menguasai permainan sehingga kami ini mengalami tekanan pada babak kedua dan mereka ini meraih 3 gol. Sementara itu, pelatih tim Persija Jakarta Mauricio Sousa mengungkapkan rasa senangnya atas capaian hari ini.
3: Tapi saya mau selamat buat Kediri juga. Ya, karena kami juga memiliki tentu juga. Dan saya sangat senang kalau saya lihat satu tim mau main di lapangan.
4: Punya ide apa?
3: Punya ide itu terang untuk permainan.
4: Itu momen apa sih? Di show speakers aja.
3: Ada momen di dalam pertandingan mereka itu lebih baik dari kita.
1: Diketahui, gol di kubu Persik Kediri dicetak oleh Jose Enrique di menit ke-24, sedangkan gol di kubu Persik Jakarta disumbangkan oleh Raihan Hanan di menit ke-26, sedangkan gol kedua Persija dihasilkan oleh Gustavo Almeida di menit ke-64 dan menit ke-65.
0: Dari Jawa Timur, Ayu Citra, program RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pecinta olahraga pelatih Malut United Henry Susilo mengapresiasi hasil imbang dengan Persita Tangerang dalam lanjutan Super League 2025-2026 malam tadi. Laporan Irwan Jailani. Kalimantan Jawa Bali.
5: Malut United harus puas berbagi poin dalam laga kandang terakhir menjamu tim tamu Persita Tangerang dengan skor akhir 1-1 yang berlangsung tadi malam di Stadion Gelora Kieraha Ternate. Skor sama 1 tersebut lebih dulu dicetak oleh Adriano Saputra pada menit ke-10 dan gol penyeimbang dari Malut United dicetak oleh David Da Silva melalui titik putih pada menit ke-45 tambahan waktu 4 menit sebelum babak pertama berakhir. Selama pertandingan, Malut United mendominasi jalannya permainan dengan 62% penguasaan bola. Namun serangan yang dilancarkan tak berjalan efektif. Dari 16 upaya tembakan yang dilepaskan pemain Malut United, 8 diantaranya mengarah ke gawang dan hanya satu yang menghasilkan gol. Head coach Malut United Henry Susilo dalam konferensi pers usai laga mengakui, meski mendapat hasil imbang dirinya merasa puas dengan permainan tim secara keseluruhan. Untuk itu dirinya mengapresiasi kerja keras para pemain hingga akhir laga.
6: Tercatat dalam ada 5-6 yang istinya itu terjadi terlepas juga dari
5: Sementara itu, head coach Persita Tangerang Carlos Peña menyatakan, kedatangannya untuk tampil di Gelora Kieraha Ternate memiliki target yang kuat untuk meraih hasil yang maksimal.
7: Very important for us, especially because of the conditions, right?

0: jump in the half time, so big credits to us because we defended very good against, I think, some of the best players of the league, like and we did what we have to do and what our fans expected, that is to fight, come here with a fighting spirit.
1: Laskar Kieraha menutup laga kandang terakhir di musim ini dengan raihan 1 poin dari total 17 pertandingan yang dimainkan dengan catatan 8 kali kemenangan, 4 kali imbang, dan 5 kali kalah. Dengan hasil imbang tersebut, membuat Molet United naik 1 tingkat ke posisi kelima klasemen sementara dengan koleksi 53 poin sama dengan Dewa United, namun Laskar Kieraha unggul head-to-head atas Banten Warrior. Selanjutnya, tim kebanggaan masyarakat Maluku Utara dan Maluku akan melakoni laga terakhir di BRI Super League musim 2025-2026 menghadapi Borneo FC sekaligus menjadi kunci perebutan gelar juara musim ini. Dari Ternate, Maluku Utara, Irwan Jailan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, Persita Tangerang mensyukuri hasil 1 poin saat bertandang ke markas Malut United dalam lanjutan Super League 2025-2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Stadion Gelora Giraha Ternate menjadi saksi laga sengit antara Malut United dan Persita Tangerang dalam laga pekan ke-33 Super League malam tadi. Hujan deras dan drama turut mewarnai pertandingan yang berakhir imbang satu sama. Malut United yang tampil di kandang sendiri langsung melancarkan serangan bertubi-tubi. Namun justru tim tamu yang mencuri keunggulan lebih dahulu. Pada menit ke-7, Adriano Saputra berhasil lolos dari jebakan offside dalam situasi bola mati. Ia membebaskan tendangan sudut sempit yang mengelabui kiper Muhammad Ridwan. Wasit sempat meninjau VAR untuk memastikan tidak ada offside dan akhirnya mengesahkan gol tersebut. Persita unggul 1-0. Malut United tidak menyerah. David Da Silva dan Ciro Alves bergantian mengancam, namun penampilan apik kiper Persita Igor Rodriguez yang mencatatkan 5 penyelamatan membuat skor bertahan. Menjelang turun minum, wasit menunjuk titik putih setelah David Da Silva dilanggar di kotak penalti. David Da Silva sendiri yang maju sebagai eksekutor. Tendangan pertamanya memutar tiang, tetapi bola muntah berhasil ia sambar dan memasukkannya ke gawang. Skor imbang satu sama bertahan hingga jeda. Memasuki babak kedua, Malut United mengubah strategi dengan operan pendek untuk menguasai lini tengah. Mereka terus mengurung pertahanan Persita. Persita sempat mendapatkan peluang dari kesalahan komunikasi bek Malut, Gustavo Franca dan kiper Ridwan, namun hanya berbuah sepak pojok. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor satu sama tetap bertahan. Malut United gagal mengamankan poin penuh di laga kandang pemungkas mereka. Usai laga, pelatih Persita Carlos Vena tetap mensyukuri raihan timnya yang mampu bermain imbang di kandang lawan.
2: And we did what we have to do and what our fans expected, that is to fight, come here with a fighting spirit.
3: Kami datang ke sini dan bermain seperti yang supporter harapkan, main dengan fight.
2: And good point for us, and hopefully we can get 3 points in the next game at home.
3: Ya, di sini dapat good point, mudah-mudahan di game.
1: Sementara Adriano Saputra mengaku bersyukur bisa mencetak gol perdana untuk Persita di laga penting ini.
4: Dan alhamdulillah bisa mencetak gol perdana di sepak bola profesional. Semoga kedepannya bisa berkontribusi lebih buat Persita.
1: Hasil imbang ini membuat Malut United tertahan di peringkat kelima klasemen sementara Super League. Sedangkan Persita tetap berada di papan tengah. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi lainnya, tim Persis Solo berhasil memenuhi ambisinya meraih poin penuh saat melakoni laga kandang terakhir dalam sepak bola Super League musim 2025-2026. Menjamu Dewa United di Stadion Manahan Solo pada pekan ke-33 tadi malam, Laskar Sang Bernyawa menang dengan skor 1-0. Edwi Puryono melaporkan.
1: Ya, selamat datang di after press con dari laga Persis Solo kontra Dewa United yang berakhir dengan skor 1-0 untuk Persis Solo. Sudah hadir mewakili
2: Persis Solo. Saudara, tim Persis Solo berhasil memenuhi ambisinya meraih poin penuh saat melakoni laga kandang terakhir dalam sepak bola Super League musim 2025-2026. Menjamu Dewa United di Stadion Manahan Solo pada pekan ke-33, Laskar Sang Bernyawa menang dengan skor tipis 1-0. Mendapatkan dukungan dari hampir 10.000-an penonton pada babak pertama, Persis Solo unggul dalam ball position. Namun semua peluang yang dimiliki belum mampu menembus gawang Dewa United yang dikawal kiper Stephen Ricardo. Babak kedua, tim tamu mulai tampil lebih lepas dan mendominasi permainan dan mendapatkan peluang untuk mencetak gol. Ketangguhan kiper Persis Solo, Fokasin Pranes, membuat peluang tersebut gagal dikonversi menjadi gol. Sebaliknya, berawal dari sepak sudut Andri Alba, Persis Solo berhasil mencetak satu-satunya gol hasil tandukan Luka Dumancik pada menit ke-75. Skor 1-0 tersebut bertahan hingga wasit Torik M. Al-Katiri membunyikan peluit panjang tanda laga berakhir. Pelatih Milomir Sesija dalam sesi jumpa persnya memberikan pujian kepada supporter Pasopati yang tampil all out dalam memberikan dukungan. Milo, sapaan akrabnya, mengakui jika laga berjalan cukup berat, namun Persis Solo mampu memanfaatkan peluang terbaik untuk mencetak gol. Kendati hanya menang tipis, menurutnya kemenangan tersebut sangat berarti untuk kembali berjuang hingga laga terakhir pekan ke-34 menghadapi tuan rumah Persita Tangerang.
3: It was good timing by good cross by Alba and Luka coming inside and his goal, but tonight the goalkeeper saved 2-3 goals and anyway it's good for us to still to be until last minute in the game for the survival.
4: Iya, ini adalah pertandingan yang besar, pertandingan yang penting, dan tadi kita mendapatkan atmosfer yang luar biasa di Stadion Manahan. Dia memberikan kredit kepada para supporter yang selama 90 menit memberikan dukungan yang luar biasa, dan dia bilang bahwa secara permainan tadi mungkin ada beberapa hal yang secara taktikal kita memang kurang disiplin, tapi kita berhasil mengalahkan salah satu tim terbaik di negeri ini, dan itu rasanya sangat fantastik. Sekali lagi kita terus fight dan ingin bertahan untuk ada di Liga Utama musim depan, dan kita nggak menyerah. Dan sekali lagi dia memberikan statement bahwa ketika kami bersama dan kita bermain dengan hati, kami bisa terus berjuang hingga menit-menit akhir.
2: Ungkapan yang sama juga disampaikan perwakilan pemain sekaligus pencetak satu-satunya gol Persis Solo, Luka Dumancik. Pemain bertahan bernomor punggung 6 itu berharap kemenangan penting tersebut dapat membangkitkan semangat untuk terus berjuang, dan harapannya Persis Solo tetap bertahan di Super League untuk musim mendatang.
5: Did like the train? It was bad moments, but most of the game we did. We are really happy and yeah.
4: Jadi dia bilang bahwa 3 poin ini sangat penting bagi kami karena kita akan terus berjuang sampai akhir, dan dia bilang bahwa banyak hal yang terjadi di lapangan hari ini, tapi yang penting kita bisa mencuri gol, dan sekali lagi bermain dengan seperti ini saya rasa membuat kami percaya kita bisa berjuang sampai akhir nanti.
2: Kemenangan atas Dewa United untuk sementara belum mampu membawa keluar Persis Solo dari jurang degradasi dan masih tetap terpaku di urutan ke-16. Nasib Persis Solo masih ditentukan laga lain antara PSIM Yogyakarta melawan Madura United. Jika Madura United mampu meraih kemenangan, maka pupuslah harapan bagi Persis Solo untuk bertahan di Super League. Namun sebaliknya, jika PSIM meraih kemenangan, maka laga Madura United versus PSM Makassar menjadi penentu, termasuk laga terakhir Persis Solo melawan Persita Tangerang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Mendengar dengan disampaikan kabar dari Super League tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam olahraga.

Demikian warta berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuswardi Mustafa, SAG Magister Komunikasi Islam, Ketua Jaringan Demokrasi Indonesia Kota Lok Senawe, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan besar sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia tahun 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan pesta sepak bola dunia tahun 2026 bersama RI melalui berbagai program dan konten menarik. Dengarkan RI Lok Senawe dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia tahun 2026. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pro 1 RRI Loksemawe 89,3 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Dan kita masih mendengarkan tembang-tembang lagu Aceh di program Bungong Jaro untuk kesempatan hari ini di tanggal 17 Mei 2026. Selamat siang paling baik untuk Anda semuanya. Cuaca di kota Loksemawe cukup panas hari ini ya. Selalu lindungi diri Anda dari paparan sinar ultraviolet. Dan bagi Anda yang mungkin beraktivitas di luar ruangan, cukupi kebutuhan cairan Anda dengan perbanyak minum air putih. Kami akan terus menghadirkan informasi-informasi terbaik untuk Anda dan tembang-tembang terbaik untuk menemani aktivitas Anda di hari Minggu ini. Ya, walaupun hari Minggu kita juga harus selalu produktif. Jadi walaupun biasa dilewatkan dengan bersantai, tidak ada salahnya melewatkan dengan hal-hal yang produktif. Baik pendengar, kita akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Loksemawe.

0: Pro 1 RRI Loksemawe 89,3 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi pendengar bersama kami, dan di kesempatan siang hari ini kita akan mendengarkan program dialog khusus ya, Deep Talk, tentang Piala Dunia. Dan hari ini kita kehadiran narasumber kita, anggota DPD RI asal Aceh, ada Bapak Sudirman Haji Uma. Dengan topik kita hari ini akan membincangkan mengenai Piala Dunia di mata tokoh. Dan dialog ini akan dipandu oleh rekan reporter RRI Loksemawe, ada Maimun Akbar. Silakan Maimun Akbar.
1: Baik, terima kasih rekan Nanda. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada, yang masih terus bersama kami untuk di siang hari ini. Kita berjumpa di Deep Talk Piala Dunia dari sudut pandang pecinta sepak bola. Nah, namun untuk di siang hari ini menarik ya. Kita sudah kedatangan salah seorang narasumber kita yang begitu dikenal di Aceh. Siapa lagi kalau bukan Haji Uma ya, atau Haji Sudirman, anggota DPD RI ya, asal Aceh. Baik, langsung kita sapa. Assalamualaikum Haji Uma.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya. Apa kabar Haji Uma?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat Haji Uma ya.
2: Maimun ya.
1: Iya, benar sekali. Dan Haji Uma, ini di tahun 2026 ini kita akan kembali melihat atau menyaksikan pertandingan sepak bola yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat di seluruh dunia ya, World Cup. Nah, tentunya Haji Uma juga selain seorang komedi, seniman juga, nah juga rupanya memiliki pengalaman terkait dengan sepak bola. Nah, juga saya ingin melihat apa sih pengalaman Haji Uma dulu, mungkin sebelum saat ini sudah menjadi anggota DPD RRI, sebelumnya tentunya juga pernah ikut pertandingan sepak bola antar kampung mungkin, atau apa, bisa sedikit bercerita ini?
2: Ya, kalau kita ini ya bukan pemain bola setingkat dunia.
1: Setingkat dunia.
2: Bukan, tapi kalau setingkat kampung ya. Cuma setingkat kita mengerti bola dan mengerti pertandingan-pertandingan besar itu kan. Jadi ya, barangkali kita penikmat lah.
1: Penikmat
2: bola.
1: Tapi dulu pernah main bola juga ya?
2: Pernah. Kalau memang dulu itu ya rata-rata permainannya ya bola.
1: Bola.
2: Kalau tidak bola ya voli kan. Jadi kita tahun-tahun 80-an itu ya masih cukup luas di desa-desa itu, lapangan bola itu lapangan cukup bola. Tersajinya lapangan-lapangan bola itu, jadi semuanya ikut main bola.
1: Iya.
2: Jadi pertandingan favorit ya bola. Jadi ya, kalau memang masalah Piala Dunia itu ya memang kita mengikuti dulu kan
1: ya.
2: Apalagi waktu tahun berapa ya, 89 ya, yang Maradona memasukkan
1: tangan ya, tangan Tuhan ya. Dia sudah juga tangan Tuhan.
2: Itu kita nonton. Sudah
1: nonton. Waduh. Nonton. Ini saya juga masih kecil belum ini, tahun 89 ya.
2: Iya, kalau enggak salah ya.
1: Ya. Waduh, berarti pecinta Maradona juga.
2: Ya, saya sangat suka sekali itu Maradona. Sampai dulu itu kita nonton itu kan tengah malam. Itu waktu saya itu berada di Bulu Blangara itu.
1: Oh.
2: Bulu Blangara itu Pantai Bahagia.
1: Nah, Pak Haji, kalau dulu waktu bermain sepak bola ya, ini suka di posisi mana? Penjaga gawang atau penyerang ini? Atau seperti Maradona ini, penyerang?
2: Saya atau suka gelan? Penyerang.
1: Oh, suka penyerang.
2: Suka penyerang.
1: Ya. Baik, dan juga pendengar. Nah, dulu waktu nonton bola kan, kalau televisi kan di zaman tahun 89 itu enggak banyak ya. Ini di layar tancap atau memang di televisi nih?
2: Di warung kopi itu.
1: Oh, di warung kopi ya.
2: Warung kopi itu, tapi televisinya 17 in itu.
1: Oh, udah besar ya, layar tancap ya kalau dulu.
2: Televisi
1: mana? Juga.
2: Televisi 17 in, tapi 17 in itu berasa cukup besar pada
1: itu. Oh, iya benar.
2: Nonton itu tiga kampung di situ. Nonton sampai kita gelar tikar. Itu di jalan. Jadi jalan kita kop menjadi area tontonan di situ. Oh, ramai sekali.

0: Saya tengah-tengah malam itu naik di atas atap.
1: Oh.
0: Geser parabola itu kan arah ke Asia Saat kadang-kadang. Arah ke Thailand kadang-kadang. Nah, jadi saking itu saya ini agak sedikit bisa mensiasati di mana bola Piala Dunia ada. Sampai ada beberapa periode Piala Dunia itu enggak bisa nonton saya.
1: Enggak bisa nonton. Kenapa itu?
0: Karena setting parabola orang.
1: Oh, karena saat itu sibuk ya?
0: Sibuk, karena lumayan setting. Juga. Satu siaran 150.
1: Oh iya, 150 lumayan juga pada saat itu.
0: Tapi dua malam pindah lagi itu. Dua malam pindah lagi. Kita cari informasi di mana list baru ya. Itu ada pembagian list antar kami, tenisi
1: iya.
0: itu.
1: Iya. Baik, tadi Haji Uma mengatakan salah satu mengidolakan Maradona ya. Nah, ini kalau negara-negara mana ini negara favorit? Kalau Maradona jelas Argentina ya?
0: Iya. Siapa paling favorit itu Argentina.
1: Oh, Argentina.
0: Argentina. Pemainnya agak sopan ya.
1: Agak sopan. Nah,
0: tidak rusak-rusuk. Jadi kemudian sistem permainan bola itu akurasinya sangat terjangkau. Akurasinya sangat tepat. Jadi kita seperti belajar di situ bagaimana arah membagi bola, kemudian mengatur trik dan tidak kasar. Itu saya suka. Dan kemudian kalau dalam perlombaan postur, Maradona Argentina juga tidak tinggi-tinggi sekali.
1: Oh iya, beda dengan Eropa ya, yang Amerika Latin.
0: Jadi
1: ya.
0: Tidak mengandalkan faktor ketinggian.
1: Ketinggian.
0: Ya, tapi natural mainnya ya seperti Indonesia. Jadi kita bisa berkaca kalau Indonesia gesit seperti ini bisa juga memimpin Piala Dunia. Nah, ini jadi tidak terlalu tinggi posturnya dan permainan cukup indah. Pembagiannya apa membagi bola itu cukup taktiknya sangat luar biasa. Maka saya dari dulu mengidolakan Maradona sampai Messi.
1: Oh, lanjutannya saat ini ya?
0: Ya, Messi.
1: Lionel Messi.
0: Itu saya pegang dari dulu Argentina. Maka setelah tidak ada misalnya Messi, saya udah
1: nggak nonton lagi.
0: Kurang suka, apalagi di Barca kan.
1: Ya. Sekarang ya Messi tidak lagi main di Barca ya.
0: Ya.
1: Sudah pindah ke liga lain ya atau klub lainnya. Ya. Nah, baik Tunggu Haji, pengalaman Tunggu Haji kan kalau dulu bola kan seringnya mainnya malam ya. Mungkin ada kesan-kesan yang bisa sedikit disampaikan pada saat menyaksikan sepak bola. Terlebih juga kan kalau tahun lalu pada tahun 89 ya. Tadi kan Tunggu Haji lebih konsen sebelumnya, nanti tahun selanjutnya sudah mulai aktivitas style-style bola ya. Udah orang ini. Kira-kira apa pengalaman yang menarik Tunggu Haji? Apa terlebih juga kan saat itu kan Aceh sedang konflik juga ini. Apakah nonton bola kan terlebih juga dilakukan jam malam itu. Mungkin ada cerita-cerita yang menarik gak ini?
0: Ada. Cerita menariknya begini. Saya kan awal booking kursi itu di warung kopi. Jadi saya ke toilet sebentar. Ketika saya balik itu udah ada lagi kursi saya.
1: Siapa ambil?
0: Diambil pelanggan yang lain.
1: Oh.
0: Nah, itu sedihnya. Padahal saya udah duduk di situ udah ada kopi. Kopinya sudah dihidangkan. Tapi bisa-bisanya dialihkan nama saya. Kalau kita berantem kan enggak enak.
1: Iya benar sekali. Karena sepak bola ya.
0: Jadi kalau bahasa Aceh dong pijun. Kenapa dong pijun?
1: Dong pijun.
0: Kaku.
1: Kalau bahasa Aceh jam en ban ya, main ban.
0: Main ban.
1: Jadi sedikit bukan sepak bola ya dalam bahasa Aceh jam en ban. Ya, baik. Tunggu Haji, ini kan RRI tahun 2026 ini diberikan kesempatan ya untuk menyiarkan Piala Dunia dengan siaran radio. Nah, bagaimana tanggapan Haji Uma dengan kolaborasi bersama TVRI tentunya?
0: Sangat baik ya. Memang saya sendiri itu pernah merasakan bagaimana mengikuti bola di radio. Ya kan? Yang di radio sibuk, yang kita juga ternyuh mendengar.
1: Iya, ternyuh.
0: Lempar ke lempar kanan kan, disodor lagi ke depan. Ya, kita kan terbanting-banting dengarnya begini kan.
1: Iya.
0: Saya pikir asik juga itu. Lebih menguji alam imajinasi kita. Jadi kita menghayal bagaimana orang menendang bola. Ya, jadi ini suatu apresiasi mungkin baik untuk orang-orang yang tidak bisa, atau penonton, atau warga, atau pendengar yang tidak bisa melihat secara langsung, bisa mendengarnya secara siaran begitu ya. Bagus, bagus.
1: Iya, berarti terlebih juga kan misalkan

0: Saat ini Tuku Haji kan banyak kegiatan-kegiatan ya, terlebih juga sedang di jalan kan, kalau menonton bola harus 2 kali 45 menit ya. Iya, ini kan bisa sambil di mobil ya, bisa mendengarkan radio dengan pertandingan yang disiarkan ya. Tapi juga ini apa, negara kebanggaan Tuku Haji Argentina ya, ini juga ada harapan nggak untuk bisa kembali Argentina bisa juara nih di Piala Dunia ini. Ini bagaimana Tuku Haji menilainya? Peluang mereka. Ini kan banyak yang ke Brazil.
1: Kalau Messi itu masuk, kayaknya peluangnya itu ada.
0: Oh, kalau Messi bermain ya.
1: Tapi kalau peluang Messi sudah gantung sepatu, saya tidak melihat peluang ini ada. Karena apa? Memang punya aura tersendiri dan punya trik tersendiri untuk tokoh sekelas Messi itu dalam memecah kebuntuan. Dia punya trik tersendiri untuk memecah kebuntuan itu.
0: Lebih dia, kalau kita melihat apa, orangnya nggak jauh beda dengan orang Asia ya, kecil ya. Bisa.
1: Tapi dia juga tidak temperamen orangnya.
0: Tidak temperamen.
1: Berapa kali misalnya dilanggar dia kan, tenang saja, senyum saja. Itulah permainan pemain yang sportif.
0: Baik, ini Tuku Haji yang terakhir. Nah, mungkin ada pesan-pesan bagi masyarakat yang ingin menonton bola bareng misalkan ya, supaya menjaga kondusivitas dan juga jangan rusuh. Dan juga ini penting ya, khususnya kita di Aceh yang menerapkan syariat Islam, agar tidak berjudi mungkin ya, dengan adanya pengguliran apa, Piala Dunia. Padahal kalau kita ambil hikmahnya baik, tapi kalau kita ngambil yang tidak baiknya tentu ada juga. Kita ngambilnya di posisi positif aja tentunya dalam pertandingan bola ini. Ini mungkin ada yang ingin disampaikan, cuma yang terakhir.
1: Ini kan permainan bola ini kan tontonan. Tontonan itu bisa membawa suatu hiburan. Tapi ingat, tontonan itu tidaklah menjadi tuntunan. Dan kemudian tontonan itu tidak melahirkan polarisasi nanti di tengah-tengah masyarakat. Jadi kelompok menang, kelompok kalah. Kemudian apalagi dengan melahirkan nanti hal-hal yang negatif, misalnya perjudian. Itu sudah enggak etik lagi ya. Jadi dengan menonton sesuatu mengharap ini satu hiburan, tapi malah nanti terjerumus kita kepada lahan kemaksiatan, nanti keluarga merana, keluarga morat marit, nafkah tidak dapat kita cari dengan baik, dengan suami istri jadi bertengkar. Jadi dengan ajang Piala Dunia terciptalah pengangguran, terciptalah duda baru dan janda baru. Itu yang kita kita garis bawahi. Jangan ke sana. Begitu.
0: Iya, berarti cukup aja Piala Dunia ini sebagai hiburan ya. Jangan mencari nasib di situ.
1: Betul.
0: Baik. Baik, Tuku Haji, terima kasih nih waktunya bisa hadir di RRI ya.
1: Sama-sama.
0: Ya, untuk di Piala Dunia dari sudut pandangan ya seorang pecinta bola tentunya. Baik, terima kasih semuanya pendengar, sampai jumpa untuk di Deptek kita untuk di selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya. Apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas. Ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua. Mengembangkan sistem ekonomi Pancasila, sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya. Karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila, agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Letnan Kolonel Arhanud Jamal Dani selaku Komandan Kodim 0103 Aceh Utara mengucapkan selamat menikmati Pesta Bola Dunia 2026 kepada seluruh lapisan masyarakat. Ajang ini merupakan momentum untuk merekatkan kebersamaan dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas serta ketertiban dan keamanan di lingkungan masing-masing. Kami mengajak masyarakat untuk menikmati siaran Pesta Bola Dunia 2026 ini melalui siaran resmi Radio Republik Indonesia, baik RRI Digital maupun RRI Lok Sumawe. Semoga Pesta Bola Dunia 2026 ini dapat menjadi hiburan yang berkualitas serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah masyarakat. Salam hormat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: آت القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: tepatnya. Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandor Jena Iza di Bantuan Gepegah Bang Lon Putar Lagu Sabobo Salam Komando Pendengar Setia Pengenjaro ke Bang Rudi Sabandor selamat bertugas dan sehat sabi. Terima kasih Iza di Bantuan untuk sebuah dorongnya.
0: Tentunya hanya di

Pro 1 RRI Loksemawe 89,3 MHz. Pendengar, terima kasih banyak untuk Anda yang masih setia mendengarkan Pro 1 RRI Loksemawe di program Bungung Jaro. Namun program Bungung Jaro harus kami akhiri sesaat lagi, dan pada pukul 13 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan berita bahasa Aceh untuk Anda. Selamat siang paling baik untuk Anda semuanya, dan selalu mendengarkan RRI Pro 1 Loksemawe.

Pohsauro, Wate, Indonesia Barat. Dari Loksemawe, Aceh Utara, Radio Republik Indonesia, Gebesampo, Haba Uronyo. Haba yang kamu putro, Niba Uronyo, diantaraji. Disperindakop Aceh, ngen perumbulok kanwil Aceh, gepeget gelayi Pasai Murah. Dan Dim 010H Aceh Utara, gehadi ba acara peluncuran Seribe 61. KDKMP. Haba selengkap ji gepesampo le ulon tua Nanda Feriana. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindakop Aceh ngen perumbulok kanwil Aceh gepegat kelai Pasai Murah lam rangka gesambut uroraya Idul Adha Seribe Pertuh 27 Hijriah. Budnyan gelaksana bak 22 kabupaten kota di Aceh ke bantu masyarakat mangatna ge pupenoh kebutuhan dengan yum yang lebih murah. Halnyan gepegah le kepala kantor cabang Perumbulok Loksemawe Muhammad Iqbal. Pasai murahnyo naku saboh bentuk kepedulian nibak pemerintah segolom uroraya agama. Menurut Iqbal, kegiatan pasar murahnyo gelangsung selama le uro naku bak uro 22 ngen 20 Mei 2026. Sabe-sabe kabupaten kota metemeng lepat tempat mangat masyarakat lebih mudah gejak bak tempatnya. Ke wilayah Budbulok Loksemawe, Pasai Murah gelaksana di kota Loksemawe, Kabupaten Aceh Utara, ngen Kabupaten Bireun. Pemerintah nah harapan programnya hasil gebantu masyarakat ke gepupenuh kebutuhan pun ngan harga yang lebih murah menyebanding ngan harga bak pekan atau pasai. Pendengar, tanyo ke berita yang selanjutnya. Komandan Kodim 010 Aceh Utara, Letkol ARH Jamal Dani Arifin, GHD bak acara peluncuran 1061 Koperasi Desa Merah Putih atau KDKMP di wilayah Kodam Iskandar Muda. Agenda strategis nasionalnya geikuti secara virtual nibak gampung Kedai Lapang, Kecamatan Lapang, Aceh Utara, bak Sabtu 16 Mei 2026. Peluncuran KDKMP secara nasionalnya ge petujuan le Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang jilemah dudo lehna laporan panjang yang lebih komprehensif nibak Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Programnya kejut ke saboh pilar baru lam gepetegah ketahanan pangan ngen kedaulatan ekonomi yang mubasis bak gampung-gampung. Letkol ARH Jam

Maldani Arifin, Gepegah TNI Angkatan Darat, Tetamaji Kodim 010D Aceh Utara, na komitmen gepe ato ngan gekawai bemahasi program strategisnya bak tingkat daerah. Sinergi antara pemangku kebijakan atau pemerintah ngan masyarakat jid kegunci utama ke gepejid potensi gampung. Melalui integrasi program KDKMP-nya, pemerintah narasa yakin hasil rantai pasok pangan yang hantam mupat ngan kurang efisien sigaga jid ke pehah mitabut lapangan kerja yang baru melalui ji pengelahan koperasi yang modern ngan akuntabel bak tingkat gampung.

Pendengar, Mangat tetap menjaga tata kelola program jaminan kesehatan nasional yang akuntabel ngan integritas BPJS Kesehatan sebagai pelaksana JKN gepegat kegiatan monitoring ngan evaluasi mandum tim pencegah ngan curang JKN di Kota Lhok Semawe. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Lhok Semawe, Rita Masyita Ridwan gepegah, monitoring ngan evaluasinyo gepegat sebagai tempat ke sabi-sabi mita pengetahuan ngan pengalaman ta cegah kecurangan program JKN ba rumah sakit. Rita gaharap cid mangat mandum rumah sakit tetap geawasi potensi curang yang mungkin na ke ba terjadi di gampung-gampung dan mangat gecegah. Sedaralon ohno dile haba uronyo produksi tim redaksi Radio Republik Indonesia Lhok Semawe. Sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapolres Lhokseumawe, Sumawe, AKBP Dr. Raksa Desa Isika SMMH, mengucapkan selamat menikmati Pesta Bola Dunia 2026 pada seluruh masyarakat, khususnya warga kota Lhokseumawe dan sekitarnya. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk menikmati pertandingan melalui siaran resmi, termasuk melalui siaran audio Republik Indonesia, baik melalui RRI Digital maupun siaran RRI Lhokseumawe. Hindari euforia yang berlebihan dan jadikan momen ini sebagai hiburan yang sehat dan positif bagi kita semua. Semoga semangat olahraga membawa inspirasi dan kebahagiaan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya. Apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas. Ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua. Mengembangkan sistem ekonomi Pancasila, sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila. Agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Selamat pagi dunia tipu-tipu.

Iya, balik lagi pendengar bersama Nanda di siang hari ini. Masih dengan tembang-tembang lagu dangdut. Untuk pro dangdut untuk siang hari ini. Selamat siang paling baik untuk Anda semuanya dimanapun Anda berada. Dan terima kasih Anda masih setia mendengarkan Pro 1 RRI Loksemawe. Dan cuaca di kota Loksemawe hari ini cukup panas ya. Semoga kegiatan Anda yang beraktivitas di hari libur seperti ini, semoga kegiatan dan aktivitas Anda atau pekerjaan Anda lancar, dimudahkan, dan semuanya tercapai seperti yang ditargetkan. Sudah pukul 14.24 menit bagi Anda yang mungkin mendengarkan Pro Dangdut sambil menikmati bersantai di rumah ya. Semoga lagu-lagu yang kami hadirkan bisa menghibur Anda. Dan bagi Anda yang sedang beraktivitas dengan pekerjaan rumah tangga mungkin ya, untuk ibu-ibu, mari kita habiskan weekend ini dengan banyak bersantai ya. Jadi pekerjaannya ditinggalin dulu ya. Karena hari-hari biasa juga bekerja, membereskan rumah dan lain-lain. Jadi tidak ada salahnya sesekali untuk kalau bahasa sekarang itu untuk me time atau menghabiskan waktu dengan hal-hal yang membahagiakan diri sendiri. Jadi tidak ada salahnya, entah itu mungkin dengan ke salon ya, atau cukup di rumah merawat diri dengan luluran, manicure, pedicure, atau sekedar duduk bersantai bersama keluarga makan rujak mungkin ya. Mari kita lupakan semua beban-beban yang ada dan kita nikmati hari libur ini. Bagi yang memang libur dan bagi yang bekerja, kita bekerja dengan penuh semangat. Walaupun cuaca cukup panas, namun semangat harus seperti teriknya matahari di siang hari ini. Baik pendengar, tembang selanjutnya untuk Anda ada dari siapa ini ya? Dari Via Valen ya. Hidup ini memang harus slow, slow dan slow.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Armiyadi, anggota KIP Kota Lesmawe, mengucapkan selamat kepada RRI atas kepercayaan besar sebagai radio pemenang hak siar Piala Dunia tahun 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan pesta World Cup 2026 bersama RRI melalui beragam program dan konten yang menarik. Dengarkan RRI Lesmawe dan jadikan bagian dari euforia Piala Dunia tahun 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Pro 1 RRI Loksemawe, sebuah tembang dari Salvi Yamalida, berkali-kali. Karena nila setitik rusak susu sebelanga. Jadi lagu ini juga menggambarkan betapa kesalahan yang kecil yang diperbuat dan semua kebaikan atau hasil yang sudah dipersiapkan dengan baik bisa hancur atau hilang seketika. Jadi setiap langkah kita harus selalu dipikirkan matang-matang, setiap perbuatan, ucapan, ya jangan sampai menjadi nilai setitik yang akhirnya merusak semuanya. Jadi karena kita juga manusia biasa, jadi selalu dalam bersikap lebih berhati-hati supaya apa yang telah kita bangun selama ini, apa yang telah kita bina, jangan sampai menjadi sebuah kehancuran. Baik pendengar, sudah pukul 14.55 menit di siang hari ini, masih menemani Anda bersama Nanda yang akan terus menemani Anda hingga nanti formasi pukul 18 waktu Indonesia Barat. Rodangdut sesaat lagi akan berakhir pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan nanti kita akan lanjutkan dengan program-program selanjutnya, tentunya dengan tembang-tembang terbaik dan juga informasi akan terus kami hadirkan untuk Anda. Selamat siang menjelang sore untuk Anda semuanya, dan bagi Anda yang sedang me time ya di kesempatan libur ini, berme time lah sepuas-puasnya ya, karena esok hari akan kembali bekerja. Untuk Anda yang bekerja, dan ini menjadi long weekend hari terakhir. Jadi mudah-mudahan long weekendnya bisa mengembalikan energi yang sudah terkuras ya selama bekerja berapa hari sebelumnya, dan besok sudah kembali fit untuk memulai Senin dengan penuh keceriaan. Baik pendengar, sebuah tembang selanjutnya ini dari Eri Susan untuk Anda, Rela Kau Tinggalkan Aku.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya, pendengar, balik lagi bersama Nanda di sore hari ini yang masih menemani Anda. Selamat sore, paling baik untuk Anda semuanya. Dan kita akan coba lihat informasi apa yang terkini di rri.co.id. Iya, kita coba lihat informasi ini dari RRI Lok Semawe ya. Nah, hari ini RRI Lok Semawe menggelar UKWR atau Uji Kompetensi Wartawan Radio Angkatan ke-35. Nah, ini kita akan coba lihat seperti apa beritanya. Membuka UKWR Angkatan ke-35, Kapus Bangkom RRI mengatakan bahwa wartawan harus memiliki empati yang tinggi. Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi atau Pusbangkom Radio Republik Indonesia RRI Ade Irosa di SIPMM resmi membuka secara daring agenda Uji Kompetensi Wartawan Radio UKWR Angkatan ke-35 Jenjang Muda yang digelar di RRI Lok Semawe pada hari ini, Minggu 17 Mei 2026. Acara berskala regional ini menjadi penutup dari rangkaian panjang pelaksanaan UKWR di Korwil 17 Aceh yang sebelumnya telah sukses dimulai di RRI Banda Aceh. Dan dalam laporan pembukaannya, Kepala LPP RRI Lok Semawe, Ibu Weni Zulianti SHMH, menyampaikan rasa syukur dan selamat kepada tim penguji dan juga para peserta, dan juga Pusbangkom yang hadir melalui Zoom. Weni Zulianti memaparkan bahwa kegiatan ini berlangsung selama 2 hari, yakni dari tanggal 17 hingga 18 Mei 2026. Dan menurut laporannya ada 12 peserta atau angkasawan-angkasawati yang mengikuti uji kompetensi wartawan. Dan berasal dari berbagai lintas bidang, mulai dari bidang layanan dan pengembangan usaha atau LPU ya, atau ini bidang marketingnya RRI, lalu ada bidang siaran hingga bidang konten media baru. Weni Zulianti juga menegaskan UKWR ini bukan sekedar proses mengukur kemampuan jurnalistik di atas kertas, melainkan bentuk komitmen nyata RRI dalam menyamakan standar kompetensi yang merata di wilayah Aceh sesuai dengan ketetapan dari Dewan Pers. Dan pendengar, di tengah perkembangan teknologi informasi dan dinamika media yang semakin cepat, UKWR ini dianggap penting untuk membangun dan menjunjung tinggi etika jurnalistik. Dan menurut Weni Zulianti, RRI dengan angkasawan dan angkasawatinya harus selalu menghadirkan informasi yang akurat, berimbang, dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Ia berharap para peserta memanfaatkan momen ini sebagai ruang belajar meningkatkan integritas diri. Menanggapi hal tersebut, Kapus Bangkom RRI Ade Irosadi dalam sambutannya melalui Zoom mengungkapkan bahwa pelaksanaan UKWR ini berawal dari keprihatinan Direktur Utama LPP RRI sejak pertengahan tahun 2025 lalu mengenai statistik jurnalis RRI yang belum tersertifikasi Dewan Pers. Dan menurut Ade Rosadi, walaupun tidak bisa dipungkiri bermodalkan kartu pegawai saja RRI sudah bisa kemana-mana, namun tidak cukup menurutnya dan harus ada kartu pers yang resmi dari Dewan Pers. Ia juga mengapresiasi kegigihan tim penguji serta mengabarkan bahwa RRI bersama Dewan Pers sedang menggodok modul UKWR Cyber agar ke depan RRI bisa menyelenggarakan ujian kompetensi berbasis cyber.
Kepada para peserta RRI Loksemawe, Ade Irosadi mengingatkan bahwa esensi utama menjadi wartawan adalah mengasah kepekaan sosial dan nurani melalui produk berita yang dihasilkan. Di akhir arahan sekaligus membuka acara, Adi Irosadi berpesan agar RRI Loksemawe terus memperkuat posisinya sebagai lembaga penyiaran publik yang berorientasi kepada negara dan masyarakat luas, bukan sekedar kepada pemerintah. Dan kegiatan UKWR ini pendengar dilanjutkan dengan sesi ujian intensif yang diikuti oleh 12 peserta di bawah pengawasan langsung tim penguji, yaitu Bapak T. Haris Fadilah S.I.Kom dan Ibu Sri Mawarti M.A.P.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safriyadi, SSTP MSM, Kepala Dinas TPMP TSP dan Naker Kota Usmami, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan besar sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan Pesta Sepak Bola Dunia 2026 bersama RRI melalui beragam program dan konten menarik. Dengarkan RRI Usmami dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Iya, ada sebuah tembang dari Naf, Tak Seindah Cinta Yang Semestinya. Semoga lagu ini bisa memberikan kesan tersendiri untuk Anda ya, Tak Seindah Cinta Yang Semestinya. Dan lagu-lagu terbaik akan terus kami hadirkan untuk Anda di Pro 1 RRI Loksemawe hingga nanti bersama Nanda hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kita akan coba update informasi selanjutnya, masih dari rri.co.id. Nah, ini ada informasi mengenai info haji ya pendengar ya. Sebanyak 70.758 jemaah haji Indonesia terdaftar harus membayar dam. Nah, seperti apa informasinya? Sebanyak 70.758 jemaah haji Indonesia telah terdaftar membayar dam atau denda haji. Pembayaran dam baik melalui mekanisme pembayaran di Arab Saudi, Indonesia maupun pelaksanaan ibadah puasa. Juru bicara Kementerian Agama RI, Suci Anissa, mengatakan pemerintah menghormati perbedaan keyakinan fikih pada mekanisme dam. Pemerintah memberikan kebebasan bagi jemaah haji Indonesia untuk membayar dam di tanah air atau Arab Saudi. Kementerian Haji dan Umrah RI menghormati keberagaman fikih yang berkembang di masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah memberikan ruang untuk menjalani keyakinan fikih yang diyakini masing-masing. Menurut keterangan Suci dalam konferensi pers yang disiarkan YouTube Kemenhaj RI. Sepenuh jiwaku begitu erat. Adapun pembayaran dam di tanah suci melalui lembaga resmi pemerintah Arab Saudi, yakni Adahi, yang terintegrasi dengan aplikasi Nusuk. Pemerintah telah menetapkan biaya dam di Arab Saudi yakni sebesar 720 rial Saudi atau setara dengan Rp3.358.620 per jamaah. Pemerintah memastikan mekanisme pembayaran dam semakin mudah dan transparan. Upaya itu untuk memberikan kepastian layanan dan melindungi jemaah haji Indonesia dari segala bentuk penipuan. Langkah ini dilakukan untuk memberikan kepastian layanan kepada jemaah sekaligus melindungi dari praktik transaksi dengan pihak-pihak yang tidak memiliki izin resmi. Sempurna cinta yang semestinya, namun aku mencinta. Dengan itu jemaah terhindar dari resiko penipuan, penyalahgunaan dana maupun pelaksanaan dam yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ini menurut kata Suci ya. Di Kementerian Haji seperti digelar konferensi pers ya. Pemerintah memberikan himbauan kepada jemaah haji Indonesia untuk tidak sembarangan dalam membayar dam. Himbauan agar berhati-hati terhadap tawaran dari pihak yang tidak jelas yang menawarkan bantuan pembayaran dan murah sekaligus mudah. Biasanya penawaran pembayaran dam oleh oknum yang tidak bertanggung jawab melalui media sosial dan pesan singkat atau pihak yang secara terang-terangan mengaku dapat membantu pembayaran dam yang murah dan cepat tetapi tidak memiliki legalitas yang resmi. Pemerintah menegaskan pengelolaan dam bukan semata terkait pembayaran denda tetapi kepastian ibadah, perlindungan terhadap jemaah haji Indonesia dan juga tata kelola layanan yang tertib dan sesuai dengan ketentuan.

0: Ya, baik. Terima kasih. Selamat sore Sobat BMKG dan Sobat Persatu dimanapun Anda berada. Pada kesempatan sore kali ini, kami BMKG akan menyampaikan update info cuaca yang akan berlaku hingga malam nanti. Untuk sore ini cuaca terpantau masih panas ya, masih cerah berawan saja. Ini berlaku untuk Kota Biren, Kota Lok Sumawe, Lok Sukon, Idiraya, Klangsa, dan benar meriah. Untuk sore ini masih cuaca terpantau masih panas dengan suhu di kisaran 29 hingga 30 derajat Celcius. Dan nanti malam kita prediksi cuaca akan tetap sama di cerah berawan saja. Ini berlaku untuk Kota Lok Sumawe dan sekitarnya dan kabupaten lainnya.
1: Iya, artinya semua wilayah di pantauan BMKG Melku Saleh ini cerah berawan semuanya ya.
0: Ya, betul.
1: Tidak ada potensi hujan, Bang Karendra?
0: Ya, untuk saat ini hingga malam nanti potensi hujannya kecil ya, bisa dibilang kecil. Karena tidak ada gangguan cuaca yang kami pantau di Provinsi Aceh, termasuk wilayah kerja kami. Jadi cuacanya dominan cerah berawan saja untuk hari ini.
1: Iya, baik. Untuk keadaan di perairan, tinggi gelombang seperti apa, Bang Karendra, hari ini?
0: Ya, untuk informasi tinggi gelombang, untuk wilayah pesisir pantai, itu akan berkisar di 0,1 hingga 0,6 meter. Dan untuk 20 km lepas pantai, tinggi gelombang akan berkisar di 0,6 hingga 1,2 meter. Yang perlu diwaspadai bahwa hari ini bertepatan dengan new moon ya, atau bulan baru, sehingga pasang di wilayah kita seperti Senodon, Samudra, dan lain-lainnya itu akan sedikit meningkat atau sedikit tinggi dari biasanya karena adanya fenomena new moon ini. Ditambah dengan kondisi gelombang yang cukup tinggi yang tadi sampai 1,2 meter menambah luapan air laut yang berpotensi naik menuju daratan. Jadi untuk teman-teman yang tinggal di Snowdon, kemudian Samudra, kemudian tempat-tempat sekitarnya, itu harap berhati-hati dan waspada karena potensi banjirop cukup tinggi karena adanya fenomena new moon dan kondisi gelombang laut yang lumayan tinggi.
1: Gitu ya. Ini akan berlangsung dari kapan hingga sejak kapan? Hingga kapan mulainya Bang Karendra?
0: Ya, sebenarnya dia biasanya H-2 ya. Jadi kan new moon itu tanggal 17 hari ini. Ya, H-2 sudah mulai meningkat. Jadi H-2 tanggal 15. Tanggal 15 hingga tanggal 20. Jadi H-2, H+3 biasanya fenomena atau dampak dari new moon ini akan berlangsung. Jadi tanggal 20 nanti akan mulai berangsur-angsur perlahan kembali normal nanti, tanggal 20 nanti. Namun yang perlu diperhatikan untuk teman-teman yang tinggal di sana, di Senodon, Samudra, itu agak waspada, apalagi yang tempat tinggalnya dekat sekali dengan bibir pantai. Harapan kami, semoga teman-teman yang tinggal di sana, yang biasa langganan banjirop, itu tidak lagi membangun bangunan dekat laut. Jadi sebaiknya jauh dari bibir pantai. Dan juga mungkin perlu dibangun sistem terpadu supaya rembesan ataupun banjirop ini cepat kembali ke laut lagi nanti. Kalau jika pun banjirnya parah sampai ke daerah persawahan dan lain-lain.
1: Seperti pembangunan tanggul laut seperti itu ya untuk pinggir pantainya.
0: Iya, bisa tanggul pemecah ombak, kemudian tanam bakau dan lain-lain.
1: Ya, kalau untuk wilayahnya itu spesifik di Senodon dan Samudra ya, berarti di Aceh Utara ya.
0: Betul, karena memang secara topografi ataupun geografi daerah Senodon itu paling menjulang ke utara, jadi dia paling sedikit lebih menonjol daripada tempat lainnya di Aceh Utara. Jadi di tempat itulah yang berdampak lebih parah akibat banjirop ini.
1: Kalau ketinggian itu paling tinggi 1,2 meter. Apakah ada potensi lebih tinggi lagi dari itu, Bang Karendra?
0: Iya, 1,2 meter itu adalah tinggi gelombang lautnya. Jadi, tapi yang ke darat itu enggak 1,2, enggak.
1: Iya, iya. Jadi maksudnya di perairannya sendiri.
0: Betul, maksimumnya 1,2. Jadi maksimumnya saja enggak ya. Jadi enggak sepanjang waktu itu 1,2.

0: enggak. Tapi di satu waktu dia akan bisa sampai 1,2. Tapi kebanyakan secara umumnya pasti di bawah 1,2. Karena itu kan maksimumnya.
1: Itu udah maksimum ya. Baik.
0: Iya.
1: Baik, untuk kecepatan angin seperti apa Bang Karendra?
0: Ya, kalau kecepatan angin sendiri di daratnya itu lumayan aman ya. Kalau di daratan itu hanya berkisar 6 kilo hingga 12 km per jam saja. Namun yang perlu diwaspadai di laut ya. Di laut itu karena bebas hambatan, di sana kecepatannya antara 10 hingga 25 km per jam. Jadi untuk saat ini memang angin di laut, baik di Samudra Hindia maupun di Selat Malaka cukup kencang. Nah, jadi yang mengakibatkan gelombang yang lumayan tinggi untuk hari ini.
1: Oke, okay. Ini pengaruh dengan new moon itu tadi juga, Bang Karendra, untuk kecepatan angin?
0: Enggak, kalau new moon itu nanti pengaruhnya
1: ke gelombang aja.
0: Pasangnya lebih tinggi, pasangnya.
1: Oke, okay. Baik. Untuk keadaan kelembaban udara seperti apa, Bang Karendra, sore ini?
0: Ya, untuk kelembaban berkisar di 70 hingga 85%.
1: Okay.
0: Karena lumayan panas untuk hari ini.
1: Baik. Ada himbauan Bang Karendra untuk masyarakat?
0: Ya, mungkin di darat itu tidak ada himbauan khusus karena dominan cerah berawan ya. Namun yang himbauannya yang tadi, yang potensi banjirop tadi, yang di wilayah Senodon dan Samudra dan sekitarnya, jadi bisa meluas deh sebenarnya. Nah, jadi itu saja. Jadi untuk masyarakat di sana agar waspada dan hati-hati, perhatikan waktu-waktu kapan pasang maksimumnya di wilayahnya. Jadi ketika pasang maksimum terjadi, teman-teman bisa berjaga-jaga di pinggir pantai ataupun dapat mengamankan dokumen-dokumen berharganya di satu tempat yang lebih tinggi supaya ketika banjir rob terjadi tidak ada hal-hal yang merusak atau tidak diinginkan.
1: Sebelumnya Bang Karendra, kalau banjir rob ini dia biasanya apakah malam hari terjadi pasangnya atau mungkin bisa kemungkinan juga di sore hari atau siang hari?
0: Ya, untuk di wilayah kita itu puncak pasangnya di subuh dini hari dan menjelang sore nanti. Jadi dua waktu. Jadi sebenarnya pasang surut itu hal normal ya Kak, jadi hal biasa. Namun karena ada aktivitas new moon ini atau fase bulan new moon, sehingga sedikit menarik si pasangnya lebih tinggi daripada biasanya. Jadi sebenarnya pasut itu adalah hal yang biasa. Terjadi, namun jadi dalam satu bulan ada fase namanya new moon sama full moon. New moon bulan baru, full moon itu bulan penuh ya, bulan purnama. Jadi pada saat-saat itulah pasang itu sedikit lebih tinggi. Namun kenapa sebelumnya tidak naik sampai daratan? Karena memang sebelum-sebelumnya gelombang lautnya itu kecil, sehingga kemungkinan sampai terjadi banjirop itu kecil. Tapi kalau saat ini karena memang gelombangnya tinggi, tambah pasangnya juga tinggi, jadi dia yang menyebabkan sampai membanjiri daratan. Itu namanya banjirop istilahnya.
1: Ya, baik. Terima kasih banyak Bang Karendra untuk penjelasannya juga ya. Dan juga untuk himbauannya. Terima kasih. Selamat sore Bang Karendra. Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya pendengar, itu dia tadi informasi cuaca yang disampaikan oleh prakirawan cuaca dari BMKG Maluku Utara Aceh Utara. Ada Bung Karendra Muiz yang tadi menyampaikan bahwa terjadi potensi banjir rob di wilayah Samudra dan juga Senudun ya, bagi Anda yang tinggal di daerah tersebut karena terjadi efek new moon, jadi harap untuk lebih berhati-hati terutama warga yang tinggal di pesisir ya, mewaspadai terjadinya banjir rob ini sejak tanggal 15 hingga 20 Mei berpotensi terjadi pasang purnama sehingga mengakibatkan ketinggian gelombang menjadi lebih tinggi dari biasanya. Baik pendengar, kita akan terus mengupdate informasi termasuk informasi cuaca di RRI Pro 1 Lok Sumawe dan kita akan lanjutkan kebersamaan. Tetaplah di Pro 1 RRI Lok Sumawe.
2: Demikian info cuaca.
3: Hai, saya Yunari. Ayananda,
4: saya Robi,
3: dan saya Dewi Mohatang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuswardi Mustafa, SAG Magister Komunikasi Islam, Ketua Jaringan Demokrasi Indonesia Kota Lok Semawe, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan besar sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia tahun 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan pesta sepak bola dunia tahun 2026 bersama RI melalui berbagai program dan konten menarik. Dengarkan RI Lok Semawe dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia tahun 2026. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya baik pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung dengan RRI Banda Aceh untuk mendengarkan program Lintas 17, berita yang disampaikan oleh reporter RRI Sekorwil 17 Aceh.

0: bola terpanjang di dunia ini? Jangan beranjak, karena di edisi selanjutnya kita akan bongkar rahasia di balik tiga negara yang menjadi panggung utama pesta ini.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
2: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, lo sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
1: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17, informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
3: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
4: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
1: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Khaira bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Loksmawe, Melaboh, Takengon, Sabang, dan Singkil. Mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Minggu 17 Mei 2026. Pendengar, berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, aksi tolak pergub JKA dilanjutkan pada Senin 18 Mei 2026. Berita lainnya, pendengar, jemaah haji benar meriah diminta jaga kesehatan. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulu Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Loksmawe, Radio Asalam Uwin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Pendengar, demonstrasi penolakan Pergub nomor 2 tahun 2026 tentang jaminan kesehatan Aceh atau JKA akan kembali berlanjut pada hari Senin 18 Mei 2026. Mahasiswa kembali siap turun ke kantor Gubernur Aceh. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Mahasiswa dan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Aceh akan kembali melanjutkan aksi demonstrasi pada Senin 18 Mei 2026 untuk menuntut pemerintah Aceh mencabut Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2026 terkait program jaminan kesehatan Aceh. Aksi ini menjadi lanjutan

0: Mesir sebelumnya pada demonstrasi pertama yang digelar pada 4 Mei 2026 menyatakan pemerintah Aceh tetap perlu menjalankan peraturan gubernur tersebut agar dapat dilakukan evaluasi secara bertahap.
1: Ya, semua kita koordinasi dengan BPS, koordinasi dengan BPJS, kemudian kita koordinasi juga dengan Kemensos, dengan Bappenas, semua data kita ambil karena DITISEN ini ya adalah data yang diakui oleh pemerintah pusat ya sebagai data dan diarahkan seluruh provinsi menggunakan ini untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu kami gunakan data ini sebaik mungkin. Mudah-mudahan kita diberi waktu ya, diberi waktu sampai kita bisa mengevaluasi pergub 2 ini. Tidak ada yang baku ya, begitu kita temukan sesuatu yang menghalangi proses, menghambat proses, kita akan evaluasi.
0: Meski demikian, Aliansi Rakyat Aceh menilai penggunaan data desil dalam kebijakan JKA justru memunculkan banyak persoalan baru di masyarakat, khususnya bagi warga yang merasa layak menerima layanan kesehatan namun tidak terakomodasi dalam sistem pendataan tersebut. Dari Banda Aceh, Sindi Novita melaporkan.
2: Pendengar, ajang final Raya Duta Wisata 2026 resmi dibuka dengan meriah dan penuh antusiasme pada Sabtu 16 Mei 2026 di Hotel Permata Hati Banda Aceh. Kegiatan ini menghadirkan 10 finalis terbaik yang telah lolos melalui berbagai tahapan seleksi dan siap menunjukkan kemampuan serta potensi mereka di hadapan Dewan Juri dan masyarakat. Berikut laporan Mahfud Tahir.
3: Final Duta Bahasa Provinsi Aceh tahun 2026 berlangsung meriah pada Sabtu malam 16 Mei 2026 di Hotel Permata Hati Banda Aceh. Dalam ajang tersebut, Cutbang Urfan dan Curka Cici Lestari dinobatkan sebagai pasangan Duta Bahasa Provinsi Aceh tahun 2026 setelah berhasil mengungguli 4 pasangan finalis lainnya. Pasangan ini meraih poin tertinggi setelah melalui rangkaian tahapan seleksi yang dimulai sejak Maret 2026. Proses penilaian meliputi karantina, wawancara, uji kemampuan kebahasaan, serta penampilan pada malam ini. Kepala Balai Bahasa Provinsi Aceh, Muhammad Irsan, dalam sambutannya menyampaikan harapan agar para pemenang dan finalis dapat menjadi motor penggerak Trigatra Bangun Bahasa di tengah masyarakat. Ia menegaskan bahwa para finalis diharapkan menjadi teladan dalam mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan menguasai bahasa asing sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009.
4: Salah satunya adalah dengan bersinergi dengan Duta Bahasa Provinsi Aceh sebagai salah satu mitra strategis kami di dalam mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa dan sastra, baik bahasa dan sastra Indonesia maupun bahasa dan sastra daerah.
3: Dalam kompetisi ini, para finalis dinilai oleh Dewan Juri dari berbagai bidang. Muhammad Irsan bertindak sebagai juri kebahasaan, Fahmi Rizaldi sebagai juri bicara publik, serta Novita Sarif, psikolog, sebagai juri kepribadian. Malam final dibuka dengan penampilan seni dan musik daerah, serta pemutaran dokumentasi perjalanan para finalis selama mengikuti proses seleksi dan pembinaan. Suasana acara berlangsung semarak dengan dukungan Ikatan Duta Bahasa Provinsi Aceh atau IKADUBAS, para pendukung finalis, tamu undangan, serta perwakilan perguruan tinggi dari berbagai daerah di Aceh. Sementara itu, penghargaan favorit pada ajang ini diraih oleh Ikrama Agung dan Hufi Handayani. Demikian, Fetaher melaporkan.
2: Pendengar, dari Utara Jabanda Aceh lintas 17 menuju Samudra Pasai Aceh Utara. Pendengar, Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Radio Republik Indonesia Ade Rosadi resmi membuka secara daring agenda uji kompetensi wartawan radio atau UKWR Angkatan ke-35 Jenjang Muda yang digelar di RRI Loksmawe. Selengkapnya dilaporkan Maimun Akbar.
5: Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Pusbakom RRI Ade Rosadi resmi membuka secara daring agenda uji kompetensi wartawan radio UKWR Angkatan ke-35 Jenjang Muda yang digelar di RRI Loksmawe. Kepala LPP RRI Loksmawe, Weni Zulianti, menyampaikan rasa syukur dan selamat datang kepada tim penguji serta jajaran Pusbakom yang hadir. Ia memaparkan bahwa kegiatan ini berlangsung selama 2 hari, yakni

0: dari tanggal 17 hingga 18 Mei 2026. Weni menegaskan UKWR ini bukan sekedar proses mengukur kemampuan jurnalistik di atas kertas, melainkan bentuk komitmen nyata RRI dalam menyamakan standar kompetensi yang merata di wilayah Aceh sesuai dengan ketentuan Dewan Pers.
1: Pelaksanaan uji kompetensi wartawan radio ini, UKWR di RRI Loksmawi menjadi bagian penting dalam upaya kita meningkatkan profesionalisme insan pers, khususnya di lingkungan RRI Loksmawi atau RRI secara umum. Kegiatan ini tidak hanya menjadi proses pengukuran kemampuan jurnalistik, namun juga merupakan bentuk komitmen bersama untuk memastikan bahwa setiap insan penyiaran dan jurnalis di RRI memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar Dewan Pers.
0: Sementara itu, Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Pusbakom Radio Republik Indonesia, Ade Irosadi, mengatakan, di tengah perkembangan teknologi informasi dan dinamika media yang semakin cepat, UKWR ini penting sekali untuk membangun dan menjunjung tinggi etika jurnalis. Kita harus tetap menghadirkan informasi yang akurat, berimbang, dan dapat dipercaya oleh masyarakat.
2: Modul uji kompetensi cyber yang sudah kontang-panting diurus jungkir balik oleh Bapak Teku Haris Farilah. Kita berikan aplaus dulu pada beliau. Upayanya, insya Allah usaha kita semua bisa menghasilkan hasil yang kita harapkan dengan lahirnya modul UKWR Cyber dan RRI bisa menyelenggarakan UKW Cyber nantinya.
0: Ia juga mengapresiasi kegigihan tim penguji serta menggambarkan bahwa RRI bersama Dewan Pers yang sedang menggodok modul UKWR Cyber agar ke depan RRI bisa menyelenggarakan ujian kompetensi berbasis cyber. Kepada para peserta di RRI Loksmawe, Adi mengingatkan bahwa esensi utama menjadi wartawan adalah mengasah kepekaan sosial dan nurani melalui produk berita yang dihasilkan. Dari Loksmawe, Maimun Akbar melaporkan.
3: Pendengar dari Loksmawe, kita menuju dataran tinggi Tanoh Gayo. Pemerintah Kabupaten Benar Meriah menggelar seminar menuju pendidikan inklusif dan berkeadilan. Selengkapnya disampaikan Bambang Syaputra.
4: Pemerintah Kabupaten Benar Meriah menggelar seminar pendidikan inklusif dan berkeadilan serta seminar penguatan kapasitas guru PAUD dengan tema menciptakan ruang kerja yang setara bagi setiap anak di Kabupaten Benar Meriah yang berlangsung di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten setempat. Kegiatan tersebut dibuka secara langsung oleh Bunda PAUD Benar Meriah Mutia Fauziah Tagor. Kegiatan turut dihadiri para guru PAUD se-Kabupaten Benar Meriah serta para narasumber dari Universitas Negeri Medan. Bunda PAUD Benar Meriah Mutia Fauziah Tagor dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia berharap kegiatan ini dapat meningkatkan wawasan dan kompetensi para guru PAUD dalam menciptakan ruang belajar yang aman, nyaman, serta mendukung perkembangan seluruh anak tanpa diskriminasi. Seminar ini juga menjadi wadah berbagi pengetahuan dan pengalaman antara para pendidik dengan akademisi guna memperkuat sinergi dalam mendukung pendidikan inklusif di kabupaten tersebut.
5: Engkau adalah sosok guru PAUD yang mulia. Insya Allah, generasi emas akan nyata. Doa kami untuk semua guru PAUD. Terima kasih.
4: Sementara itu, Wakil Bupati Benar Meriah Armia menyampaikan bahwa pendidikan inklusif merupakan bagian penting dalam mewujudkan kesetaraan hak pendidikan bagi seluruh anak tanpa terkecuali. Menurutnya, setiap anak memiliki hak yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan yang layak, nyaman, dan berkualitas. Wabub juga menegaskan bahwa guru PAUD memiliki peran strategis dalam membentuk karakter, tumbuh kembang, serta menciptakan lingkungan belajar yang ramah dan inklusif bagi anak-anak sejak usia dini. Oleh karena itu, penguatan kapasitas guru sangat diperlukan agar para pendidik mampu memahami kebutuhan setiap anak dengan pendekatan yang tepat dan berkeadilan. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
3: Pendengar, jelang keberangkatan ke embarkasi Aceh, 273 calon jemaah haji Benar Meriah diminta untuk menjaga kesehatan. Karena Benar Meriah termasuk kloter terakhir. Jika dinyatakan tidak layak terbang, maka kesempatan menunaikan ibadah haji tahun ini hilang. Selengkapnya disampaikan Alfi Saharin.
6: 273 calon jemaah haji asal Kabupaten Bener Meriah dijadwalkan berangkat pada Senin 18 Mei 2026 mendatang sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat dan akan dilepas langsung oleh Bupati. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Bener Meriah Azhari Ramadan berharap para calon jemaah haji dapat menjaga kesehatan baik sebelum dan saat keberangkatan maupun tiba di tanah suci nanti. Hal itu katanya agar jemaah haji dapat melaksanakan seluruh rangkaian rukun haji dengan nyaman dan khusyuk.
7: Pertama, harapan kita kepada jemaah haji kita yang akan berangkat untuk senantiasa menjaga kesehatan untuk menjelang keberangkatan ini. Terlebih lagi, jemaah haji Kabupaten Bener Meriah tergabung dalam kloter 14 Embarkasi Aceh yang merupakan kloter terakhir dari Embarkasi Aceh. Artinya setelah itu tidak ada lagi pemberangkatan dari Embarkasi Aceh. Kiranya ada jemaah kita yang tidak baik terbang umpamanya, maka tidak ada lagi kesempatan untuk berangkat pada tahun ini.
6: Selain itu, Azhari meminta keluarga jamaah yang ikut mengantar ke Banda Aceh agar keberangkatan tidak bersamaan dengan angkutan jamaah. Hal itu dimaksudkan untuk menjaga keselamatan lalu lintas dan kelancaran rombongan jamaah. Ia juga berharap masyarakat Bener Meriah turut mendoakan dan membersamai pelepasan para jamaah haji ke Tanah Suci sebagai motivasi dan semangat menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
3: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sewilayah Batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
8: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17.

0: Saya Dr. Lia Susanti, SPJP Konsultan FIHA, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaannya sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia 2026. Mari kita ramaikan dan semarakan Pesta Sepak Bola Dunia 2026 bersama RRI melalui berbagai program menarik dan konten menarik lainnya. Dengarkan Radio Republik Indonesia Lok Sumawe dan jadikan bagian dari euforia sepak bola dunia 2026.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya baik, terima kasih pendengar untuk kebersamaan di kesempatan hari ini di hari Minggu 17 Mei 2026. Dan saya Nanda pamit undur diri, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Dan setelah ini Anda akan ditemani rekan Denny Mr. D hingga nanti pukul 00 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami dan saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Asia Sore, nasehat menjelang maghrib.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh arsalahu Allah rahmatan lil alamin wa ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Para pemirsa dan pendengar Pro 1 RRI di Luxmawe dimanapun Anda berada, senang sekali kita dapat bertemu pada sore hari ini dalam sesi Tausiah Sore kali ini, yang kita hari ini telah berada di bulan Zulqa'dah, yaitu salah satu di antara empat bulan-bulan yang dihormati atau terhormat. Sebagaimana dalam ayat yang saya bacakan dalam surah At-Taubah ayat 36 tadi. Maka melakukan kezaliman di bulan Dzulqa'dah ini adalah merupakan satu dosa yang sangat besar, mendapatkan ganjaran yang berlipat ganda daripada bulan-bulan lainnya. Karena di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan penekanan terhadap kemuliaan bulan ini. Maka para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam tausiah sore kali ini kita akan membahas, memberikan sedikit pencerahan insyaallah mengenai kezaliman, dan merupakan sebagai mukaddimah kita untuk kemudian membahas tentang kisah orang-orang yang zalim, bagaimana nasib, bagaimana kesudahan mereka. Ada sebuah referensi menarik yang ditulis ya, oleh seorang penulis yang judulnya Min Qasasi Nihayatil Zalimin, di antara kisah-kisah kehancuran orang-orang zalim. Dan kisah-kisah ini saya melihat menceritakan kisah nyata bagaimana orang-orang yang dalam kehidupannya itu berakhir dengan tragis karena kezaliman mereka, baik mereka melanggar aturan-aturan agama berupa kekufuran, menolak dakwah Rasul misalnya ya, dan kezaliman mereka terhadap sesama manusia sebagai orang-orang yang menjadi pemimpin, dan kalau

au mujawazatul haqq, yaitu melakukan tasarruf atau berlaku memperlakukan hak orang lain dengan cara yang tidak hak, ataupun menggunakan hak orang lain secara tidak benar, atau mujawazatul haqq, melampaui batas kebenaran atau melampaui kebenaran, dalam arti dia melakukan hal-hal yang di luar daripada batas-batas yang dibenarkan. Ada juga yang memberikan pengertian bahwa kezaliman itu wad'u syai' fi ghairi mawdi'ihi, meletakkan sesuatu pada bukan tempatnya. Dalam istilah fikih dikatakan juga ibaratun an at-ta'addi 'anil haqq ilal batil. Satu kata yang menggambarkan pelanggaran atau melampaui kebenaran menuju kebatilan atau kepada kebatilan. Itulah yang namanya al-jawr atau kezaliman. Nah, dari berbagai ta'rif dan pengertian ini dapat kita lihat bahwa kezaliman itulah sebuah penyimpangan daripada prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Baik menyimpang dalam menggunakan kepercayaan atau menggunakan properti yang kita miliki, malah milik sendiri bisa kita gunakan pada tempat yang atau keadaan yang tidak dibenarkan, itu juga merupakan sebuah kezaliman. Jadi ada penyimpangan, pelanggaran, ini identik dengan apa yang disebut sebagai kezaliman atau melewati sebuah batas, ya, melewati batas aturan yang telah ditetapkan, offset, ya, itu juga sebuah kezaliman. Nah, kezaliman ini juga merupakan sebuah dakwah daripada syaitan. Syaitan itu telah diproklamirkan oleh Allah, dia adalah musuh bagi kita. Wanada rabbuhuma. Ingat kisah Nabi Adam, ya. Nenek moyang kita ketika difonis oleh Allah bersalah, melanggar aturan Allah, kemudian Allah memanggil mereka. Alam anhakuma, bukankah aku telah melarang kalian berdua mendekati pohon itu? Dan wa aqul lakuma, dan bukankah aku telah mengatakan kepada kalian berdua, kepada kamu berdua, bahwa setan itu lakuma aduwam mubin, bahwa setan itu musuh yang sangat nyata bagi kamu berdua. Tentu kalau Nabi Adam, setan itu musuh Nabi Adam, tentu juga menjadi musuh kita, musuh bersama, musuh keturunannya. Dan dalam ayat lain juga ditegaskan tidak kepada Nabi Adam, tapi kepada kita, kepada orang-orang beriman, kepada manusia seluruhnya, bahwa setan itu adalah musuh bagi sekalian umat manusia. Nah, Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita bahwa setan itu menginginkan, wa yuridu syaitanu ayyudillahum dalalam ba'ida, bahwa setan selalu dan menginginkan agar manusia itu sesat sejauh-jauhnya dari jalan kebenaran, agar mereka melampaui batas-batas sejauh-jauhnya dari batas yang telah ditentukan.

Oleh karena itu orang yang hatinya, orang yang jiwanya itu terpaut kepada kebenaran, orang yang selalu membiasakan diri dengan hal-hal yang baik, dengan fitrahnya sebagai manusia, fitrahnya sebagai seorang hamba, walaupun dia belum Islam misalnya, dia akan mudah menerima agama Islam itu. Lihat Sayyidina Abu Bakar misalnya. Ini sebagaimana sabda Rasulullah ya, bahwa orang-orang pilihan di zaman jahiliyah itu akan menjadi orang-orang pilihan di masa keislamannya. Artinya kebiasaan-kebiasaan baiknya di zaman jahiliyah, sebelum datang Islam, sebelum menerima cahaya Islam, itu akan menjadikannya mudah menerima cahaya Islam itu, dan dia akan mudah melaksanakan ajaran-ajaran Islam itu karena memang sudah terbiasa, karena memang sudah menjadi attitude dalam dirinya. Maka dia akan mudah menjadi muslim yang baik, dia akan mudah menerima cahaya Islam, dan dia akan mudah kemudian juga meninggalkan segala bentuk kezaliman karena kebiasaan baiknya, karena fitrah baik, fitrah sebagai manusia ketika diciptakan masih melekat dalam dirinya. Maka penting sekali pembiasaan diri dengan hal-hal yang baik ini akan menjadikan seseorang itu meninggalkan kezaliman. Para pendengar dan pemirsa, kita kemudian melangkah kepada apa sih kezaliman itu, bentuk-bentuknya itu bagaimana. Ulama mengatakan bahwa kezaliman itu bertingkat. Yang pertama, kezaliman yang besar, terbesar, gitu ya, yang sangat besar. Kezaliman yang tidak berada dalam lingkaran syariat, dalam arti dia tidak lagi diposisikan orang yang melakukan kezaliman itu dalam syariat Allah, tapi dia langsung divonis keluar dari ajaran Allah Subhanahu wa taala, yaitu kesyirikan. Allah menyatakan sendiri, innasyirka la dzulmun adzim. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca sebuah ayat ya. Sesungguhnya orang-orang beriman dan mereka tidak mencampur baurkan keimanan mereka dengan kezaliman, orang-orang itulah yang akan berhak mendapatkan keamanan, dan mereka itu orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Suratul An'am ya, ayat 82. Lalu para sahabat menjadi resah. Statement dari ayat ini, pesan sangat jelas sekali, bahwa orang-orang yang ikhlas itu adalah orang-orang yang beriman dan tidak pernah mencampur baurkan keimanan mereka sedikit pun dengan kezaliman. Lalu para sahabat menyatakan kepada Rasulullah, melapor, ya Rasulullah, apa mungkin di antara kami ini tidak pernah melakukan kezaliman? Iman kami kepadamu insya Allah tidak kami ragukan lagi, kepada syariatmu. Tapi kami pastikan bahwa setiap kami ini punya kezaliman. Sahabat menjadi susah, resah, gelisah terhadap ayat ini. Lalu Rasulullah memberikan penjelasan lanjut dan rinci terhadap bukan kezaliman seperti yang kalian pahami, bahwa bukanlah kezaliman pada tingkat di bawah yang rendah, yang kecil sifatnya, tapi ini kezaliman terbesar
Orang-orang beriman tidak boleh melakukan kezaliman ini karena akan menafikan keimanannya. Yaitu sebagaimana Allah sendiri yang telah menjelaskan kezaliman terbesar itu dalam surat Luqman. Surat Luqman, Allah menjelaskan, "Inna syirka la zulmun adzim." Pesan Luqman kepada anaknya. Nah, inilah adzulmul a'zam, kezaliman yang sangat besar, yaitu menduakan Allah sebagai penguasa mutlak alam jagat raya ini, Tuhan yang hanya satu-satunya yang berhak disembah, tidak ada lain. Maka setiap manusia yang menyembah Allah dan menyembah di samping Allah Tuhan yang lain, ini sungguh merupakan satu pelanggaran, melampaui batas dari batas kebenaran. Dan dia berada dalam satu kezaliman yang sangat besar, yang kemudian tidak lagi berlaku hukum-hukum lain kepadanya. Orang melakukan kesyirikan, tidak bertaubat, lalu dia meninggal dunia, Allah vonis kekal dalam neraka Allah. Wal'iyadu billah. Semoga Allah menyelamatkan kita, menghindarkan kita dari perbuatan syirik ini. Lihat bagaimana Allah memposisikan orang melakukan kesyirikan sebagai sebuah kezaliman yang a'zam, yang terbesar. Kesalahan terbesar yang tidak dapat diampuni apabila orang itu tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus ada kesadaran. Harus mereset kembali keimanan bahwa hanya Allah yang berhak disembah. Taubatan nasuha. Ini tingkatan paling tinggi daripada kezaliman itu. Menyekutukan, menduakan, mensyirikkan Allah. Wal'iyadzu billah. Lalu yang kedua, kezaliman yang awsat. Zalim yang sifatnya tengah, tengahan atau pertengahan. Yaitu kezaliman orang-orang yang tidak mematuhi aturan-aturan, yang aturan itu untuk kebaikan umat manusia. Yaitu kebaikan yang sifatnya menjaga ketertiban umum. Misal ya, seperti aturan-aturan yang telah ditetapkan untuk kebaikan bersama seluruhnya, misal di negara kita. Apabila aturan itu diletakkan, dibuat, dijadikan sebagai sebuah aturan, tentu telah melalui berbagai skema penelitian. Juga ada yang namanya risalah akademik, kan begitu. Tidak mungkin sebuah aturan itu diturunkan dalam peraturan dalam masyarakat apabila tidak mengandung maslahah. Nah, maslahah ini, kebaikan bersama ini menjadi tanggung jawab bersama. Dan itu akan dianggap sebagai sebuah kezaliman apabila melanggarnya. Lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sampai di Madinah membuat persepahaman bersama sehingga lahirlah apa yang disebut sebagai Piagam Madinah yang berisi tentang kewajiban, hak dan kewajiban setiap penduduk Madinah. Tidak melihat latar belakang agama. Kabilah-kabilah semua mendapatkan tempat dalam spektrum masyarakat Madinah waktu itu. Tidak boleh satu dengan yang lain melakukan pelanggaran-pelanggaran
yang dapat memecah belah, yang dapat menghilangkan kestabilan, yang dapat membuat kericuhan dalam kehidupan madani yang dibangun oleh Rasulullah waktu itu. Maka sangat wajar ya, ketika beberapa tindakan dari para pemuka ataupun ya kita katakan kabilah Yahudi waktu itu yang melakukan pelanggaran-pelanggaran yang itu merupakan kezaliman, yang pada posisi ini yang tengah pertengahan mereka melanggar aturan-aturan yang akibatnya dapat meruntuhkan malah kaum muslimin di satu pihak, yang dapat menghancurkan kaum muslimin di satu pihak dan kepemimpinan Rasulullah secara umum di Madinah. Maka hal-hal seperti ini, ketaatan kepada aturan yang telah ditetapkan ini apabila dilanggar ya, ini sebuah kezaliman yang di bawah level daripada syirik tadi. Tidak membuat dia masuk neraka kekal di dalamnya, atau kalau dia bertobat ya, tapi dia dianggap sebagai criminals, orang-orang yang berhak diberikan ganjaran atas perbuatannya dengan kurungan badan, dengan berbagai aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Karena ini menyangkut kemaslahatan bersama. Kemudian juga dalam hal ini adalah hal yang menyangkut tentang kehidupan kita sebagai muslim yang memiliki hukum-hukum syariat, hukum syar'i. Tentu disinilah posisi hukum syariat kita sejalan dengan kemaslahatan umum tadi. Lihat bagaimana misal ya, dibuat aturan pengendara sepeda motor itu tidak boleh dia menggunakan knalpot brong itu ya, tidak yang mengganggu ketenangan. Nah, ini sangat sejalan. Syariat kita juga mengatur hal yang demikian. Lihat dalam surah Luqman misal, ya, Allah menyatakan itu, jangan kamu berjalan di muka bumi itu dengan keadaan yang sombong. Jangan melakukan atau berbicara dengan meninggikan suara seperti suara himar. Lihat suara himar itu sangat mengganggu, keledai. Ringkihannya itu, dia meringkih ya, suara himar keledai itu mengganggu. Orang yang mendengarnya itu tidak sanggup mendengar, tidak bagus. Itu suara manusia yang kecil, suara himar yang tidak terlalu besar, apalagi naik sepeda motor menghidupkan knalpot brong itu, kemudian juga letupan-letupan yang dihasilkan dari itu, ini semua mengganggu mengganggu ketertiban dan kenyamanan orang lain, dan juga bisa dikatakan sebagai sebuah kezaliman ini. Maka sangat pantas dilakukan penertiban-penertiban, dan sangat pantas untuk dibenci dan pelakunya itu diberi hukuman. Minimal dalam syariat kita mereka berdosa. Orang-orang seperti ini berdosa menyakiti orang lain. Lihat bagaimana Rasulullah mengatur ketertiban dalam sholat berjamaah misal. Tidak boleh memakan makanan yang kemudian menimbulkan bau mulut yang dapat merusakkan kenyamanan orang lain melakukan sholat. Termasuk bau badan, termasuk pakaian yang tidak bersih atau bau. Ini semua adalah demi ketertiban yang itu bisa dapat katakan mengganggu kenyamanan orang lain. Maka Rasulullah di sini sangat jelas, maka jangan dia mendekati tempat sholat kami. Bayangkan sholat berjamaah, kegiatannya sangat penting, rutinitas kita yang sangat dibutuhkan. Dalam syariat juga sebagai sebuah aturan yang sangat jelas, walaupun minimal ya, itu adalah fardu kifayah. Jadi ini hal yang penting, tapi karena dia melakukan pelanggaran, dia
dilarang menuju ke tempat sholat, ke masjid-masjid, karena perlakuannya walaupun memakan makanan yang itu suatu yang halal, tapi apabila berefek menimbulkan bau yang tidak menyenangkan, menyakitkan orang lain, mengganggu, dia dilarang mendekati masjid demi kenyamanan dan ketertiban bersama. Nah, disinilah kezaliman pada posisi pertengahan ini, ya. Dan ini harus dijauhi, karena setiap orang punya kebebasan, tapi kebebasan kita tidak boleh mengganggu kebebasan orang lain untuk mendapatkan kenyamanan, untuk menghirup udara segar, untuk mendapatkan pemandangan yang indah. Apalagi suara-suara bising yang dapat mengganggu baik orang di jalan maupun di rumah. Maka ini sangat penting untuk kita perhatikan. Kemudian yang ketiga, kezaliman yang levelnya lebih rendah dari itu, yang lebih kecil, yaitu tentang hal-hal yang berkaitan dengan makasib wal amal, hal-hal yang berkaitan dengan teknis kerja, misalnya teknis kerja yang memberikan manfaat kepada orang lain, tapi manfaat ini kemudian ditahan, ya, dan memberikan hak kepada orang lain dengan sikap, ya kan, dengan sikap, dengan perbuatan yang riya, dengan perlakuan ketus, sinis. Nah, ini kezaliman-kezaliman juga, tapi berada di bawah itu. Nah, dalam sebuah hadis Rasulullah pernah menyatakan, menggambarkan seorang wanita pezina, ya, dia masuk surga karena menyelamatkan seekor anjing, gitu ya, memberi minum anjing yang kehausan. Dia kemudian masuk surga. Yang kedua, gambaran sebaliknya, kontras dengan itu, yaitu seorang wanita, dia memelihara kucing, mengikatnya sampai mati, tidak diberi makan. Nah, dia pun masuk neraka. Nah, di manakah posisi kezaliman seperti ini? Tentu ini kezaliman yang level pertengahan. Dalam artian, dia bermain-main dengan nyawa. Di satu menyelamatkan nyawa hewan, di satu lagi melakukan pembinasaan, pembiaran, sehingga menyebabkan kematian hewan tersebut. Nah, ini tentu perlu taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, hal-hal seperti ini. Mungkin pelakunya dalam hadis kedua, hadis tersebut, menganggap hal ini biasa, menganggap hal ini ringan. Apalah arti itu, kan, satu celupan sepatu ke dalam sumur, ya, kemudian ataupun kolam, dia mengambil air memberikannya kepada anjing tersebut, dianggap itu hal yang ringan, biasa saja, ya. Tapi kasih sayangnya itu, empatinya itu, simpatinya itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, penyelamatannya terhadap makhluk Allah Subhanahu wa taala, ini yang dinilai. Kemudian begitu juga dengan si wanita yang membiarkan sampai mati kucing itu kelaparan, mengikatnya, juga dia menganggap kamu hanya seekor hewan, tidak ada nilainya dan sebagainya. Atau bahkan mungkin dia menganggap bahwa kucing ini ada melakukan kesalahan, misal, ya kan? Dia menganggap itu hal yang biasa, wajar. Nah, disinilah ketidaktahuannya, ya, ketidakpekaannya terhadap nyawa makhluk Allah Subhanahu wa taala ini menjadi hal yang besar yang membuat dia masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka kezaliman-kezaliman dengan berbagai tingkatan ini tentu hal yang akan terus, yang pasti, ya, memberikan feedback kepada kita, membawa konsekuensi
kepada si pelakunya. Apapun tingkatan kezaliman itu, tetap tidak dibolehkan dalam agama kita. Lihat bagaimana orang yang berhutang pada orang lain, dia melambat-lambatkan. Ya kan? Hadis Rasulullah, matul ghani zulmun. Orang kaya yang berhutang tapi dia mampu membayar, ya sebenarnya cuman dia melambat-lambatkan nanti ke nanti, dia enggak membayar hutangnya. Di sini Rasulullah menyatakan ini termasuk kezaliman hak orang. Walaupun dia mau membayar sebenarnya, tapi nanti ke nanti. Jangan sekarang. Padahal sudah sampai tempo, jatuh tempo pembayarannya, pengembalian hutang tersebut. Ini sebuah kezaliman yang Rasulullah langsung katakan itu. Maka kezaliman-kezaliman itu akan berbuah menjadi sebuah penyesalan bagi pelakunya. Menjadi sebuah kehancuran bagi dirinya, bagi agamanya, amalnya. Lihat, misal tingkatan yang kecil tadi, misal dia memaki orang, katakanlah. Memang memaki ini tanda munafik gitu ya. Kalau ada orang, Rasulullah menyatakan begini, tanda orang munafik itu salah satunya apabila terjadi pertelingkahan, perkelahian, apa namanya, adu mulut, dia tuh sangat keras. Dia enggak ada lembek-lembek, enggak ada lembut-lembut, langsung dia keras dan kasar. Ini tanda orang munafik. Rasulullah katakan seperti itu, ya. Kerasnya itu keluar dari batas-batas agama. Bukan tegas tapi kasar, ya, dengan menggunakan kata-kata yang kesat dan sebagainya. Jadi dosa seperti ini akan berbuah karena berbentuk kezaliman, dia akan punya konsekuensi di akhirat. Ketika itu tidak terselesaikan di dunia, tidak memohon maaf dan sebagainya, itu di akhirat akan terjadi apa namanya, transaksional, ya. Nanti pahala dan dosa. Orang yang pernah menyakiti orang lain dengan kata-kata itu akan membayar perlakuannya itu dengan memberikan pahala dan kebaikannya kepada si korban itu. Apalagi memukul juga disebut dalam hadis itu. Maka ini kezaliman-kezaliman yang pada tingkatan menurut kita kecil, ya kan? Karena dalam kehidupan kemasyarakatan kita, kehidupan sehari-hari, gitu ya. Nah, ketika ini menjadi kebiasaan, nah ini jangan lalai, jangan tertipu bahwa ini punya konsekuensi. Setiap kezaliman itu punya konsekuensi terhadap perlakunya. Para pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Loksmawe, saya kira ini sebagai mukaddimah kita. Insya Allah kita akan secara berseri membahas tentang kisah-kisah yang telah dihimpunkan oleh penulis dalam kitab Min Qasasi Nihayati Zalimin, kisah-kisah kehancuran orang-orang zalim. Insya Allah kita bertemu pada pertemuan yang akan datang. Semoga ada manfaatnya. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang hatinya dimuliakan Allah, kita coba lihat sebuah makna dari persahabatan. Dua orang bertemu karena Allah, mencintai karena Allah, dan berpisah juga karena Allah. Inilah salah satu dari 7 golongan yang akan mendapatkan perlindungan di akhirat kelak, bersahabat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat adalah mereka yang mau mengingatkan kita saat kita berbuat salah, saat kita khilaf, saat kita tersesat, bukan semata-mata membela kita padahal dia tahu bahwa kita salah. Ukhuwah bukan terletak pada indahnya pertemuan, namun ingatan seorang sahabat kepada saudaranya di dalam lantunan doa yang selalu dimohonkan kepada Rabb-nya. Sahabat sejati selalu mencoba menghibur kita di saat kita sedih, walaupun dengan cara yang teramat bodoh, hanya dengan satu tujuan, agar dia bisa melihat kita tertawa. Sahabat bukan tentang seseorang yang telah lama kita kenal, tetapi tentang sosok yang menghampiri dan singgah dalam hidup kita, dan untuk kemudian dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Kelemahan diri ini adalah kelebihan sahabat kita. Kelebihan dari diri ini adalah bagian dari kehebatan sahabat kita. Sahabat bukan mereka yang menghampiri ketika kita butuh, namun mereka tetap bersama kita ketika seluruh dunia menjauh. Dan puncak dari prestasi dalam persahabatan adalah saat di mana dia bisa mengajak kita ke surga, bukan mencampakkan kita ke dalam jurang neraka. Demikian sahabat, arti sebuah dari makna persahabatan. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: آت القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Penyesalan selalu datang terlambat. Dalam hal ini, Islam sudah mengatur tentang bagaimana cara menyikapinya. Kita dilarang menyesali apapun yang telah terjadi, apalagi memikirkan kejadian di masa lalu dan berharap untuk mengulangnya kembali. Oleh karena itu, tetap semangat dan selalu berpikir positif. Percayalah, rencana Allah pasti lebih indah dari rencana kita. Jika engkau tertimpa suatu musibah, maka janganlah engkau katakan, seandainya aku demikian dan demikian. Akan tetapi, hendaklah kau berkata, ini sudah takdir Allah. Setiap apa yang telah Dia hendaki, pasti terjadi. Karena perkataan dapat membuka pintu setan. Hadis riwayat Muslim.

0: aktual, tajam, terpercaya dari Pro 3 RRI.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Siapapun yang melanggar, yang menyimpang, yang menyalahkan kewenangan, akan kita tertibkan, kita bersihkan, kita copot dari jabatan.
2: Polri berkomitmen untuk terus mendukung dan mewujudkan ekosistem pertanian jagung secara menyeluruh, mulai dari hulu sampai dengan hilir.
0: Pemerintah akan membenahi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi seluruh pihak dalam menciptakan swasembada pangan. Israel terus serang sejumlah wilayah di Jalur Gaza. Dengar inilah warta berita selengkapnya Minggu 17 Mei 2026 bersama saya Lukman Tara. Pemerintah akan membenahi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG agar tidak ada penyimpangan. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Kita bikin MBG mendasar.
3: Presiden Prabowo Subianto memastikan akan tetap melanjutkan program Makan Bergizi Gratis MBG. Presiden menegaskan program MBG tetap menjadi prioritas pemerintah karena memiliki dampak besar bagi masyarakat. Di saat kunjungan ke berbagai daerah, Presiden Prabowo menerima pesan dari masyarakat agar program MBG tidak dihentikan.
1: Semua produsen di desa itu hidup dan kita bisa patahkan biaya logistik. Nggak usah jauh-jauh ke pasar, pasarnya ada di desa dia sendiri. Ini adalah dampak dari MBG. Sekian ratus triliun akan beredar di desa-desa, kelurahan-kelurahan, kabupaten-kabupaten. MBG kemana-mana saya ketemu rakyat kecil, petani, Pak, tolong Pak, MBG jangan diberhentikan. Ini sangat membantu cucu-cucu saya bisa makan, sangat membantu saya, sangat membantu keluarga saya.
3: Presiden Prabowo mengakui program MBG masih menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Kepala negara mengatakan pemerintah terus melakukan evaluasi atau pembenahan terhadap pelaksanaan program MBG di berbagai daerah sehingga tidak lagi ada penyimpangan.
1: Bahwa banyak tantangan benar, MBG banyak masalah, kita harus tertibkan. Tapi saya sudah katakan, pemerintah saya tidak ragu-ragu. Siapapun yang melanggar, yang menyimpang, yang menyalahkan kewenangan, akan kita tertibkan, kita bersihkan, kita copot dari jabatan.
3: Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menjelaskan, sebagai dukungan terhadap program MBG, Polri telah membangun 33 dapur MBG di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, sehingga ada pemerataan dalam pemenuhan gizi untuk masyarakat Indonesia. Total, Polri memiliki 1.376 dapur MBG, yang diproyeksikan dapat memberikan bagi 3,44 juta penerima manfaat dan menyerap 68 ribu tenaga kerja.
4: Sampai dengan hari ini kami laporkan bahwa Polri telah memiliki 1.376 SPBG yang terdiri dari 736 SPBG telah beroperasi, 172 SPBG persiapan operasional dan 468 SPBG dalam tahap pembangunan. Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan

0: agama. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Yorike Fitri. Yorike.
1: Ya, Lukman, saat ini saya masih berada di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia dan Menteri Agama Nazaruddin Umar baru saja mengumumkan bahwa Hari Raya Idul Adha jatuh pada tanggal 27 Mei 2026 atau 10 Julhijjah 1447 Hijriah. Berikut keterangan dari Menteri Agama kepada para awak media.
2: Hari Raya Idul Adha tanggal 10 Julhijjah 1447 Hijriah. Jatuh pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2020 Masehi. Saya ulangi, Hari Raya Idul Adha nanti akan datang. Jatuh pada hari Rabu, 27 Mei 2026 Masehi. Demikian hasil sidang isbat pendapat awal Zulhijjah 1447 Hijriah yang telah kita laksanakan dan kita sepakati bersama.
1: Sementara itu dalam sidang isbat yang digelar di Kementerian Agama sejak pukul 16 waktu Indonesia Barat tadi dihadiri oleh anggota Komisi 8 DPR Hidayat Nur Wahid dan juga beberapa perwakilan dari Duta Besar Negara Sahabat dan Organisasi Islam lainnya. Dan saat ini suasana di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia sudah terlihat sepi dan tadi Menteri Agama Nazaruddin Umar didampingi oleh Wakil Menteri Agama dan juga Ketua dari Majelis Ulama Indonesia memberikan keterangan pers kepada para awak media terkait dengan penetapan Hari Raya Idul Adha pada 27 Mei 2026 dari Kantor Kementerian Agama Jakarta. Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kerjasama seluruh pihak dalam menciptakan swasembada pangan. Informasi selengkapnya disampaikan Witra Adila.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Tuban sebagai upaya penguatan ketahanan pangan nasional melalui agenda panen raya jagung serentak kuartal 2. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya konsistensi dalam sektor pangan bagi kedaulatan sebuah negara, yang menekankan bahwa Indonesia harus mampu mempertahankan produksi pangan secara aman, lancar, dan berkesinambungan.
4: Saudara-saudara para bayangkara, saudara harus jadi polisinya rakyat, harus sangat dekat dengan rakyat, tentara juga demikian. Karena itu, masalah swasembada pangan ini tidak mungkin kita capai tanpa dukungan dari semua pihak, dari para gubernur, para bupati, para camat, para kepala desa, para gapoktan, dari perum-perum BUMN-BUMN yang mendukung pupuk Indonesia yang menghasilkan benih, juga semua BUMN yang mendukung, dan akhirnya TNI dan Polri.
3: Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisto Sigit Prabowo menyatakan bahwa kehadiran Presiden di Tuban ini menjadi suntikan motivasi yang luar biasa bagi institusinya. Kehadiran Presiden dianggap menjadi pengawalan agenda swasembada pangan pokok di Indonesia.
5: Polri berkomitmen untuk terus mendukung dan mewujudkan ekosistem pertanian jagung secara menyeluruh, mulai dari hulu sampai dengan hilir, meliputi penyiapan lahan, penyediaan bibit, penanaman, perawatan, hingga memastikan penyerapan hasil panen.
3: Kapolri juga menyampaikan rasa bangganya atas keterlibatan anggotanya secara langsung dalam ekosistem ketahanan pangan melalui pembangunan gudang logistik dan operasional pusat gizi atau SPPG dari Tuban. Witra Adila melaporkan.
0: Anggota Komisi 8 DPR RI Kiai Haji An'im Falahuddin Mahrus atau Gus An'im meminta jemaah haji tidak khawatir dengan kenaikan biaya aftur. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
6: Anggota Komisi 8 DPR RI Kiai Haji An'im Falahuddin Mahrus atau Gus An'im meminta jemaah haji di Indonesia untuk tidak khawatir dengan kenaikan biaya aftur. Hal itu disampaikan oleh Gus An'im saat menggelar halaqoh keuangan haji bertemakan optimalisasi dana haji untuk kemaslahatan umat di Pondok Pesantren Lirboyo Kota Kediri hari ini. Ia mengatakan sesuai dengan hasil rapat kerja Kementerian Haji dan Umroh dengan Komisi 8 DPR RI menyepakati bahwa kekurangan biaya aftur hampir 1 triliun rupiah tidak akan dibebankan kepada calon jemaah haji di Indonesia. Selain itu, tempat ini pula pihaknya juga mengapresiasi kepada kinerja Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH yang mengelola dana haji senilai 180 triliun rupiah.
7: calon jamaah haji ke Medan ke Batam, saya mendapat informasi kemarin juga mengalami lonjakan yang tajam yang asalnya dianggarkan 12M karena kenaikan harga tur sampai harus menambahi sampai 40M dan ini atas kesadaran pemerintah daerah sendiri tidak dibebankan kepada para calon.

0: Sementara itu, perwakilan BPKH Pusat, Sulistiawati mengatakan bahwa pada tahun 2026 menjadi tahun pertama operasional haji yang dikelola oleh Kementerian Haji dan Umroh terpisah dari Kementerian Agama.
1: Definisi mampu mendaftar haji itu apabila punya uang 25 juta, gak punya juta itu untuk mendaftar. Kalau dari sisi emas cuma 10 gram, bu, ini dulu itu mau gelang, mau nama lu terus pasti 10 gram, nah itu harus daftar haji. Jadi kalau punya sudah 10 gram saat ini gitu, karena berarti sekarang sudah 25 juta, jadi 27 juta.
0: Hingga saat ini, sistem haji di Indonesia telah berbasis daftar tunggu nasional. Dari total 221.000 jemaah, sebanyak 92% dialokasikan untuk haji reguler dan 8% lainnya untuk haji khusus. Ayu Citra melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Pendengar Jemaah Haji Indonesia di sektor 10 mengapresiasi konsumsi bercita rasa Nusantara yang disediakan selama pelaksanaan ibadah haji. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
4: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci, dapat kami informasikan konsumsi yang di sektor 10 adalah rasa Nusantara dan dinikmati oleh Jemaah Haji Indonesia, termasuk di berbagai sektor di Dakar Mekah ini. Dan Jemaah Haji memberikan apresiasi atas konsumsi rasa Nusantara tersebut. Seperti misalnya untuk siang hari ini, waktu Arab Saudi, konsumsi yang disediakan seperti nasi, tempe bacem, dan juga daging. Menurut Koordinator Konsumsi Sektor 10, Hajjat Halek, Jemaah Haji menikmati rasa Nusantara menu tersebut dan langsung menyantap makan siang tersebut. Berikut keterangan dari Abjan Hainlek.
5: Konsumsi makanan. Untuk pembagian ini, konsumsi juga?
6: Pembagian konsumsi ini sesuai dengan jadwal yang sudah kami sampaikan kepada kloten dan bahkan rombongan, bahwa penyediaan makanan dan pengambilan makanan itu jam 12. Namun, sebelum jam 12 itu, jemaah haji sudah standby di depan konsumsi untuk mengambil. Ada yang sudah jam 10:30, ada yang jam 11, dan bahkan 11:30. Semua jemaah itu sudah standby untuk mengambil makanan itu.
5: Disajikan seperti apa misalnya kalau siang?
6: Penyajiannya adalah kami sudah tentukan sebagaimana protap yang kami buat. Pembagian JKP 1, JKP 2, dan selanjutnya. Dan dalam kloter itu juga kami sudah tentukan rombongan-rombongannya. Sehingga jemaah itu datang, kami tidak perlu mengambil jemaah sendiri atau ketua rombongan sendiri yang langsung ambil di kloternya masing-masing. Dan pembagiannya juga sudah jelas, ketua rombongannya langsung masuk ke kamar dan dibagikan kepada semua jemaahnya atau kota jemaahnya.
7: Mungkin bisa dijelaskan dari awal, Pak, bagaimana?
4: Pendengar, dapat untuk pengambilan konsumsi di sektor 10 tower 1 dikoordinir oleh para ketua rombongan. Rombongan mengambil konsumsi sesuai dengan data yang terekap di konsumsi. Dan dalam menu tersebut, selain makan siang, ada juga tersedia air mineral dan buah-buahan. Untuk makan siang yang tersedia, dari pukul 11.30 waktu Arab Saudi hingga batas waktu jam 16 waktu Arab Saudi. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana pemerintah Arab Saudi akan bangun masjid atas nama Jemaah Haji Tunanetra asal Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Berikut laporannya disampaikan Aan Ariska.
8: Saifuddin Abdul Muin Saideng, seorang imam masjid Tunanetra asal Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, kembali menjadi perhatian di Tanah Suci, Mekah. Jemaah yang tergabung dalam kloter 17 embarkasi Makassar itu mendapat penghormatan istimewa dari pemerintah Arab Saudi yang berencana membangun masjid dan wakaf atas namanya. Penghormatan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada Saifuddin yang tercatat sebagai salah satu jemaah haji tunanetra pada musim haji 2026. Kisah perjuangan menunaikan ibadah haji di tengah keterbatasan fisik tersebut menyentuh perhatian otoritas setempat. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan Iqbal Ismail mengatakan, penghormatan yang diberikan tidak sekedar seremoni biasa. Pemerintah Arab Saudi bahkan berkomitmen membangun masjid dan wakaf dengan menyematkan nama jemaah asal Indonesia tersebut sebagai simbol penghargaan atas perjuangan mereka menunaikan ibadah haji di tengah keterbatasan fisik di usia senja.
9: Kami dapat info dari pembimbing ibadahnya, Kabupaten Sinjai, bahwa kemarin ada dari tim Kementerian Haji dan Umrah Pemerintah Saudi mendatangi jemaah atas nama Saifuddin yang tunanetra dan melihat langsung, dan kami menyaksikan ada di foto pemerintah Saudi memberikan hadiah kepada tunanetra tersebut karena semangatnya begitu besar ya dengan kondisi ya jemaah tersebut tunanetra, tetapi jemaah tersebut masih ingin melaksanakan ibadah haji dengan beberapa tahun menabung. Ya.
8: Saifuddin sendiri sebelumnya telah menjadi perhatian karena kisah hidupnya yang penuh inspirasi. Meski mengalami keterbatasan dalam hal penglihatan, ia tetap aktif menjadi imam masjid di kampung halamannya di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Dengan penuh kesabaran, ia menabung selama kurang lebih 20 tahun demi mewujudkan impiannya berkunjung ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji. Dari Embarkasi, Makassar, A. Nariska melaporkan untuk RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran melepas Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang dalam rangka hari jadi Provinsi Kalimantan Tengah ke-69. Festival tersebut merupakan kegiatan yang masuk dalam kalender event Nusantara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
10: Budaya di tengah globalisasi ini budaya nggak boleh ini harus kita gelitkan terus ya kan, karena itu jati diri kita, itu identitas kita.
11: Penyelenggaraan Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang FBIM Kalimantan Tengah tahun 2026 pada minggu pagi mengambil rute Bundaran Besar Talawang dan finish di lapangan Sanaman Mantike menjadi perhatian masyarakat dan wisatawan. Karnaval Budaya dilepas langsung oleh Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran didampingi Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan dan Pangdam 22 Tambun Bungai Mayjen TNI Jainul Arifin. Usai melepas peserta Karnaval Budaya, Gubernur Agustiar Sabran mengatakan kegiatan ini selalu dinantikan oleh masyarakat karena ragam budaya di Bumi Tambun Bungai ditampilkan dengan penuh keindahan yang terpadu dalam harmoni.
10: Ingin melihatkan perekonomian ya kan, budaya di tengah globalisasi ini budaya nggak boleh ini harus kita gelitkan terus ya kan, karena itu jati diri kita, itu identitas kita gitu. Pastikan sangat meriah ya, pastikan tidak lebih daripada 2,5.
11: Masyarakat tumpah ruah memadati tepian jalan yang menjadi jalur pelaksanaan karnaval. Seperti halnya salah seorang warga bernama Chandra yang mengaku sudah menunggu Karnaval Budaya sejak pagi karena ingin menyaksikan mobil hias dari masing-masing kontingen kabupaten dan kota.
12: Kita lihat semuanya sangat menarik ya, dan semua peserta pawai budaya ini berusaha menampilkan yang terbaik dari instansi atau dari OPD atau dari kabupaten kota yang ada di Kalimantan Tengah. Kalau saya lihat semuanya sangat menarik dan beragam begitu, bervariasi sesuai dengan instansinya, sesuai dengan kabupatennya yang menjadi peserta dari pawai budaya ini.
11: Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang 2026 mengambil rute untuk peserta pejalan kaki dimulai dari Bundaran Besar, kemudian Jalan Imam Bonjol, Bundaran Kecil, Jalan Diponegoro, Jalan Wahidin Sudirosodo, dan finish di Stadion Lapangan Senaman Mantike. Sedangkan rute untuk peserta mobil hias lebih panjang, yakni Bundaran Besar, kemudian Jalan Imam Bonjol, Bundaran Kecil, Jalan Diponegoro, Jalan Dr. Murjani, Jalan Ahmad Yani, dan finish di Stadion Lapangan Senaman Mantike. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
13: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin, 18 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, kemudian di Laut Flores bagian barat, dan juga di Samudra Pasifik Utara Maluku Utara. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, Laut Flores bagian barat, Samudra Pasifik Utara Maluku Utara, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Selat Malaka, Riau, Jambi, Sumatera Barat, Lampung, perairan utara Banten, Jawa Tengah bagian timur, Jawa Timur bagian barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan bagian utara, Nusa Tenggara Timur, Laut Halmahera, Papua Selatan, dan Papua. Kemudian daerah konfluensi lain juga diperkirakan terbentuk di Laut Cina Selatan, Samudra Hindia Selatan, Nusa Tenggara Barat hingga Selatan Nusa Tenggara Timur, Laut Flores, Selat Makassar bagian selatan, Laut Maluku, dan Maluku Utara. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sangat lebat hingga ekstrim di wilayah Sulawesi Utara. Kemudian potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, kemudian Maluku Utara, dan Maluku. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Bandar Lampung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Terdapat juga potensi hujan sedang di Medan, kemudian potensi hujan ringan di Padang, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Serang, Jakarta, Bandung, Tanjung Selor, dan juga Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh dan Pekanbaru. Terdapat juga potensi udara kabur di Palembang, di Yogyakarta, dan Surabaya. Kemudian yang terakhir, terdapat juga potensi asap atau kabut di Jambi. Kemudian untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Ambon dan di Jayapura. Terdapat juga potensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, kemudian Ternate, dan sebagian besar Papua. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi luar negeri, pasukan Israel terus melancarkan serangan artileri dan tembakan senjata berat ke sejumlah wilayah di jalur Gaza, termasuk Khan Yunis dan kamp pengungsi Al-Burij. Meski gencatan senjata masih berlaku, di mana serangan juga menyasar pesisir kota Gaza melalui tembakan kapal angkatan laut Israel dan memicu kepanikan warga setempat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pengurus Provinsi Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PASI Nusa Tenggara Barat akan menggelar kejuaraan daerah dan kejurda atletik antar pelajar dan umum. Kejuaraan tersebut merupakan seleksi atletik menuju kejuaraan nasional tahun 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Syah Manaf dari RRI Mataram.
1: Berikutnya adalah ke Jurnas yang sama ya di Jakarta. Ini sekaligus
2: Persatuan Atletik Seluruh Indonesia Nusa Tenggara Barat PASI NTB akan menggelar kejuaraan daerah atau kejurda pada tanggal 4 sampai 5 Juni 2026. Ajang ini mempertandingkan kategori usia U16, U18 dan U20 yang diikuti para pelajar dari 10 kabupaten kota di NTB serta klub-klub atletik yang ada di daerah tersebut. Ketua PASI NTB Didi Sumardi menyampaikan kejurda merupakan agenda penting dalam pembinaan atlet muda secara berjenjang. Selain menjadi wadah kompetisi, ajang ini juga dimanfaatkan untuk menjaring atlet-atlet potensial yang akan dipertandingkan menuju level nasional.
1: Kemudian setelah itu nanti setelah kejuaraan provinsi di minggu pertama Juni, berikutnya adalah ke Jurnas yang sama ya di Jakarta. Ini sekaligus adalah sebagai ajang ya kejuaraan provinsi itu sebagai ajang untuk menyeleksi mengikuti kejuaraan nasional atletik di Jakarta.
2: Selain itu, Ketua Bidang Pembinaan Prestasi PASI NTB Hari Gunawan mengatakan kejurda kali ini juga menjadi momentum untuk melakukan talent scouting atlet usia dini, khususnya pada nomor estafet tingkat sekolah dasar atau SD. Menurut Hari, pembinaan atlet sejak usia dini dinilai penting untuk menciptakan regenerasi atlet atletik yang berkelanjutan di NTB, khususnya pada nomor sprint yang selama ini menjadi salah satu andalan daerah.
3: Bahkan kita untuk kejurda ini berinisiasi untuk talent scoutingnya itu pada usia SD, pada nomor-nomor estafet. Ya, besok akan kita putuskan rincian nomornya itu antara 5 kali 80 meter atau 8 kali 50 meter di dalam rangka untuk menjaring sprinter dari usia dini.
2: PASI NTB juga menyiapkan program lanjutan menuju Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov sebagai bagian dari persiapan menuju Pekan Olahraga Nasional PON 2028. Porprov dinilai menjadi tahapan penting untuk memperkuat prestasi atletik NTB di level nasional. Dari Mataram, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Demikian warta berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya. Apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas, ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua, mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya. Karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila. Agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Letnan Kolonel Arhanud Jamal Dani selaku Komandan Kodim 0103 Aceh Utara mengucapkan selamat menikmati Pesta Bola Dunia 2026 kepada seluruh lapisan masyarakat. Ajang ini merupakan momentum untuk merekatkan kebersamaan dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas serta ketertiban dan keamanan di lingkungan masing-masing. Kami mengajak masyarakat untuk menikmati siaran Pesta Bola Dunia 2026 ini melalui siaran resmi Radio Republik Indonesia, baik RRI Digital maupun RRI Loksumawe. Semoga Pesta Bola Dunia 2026 ini dapat menjadi hiburan yang berkualitas serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah masyarakat. Salam hormat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kami lanjutkan kebersamaan dengan Anda di malam hari ini, bertepatan dengan malam Senin atau Minggu malam tanggal 17 Mei 2026. Masih di Prusatu RRI Lux Mawai. Kami yang bertugas di tim Lux Mawai malam ini, saya Deddy Mr. D bersama rekan-rekan operator yang bertugas malam hari ini, ada Teguh Saiful Iqbal. Kami informasikan kembali pendengar, untuk azan Isya wilayah Lux Mawai dan sekitarnya malam hari ini pukul 19.54 waktu Indonesia Barat. Kemudian nanti setelah azan Isya, Prusatu RRI juga akan menghadirkan drama radio. Untuk malam hari ini di pukul 20, drama radio kami akan berjudul nanti Racun Udara RRI Fak Fak.

Sementara itu, beberapa mata acara siaran kami lainnya hingga nanti ke pukul 00 dini hari waktu Indonesia Barat ada Ruang Rindu di pukul 22 malam. Seperti biasa pendengar, Ruang Rindu nanti kami hadirkan ruang interaksi untuk Anda request di malam hari ini. Dan Ruang Rindu nanti ruang berbagi rindu memori lewat lagu, lagu-lagu Indonesia lawas ya tahun era 90-an.

Selamat menikmati suasana malam Anda semuanya di malam hari ini dimanapun Anda berada, baik di coverage area kota Loksemawe, Kabupaten Aceh Utara, Aceh Timur, dan Kabupaten Biren yang jangkauan siaran frekuensi 89,3 MHz, maupun pendengar kami yang ada di coverage area kota Langsa, Kabupaten Aceh Tamiang, yang mendengarkan lewat frekuensi 95,3 pemancar relay kami di kawasan kota Langsa. Kemudian juga Anda mungkin yang menyimak dan juga mendengarkan Pro 1 RRI Loksemawe melalui siaran streaming online di aplikasi RRI Digital. Selamat malam semuanya buat Anda, dan juga selamat menikmati makan malam Anda mungkin bersama keluarga di malam hari ini, dan juga Anda yang siap-siap menunggu waktu Isya. Kami informasikan kembali waktu Isya ataupun azan Isya untuk wilayah Loksemawe dan sekitarnya malam hari ini pukul 19 lebih 54 menit waktu Indonesia Barat.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Suatu hari, ketika sore sepulang kerja, seorang suami melihat istri yang tertidur pulas karena kecapean bekerja seharian di rumah. Sang suami mencium kening istrinya dan bertanya, Bunda, sudah sholat asar belum? Istrinya terbangun dengan hati berbunga-bunga menjawab pertanyaan suami. Sudah ya. Istrinya beranjak dari tempat tidur, mengambil piring yang tertutup. Sore itu, istrinya memasak kesukaan sang suami. Lihat nih, aku memasak khusus kesukaan ayah. Piring itu dibukanya. Ada sepotong kepala ayam yang terhidang untuk dirinya. Sang suami memakannya dengan lahap dan menghabiskannya. Istrinya bertanya, Ayah, kenapa sih ayah suka makan kepala ayam? Padahal aku sama anak-anak paling tidak suka sama kepala ayam. Kemudian suaminya menjawab, Ya, itulah sebabnya. Karena kalian tidak suka memakannya, maka ayah suka memakan kepala ayam. Supaya istriku dan anak-anakku mendapat bagian yang terenak. Mendengar jawaban sang suami, terlihat butir-butir mutiara mulai menuruni pipinya. Jawaban itu menyentak kesadarannya yang paling dalam. Tidak pernah dipikirkan olehnya. Ternyata sepotong kepala ayam begitu indahnya sebagai wujud kasih sayang yang tulus, kecintaan suami terhadap dirinya dan anak-anak. Terima kasih ya ayah atas cinta dan kasih sayang ayah, kata sang istri. Suaminya menjawab dengan senyuman, pertanda kebahagiaan

0: Astaga, Bapak Roni ini masih pagi lah iso bakar-bakar sampah. Sopo pakaian yang baru jemur nanti bau asap ini.
1: Bakar sampah supaya habis tuh, daripada menumpuk di sini juga bau busuk. Lagian ini cuma sebentar saja mu, nanti juga di asap hilang.
0: Sebentar dari mana? Ini tiap hari Bapak Roni bakar sampah. Di asap masuk sampai sapu rumah. Sopo pakaian-pakaian semua bau asap. Mau kerja juga terganggu ini karena asap di mana-mana.
1: Lah, bukannya bagus tuh supaya nyamuk-nyamuk juga mati. Lagian, perasaan dari dulu juga orang bakar sampah, tapi aman-aman saja mu.
0: Dulu dengan sekarang itu beda, Bapak Roni. Jangan samakan. Lagian tuh sampai sekarang itu plastik semua, bukan daun kering saja.
1: Ya, mau bagaimana lagi coba? TPS saja jauh. Kalau kita kasih biar sampah-sampah ini juga terbagus tuh, nanti menumpuk. Belum lagi kalau hujan turun, bisa jadi sarang nyamuk.
0: Tapi bakar sampah plastik begitu juga bahaya, Bapak Roni. Dipo asap itu mengandung racun.
1: Ah, itu cuma teori saja, oh. Tidak usah takut. Buktinya 10-an tahun saya bakar sampah, tapi saya sehat-sehat saja nih.
0: Setiap orang kan budaya tahan tubuh beda-beda, toh. Mungkin untuk Bapak Roni aman-aman saja. Tapi untuk orang lain belum tentu. Buktinya ini saya sering sesak napas. Mata perih, kepala pusing.
1: Asap sedikit ini saja, mu. Jangan terlalu lebay lagi. Paling sedikit lagi su hilang itu depo asap.

0: Memang begitu deh kenyataan Bapak Roni. Apalagi di sini banyak anak-anak dan lansia toh. Dorang itu sudah yang paling rentan kena dampaknya nanti.
1: Tapi sejauh ini aman-aman saja mu. Lagian saya juga cuma bakar di halaman sendiri mu.
2: Bapak Roni, asap itu terkenal pagar. Buktinya depo asap sampai ke sapu rumah juga.
1: Tapi masalahnya, kalau sampah-sampah ini terbakar, nanti sampah ini dia bisa menumpuk, jadi sarang nyamuk dan tikus.
0: Tapi kan ada cara lain toh. Sampah-sampah ini bisa dipilah. Sampah organik macam daun-daun itu bisa dikuur atau jadi kompos.
2: Betul itu yang Ibu Yati dia bilang. Kalau sampahnya dipilahkan, mengurangi polusi dari asap pembakaran sampah toh. Lagian sampah-sampah plastik ini juga bisa dikumpulkan, bisa dikelola bank sampah nantinya.
1: Aduh, lama ya kalau harus pilah sampah. Lagian bank sampah juga ribet.
0: Tapi lebih ribet mana coba? Urus sampah kah? Urus orang sakit?

0: Aduh, aduh. Kemarin bukannya Ibu Yati larang saya bakar sampah tuh? Terus kenapa sekarang mau bakar sampah?
1: Eh, siapa yang bilang saya mau bakar sampah? Saya ini ada menyapu halaman, Bapak Roni tidak bisa lihat kah?
0: Eh, palingan habis itu langsung bakar tuh.
1: Saya ini kumpul daun-daun supaya buat pupuk. Lagian asal Bapak Roni tahu ya, saya ini pernah ke puskesmas karena ISPA. Dokter waktu itu bilang salah satu pemicunya itu karena asap.
0: Ah, masa?
1: Kalau Bapak Roni tidak percaya, coba googling sudah. Cari tahu bahaya bakar sampah itu apa saja.
2: Eh, masih pagi, Bapak Roni dengan Ibu Yati ini subahas apa?
1: Aduh, Ibu RT, masih soal sampah, oh.
2: Saya senang sekali, Kak. Pagi ini udara segar, terada polusi udara. Terima kasih ya, Bapak Roni. Semua dengar katong ibu-ibu berbicara.
0: Masalahnya kalau saya sudah berhenti bakar, tapi yang lain masih bakar-bakar sampah, bagaimana coba Ibu RT?
2: Bapak Roni, yang terpenting itu katong mulai dari diri sendiri. Saya juga akan buat aturan RT soal larangan bakar sampah untuk kebaikan bersama, toh.
1: Nah, saya setuju sekali, Bu RT. Karena kalau udara bersih itu kan hak setiap orang, toh. Dan menjaga lingkungan itu ketemu tanggung jawab bersama.
0: Baiklah kalau begitu, saya terakan bakar-bakar sampah lagi. Ini saya mau ke rumah sakit. Anak kecil tadi malam ini dia sesak napas, jadi kita bawa dia ke rumah sakit.
1: Astaga, dirawat di ruang mana, Bapak Roni? Pantasan saya terlihat Bapak Roni pu anak ini main di halaman tadi pagi.
0: Aduh, itu sudah Ibu Yati. Dokter bilang ada masalah dengan dia pu paru-paru.
2: Siapa yang sakit, Bapak Roni?
0: Siapa anak yang paling kecil yang sakit, Ibu RT?
2: Astaga, baru sekarang dia pu keadaan bagaimana, Bapak Roni?
0: Dia masih sesak napas, Ibu RT. Masih dirawat intensif. Dokter bilang dia pu paru-paru iritasi berat karena sulama terpapar asap. Ternyata yang Ibu RT bilang itu benar, eh. Gara-gara sapu anak sering main di halaman dekat tempat saya bakar sampah, dia jadi begini. Ini memang sapu salah. Karena sapu kebiasaan bakar sampah, sapu anak sendiri yang kena dia pu dampak.
1: Kasihan Bapak Roni.
0: Saya pikir masalah asap itu sepele karena saya ini baik-baik saja. Ternyata saya anak sendiri yang kena. Saya teratega lihat dia disesak napas begitu. Bu Yati, saya juga minta maaf karena saya ulah Ibu Yati pernah sakit.
1: Alhamdulillah, sekarang saya sudah sehat, Bapak Roni. Semoga si kecil juga cepat sehat, eh.
2: Bapak Roni, semoga si kecil cepat sembuh, eh. Sebentar habis maghrib, insya Allah saya pergi jenguk di rumah sakit. Bagaimana Bu Yati? Mau ikut ke Trada?
1: Oh iya, saya juga mau ikut Ibu RT.
0: Kalau begitu saya jalan dulu Ibu RT.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapolres Nus Mawi, AKBP Dr. Aksan Desa Isika MSMH, mengucapkan selamat menikmati Pesta Bola Dunia 2026 pada seluruh masyarakat, khususnya warga Kota Nus Mawi dan sekitarnya. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk menikmati pertandingan melalui siaran resmi, termasuk melalui siaran audio Republik Indonesia, baik melalui RRI Digital maupun siaran RRI Nus Mawi. Hindari euforia berlebihan dan jadikan momen ini sebagai hiburan yang sehat dan positif bagi kita semua. Semoga semangat olahraga membawa inspirasi dan kebahagiaan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Masih bersama kami Kru 1 RRI Lux Mawai, pendengar, dan saya Denny Mister di studio. Ini ada informasi yang akan kami sampaikan ke ruang dengar Anda saat ini tentang penetapan Idul Adha 2020.

Pendengar, pemerintah menetapkan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Senin, tanggal 18 Mei 2026. Dengan keputusan tersebut, Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah diperingati hari Rabu, ya, tanggal 27 Mei 2026. Jadi keputusan ini menetapkan bahwa Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ditetapkan oleh pemerintah resmi jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan penetapan tersebut diputuskan melalui sidang isbat Kementerian Agama RI. Keputusan diambil berdasarkan hasil hisab dan rukyatul hilal di berbagai wilayah di Indonesia. Berdasarkan hasil hisab serta laporan rukyatul hilal, disepakati bahwa 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada Senin 18 Mei 2026. Dengan demikian, Idul Adha diperingati hari Rabu 27 Mei 2026. Sidang isbat dilaksanakan di auditorium Haji Muhammad Rashidi, Kementerian Agama RI, Jakarta. Pelaksanaan sidang melibatkan berbagai unsur pemerintah, organisasi Islam, akademisi, hingga pakar astronomi. Untuk informasi ketetapan Idul Adha 2026 yang jatuh pada tanggal 27 Mei oleh pemerintah juga bisa Anda baca kembali di website kami www.rri.co.id. Saat ini sudah pukul 20 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat, masih di suasana malam Pro 1 dengan sajian lagu-lagu hiburan dan juga informasi, kilas informasi. Bersama saya, Denny Mr. D di studio.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya, apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas, ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua, mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila, agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya.

Sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Armiyadi, anggota KIP Kota Lesmawe, mengucapkan selamat kepada RRI atas kepercayaan besar sebagai radio pemenang hak siar Piala Dunia tahun 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan pesta World Cup 2026 bersama RRI melalui beragam program dan konten yang menarik. Dengarkan RRI Lesmawe dan jadikan bagian dari euforia Piala Dunia tahun 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safriyadi, SSTP MSM, Kepala Dinas TPMP TSP dan Naker Kota Usmami, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan besar sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan pesta sepak bola dunia 2026 bersama RRI melalui beragam program dan konten menarik. Dengarkan RRI Usmami dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sikap memaafkan orang-orang yang pernah bersalah pada kita, sikap yang dimiliki oleh orang-orang yang berkarakter kuat. Tindakan memaafkan adalah sebuah tindakan dari seseorang untuk melupakan kesalahan orang lain. Dengan memaafkan, kita telah meringankan pikiran, tenaga, dan waktu kita. Dendam atau kebencian merupakan hal yang dapat menghambat kemajuan kita dalam hidup. Jangan diam dan berpikir bahwa waktu akan menyembuhkan hati yang terluka. Karena andalah satu-satunya yang berhak melupakan dan memaafkan siapapun yang bersalah pada Anda. Banggakan pada diri Anda bila mampu memaafkan orang lain. Karena memaafkan adalah tindakan orang kuat.

berbanyak teman. Orang yang memiliki ikatan dengan banyak teman punya endorfin atau senyawa kimia dalam otak dalam jumlah banyak yang berperan sebagai obat penghilang rasa sakit alami tubuh dan memberikan rasa senang. Ada teori yang dikenal sebagai teori opioid otak dari keterikatan sosial. Teori ini menjelaskan bahwa interaksi sosial memicu emosi positif. Ketika endorfin mengikat reseptor opioid di otak, yang membuat kita merasa baik ketika bersama banyak teman. Orang yang memiliki banyak teman biasanya punya toleransi terhadap rasa sakit yang lebih tinggi atau tidak cengeng. Banyak teman juga bisa membuat kita panjang umur dan murah rezeki. Mari kita silaturahmi dengan perbanyak teman.

Jangan berhenti, bukan karena berhenti akan menghambat laju kemajuan kita. Namun sesungguhnya, alam mengajarkan bahwa kita tak akan pernah bisa berhenti. Meski kita berdiam diri di situ, bumi tetap mengajak kita mengelilingi matahari. Maka, bergeraklah, bekerjalah, berkaryalah. Bekerja bukan sekedar untuk meraih sesuatu. Bekerja memberikan kebahagiaan diri. Itulah yang diharapkan oleh alam dari kita. Air yang tak bergerak lebih cepat busuk. Kunci yang tak pernah dibuka lebih mudah serat. Mesin yang tak dinyalakan lebih gampang berkarat. Hanya perkakas yang tak digunakanlah yang disimpan dalam laci berdebu. Alam telah mengajarkan ini, jangan berhenti berkarya atau kita segera menjadi tua dan tak berguna.

0: Suatu hari Pak Ahmad bertemu dengan kenalannya, dan kenalannya itu berkata,
1: Pak Ahmad, apakah Bapak tahu apa yang baru saya dengar tentang seorang teman Bapak?
0: Tunggu sebentar, kata Pak Ahmad. Sebelum Anda menceritakan apapun tentang teman saya ingin Anda lulus tes kecil dulu. Ini disebut tes tiga saringan. Begini, sebelum Anda berbicara kepada saya tentang teman saya, ada baiknya saya menyaring apa yang akan Anda katakan. Itulah sebabnya saya menyebutnya tes tiga saringan. Saringan pertama adalah kebenaran. Apakah Anda sudah benar-benar yakin bahwa apa yang akan Anda katakan kepada saya adalah berita yang benar?
1: Ya tidak sih. Ya sebenarnya saya hanya mendengar tentang hal itu dan...
0: Baik. Jadi Anda tidak benar-benar tahu apakah itu benar atau tidak. Nah sekarang mari kita coba saringan kedua. Tes kebaikan. Apakah yang Anda akan katakan kepada saya tentang teman saya adalah sesuatu yang baik?
1: Tidak, sebaliknya.
0: Jadi Anda ingin mengatakan sesuatu yang buruk tentang dia, tetapi Anda tidak yakin itu benar atau tidak. Baiklah, Anda mungkin masih bisa lulus ujian selanjutnya, karena masih ada satu saringan lagi, yaitu manfaat. Ya, apakah yang ingin Anda ceritakan tentang teman saya akan bermanfaat buat saya?
1: Saya kira tidak.
0: Nah, jika apa yang ingin Anda ceritakan adalah sesuatu yang belum tentu benar dan tidak baik, bahkan tidak berguna, mengapa Anda masih ingin menceritakannya kepada saya?

Pendengar yang kami muliakan, usai sudah kebersamaan kita sejak pagi hingga malam ini. Kami hanturkan terima kasih atas atensi yang Anda berikan selama kami mengudara. Semoga kebersamaan kita dapat memberikan manfaat, menambah pengetahuan dan kebahagiaan. Atas nama pimpinan dan seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Dan sampai jumpa.

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Dari Serambi Mekah, Aceh Utara, inilah Radio Republik Indonesia Lok Semawe. Kembali mengudara pada frekuensi 89,3 MHz. Menyajikan acara siaran sejak pagi hingga malam hari. Saya, Nanda Feriana, dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antara pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut. Dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama, penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, sesungguhnya sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama. Kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makanan dari tanah yang sama, meminum air dari mata air yang sama. Maka tidak layak kita bertengkar, tidak layak kita saling menjelekkan, saling menjatuhkan hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan, hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda, maka memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda, maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya, memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa bijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Janji Allah tak akan pernah mengecewakan. Dan bila kamu masih merasa kecewa, mungkin ada yang salah dengan imanmu.

0: saatnya kita dengarkan Mutiara Pagi, kerjasama Radio Republik Indonesia Lhokseumawe Semawi dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe Semawi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bittaqwa wal amanah wa nahana 'anil ma'siyati wal khiyanah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a risalatahul azizah. Amma ba'd. Marilah sama-sama di awal pertemuan kita pada pagi yang mulia ini kita memuja dan memuji Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah. Senantiasa semoga diberikan keberkahan terhadap umur yang diberikan oleh Allah Ta'ala dalam kehidupan kita. Salawat dan salam keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang tidak pernah melakukan kesalahan, melakukan kemaksiatan, baik itu dosa yang sifatnya dosa besar, bahkan beliau tidak pernah bermuadzabah, tidak pernah melakukan dosa kecil sekalipun. Nabi Muhammad adalah orang yang maksum, terpelihara dari segala jenis kemaksiatan. Salawat dan salam kepada Al dan sahabat beliau sekalian, keluarga para sahabat yang telah memberikan dedikasi, kontribusi, sumbangsih terhadap perjalanan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada para alim ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin yang mu'tabar kedua-duanya. Baiklah para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, pada pertemuan kali ini kami coba untuk membahas menyangkut dengan bencana yang dihadirkan oleh Allah Ta'ala dalam kehidupan kita. Bagaimana dan salah siapa, dampak dari apa bencana itu dihadirkan oleh Allah dalam kehidupan kita. Kita merujuk kepada Al-Quran firman Allah dalam surah Ar-Rum ayat 41, di mana Allah pernah berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kemudian disampaikan kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Zahara al-fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un. Maknanya kurang lebih, zahara al-fasadu fil barri wal bahr, telah nampaklah kerusakan di daratan dan di lautan. Bima kasabat aydin nas, hal tersebut disebabkan oleh ulah tangan manusia. Liudhiqahum ba'dalladhi amilu, supaya mereka sadar dan terhadap apa yang mereka kerjakan. La'allahum yarji'un, dan mudah-mudahan pastilah mereka akan kembali. Mudah-mudahan mereka akan kembali untuk berbuat kebaikan. Ayat tersebut ditafsirkan oleh beberapa para mufassirin. Salah satu di antaranya adalah Imam Jalaluddin As-Suyuti. Beliau menyampaikan makna zahara al-fasadu fil barri ay al-qifaru biqahtil matari wa qillatin nabat. Makna telah nampaklah kerusakan di daratan. Maksudnya ay al-qifar, al-qifar biqahtil matar wa qillatin nabat. Artinya datangnya kemarau yang panjang, kering kerontang, panas yang sangat luar biasa dengan sebab qahtil matar. Puntungnya curah hujan, tidak ada hujan yang hadir ke atas permukaan dunia ini. Wa qillatin nabat, dan sedikitnya persediaan buah-buahan dan makanan. Coba kita lihat sebelum kita lanjut terhadap penggalan ayat berikutnya. Yang kita rasakan hari ini, bencana memang sudah nampak dan zahir dalam kehidupan kita. Begitu banyak yang terjadi, salah satu di antaranya adalah minimnya curah hujan yang hadir dalam kehidupan kita. Saat ini kalau kita lihat khususnya di wilayah kita Kota Lhokseumawe dan Aceh pada umumnya, bahkan Nusantara nasional, derajat Celsius mendekati angka 36-38. Artinya sangat panas yang kita rasakan sekarang ini, dan hilangnya curah hujan biqahtil matar wa qillatin nabat, yang sehingga mengakibatkan sedikitnya persediaan makan-makanan. Itu merupakan sebuah kerusakan yang terjadi di alam raya yang kita rasakan hari ini. Sebelum kita sampaikan bagaimana kenapa itu bisa terwujud, yang selanjutnya Imam Jalaluddin As-Suyuti menyampaikan bahwa makna wal bahri, kerusakan di lautan, artinya al biladillati 'alaiha al anharu biqillati ma'iha. Jadi kerusakan yang terjadi dalam kehidupan kita, yakni salah satunya adalah rusaknya di lautan. Apa maksudnya? Rusaknya lautan bukan berarti rusaknya laut, melainkan penafsiran yang disampaikan oleh Imam As-Suyuti dalam tafsirnya Jalalain, maksudnya ay al-biladul lati 'alaiha al-anharu biqillati ma'iha. Jadi dalam sebuah daerah tersebut, dalam negara tersebut, dalam tempat tersebut, dalam sebuah kota dan kampung desa, adanya sungai-sungai yang mana sungai tersebut tidak memiliki air yang cukup ataupun irigasi yang mumpuni. Biqillati ma'iha, sungai-sungai tersebut airnya sedikit sehingga tidak bisa memberikan kehidupan, memberikan persediaan makanan yang melimpah ruah terhadap kehidupan manusia. Dan itu sudah kita rasakan hari ini, bagaimana irigasi tidak bisa memberikan air yang mumpuni, yang cukup kepada orang-orang yang khususnya para petani yang hadir ke sawah. Mereka setelah menyemai padi tapi padinya kering kerontang karena tidak cukupnya irigasi air yang ada dalam irigasi. Itu merupakan kerusakan yang terjadi dalam kehidupan kita. Lantas apa penyebabnya? Bima kasabat aidin nas, disebabkan oleh ulah tangan manusia. Memang ada para penafsir ayat tersebut yang menyampaikan ulah tangan manusia itu kadangkala disebabkan mereka yang congkak, yang angku mengeksploitasi alam. Tetapi kalau kita lihat dalam perspektif penafsiran tafsir Jalaluddin, makna bima kasabat aidin nas, beliau berkesimpulan minal ma'asi, disebabkan kemaksiatan yang dilakukan oleh para manusia penghuni negeri di wilayah tersebut. Jadi kemaksiatan yang dilakukan menjadi pemicu paling utama, paling prioritas, mengakibatkan hadirnya bencana yang diberikan oleh Allah Ta'ala sebagaimana yang kita sebutkan dalam penjabaran sebelumnya. Yang selanjutnya, bagaimana pandangan dalam tafsir Mukhtasar? Dalam tafsir Mukhtasar juga disampaikan bahwa makna zaharal fasadu fil barri wal bah fi ma'ishin nas, telah nampaklah kerusakan dalam kehidupan manusia, binaksiha, dengan kekurangan yang mereka rasakan, fi anfusihim, kurangnya nyawa. Banyak orang-orang yang kadangkala dalam hidup mereka diterpa dengan sebuah penyakit sehingga meninggal dunia. Yang selanjutnya ada musibah-musibah yang lain yang dihadirkan oleh Allah Ta'ala. Apa penyebabnya? Dalam tafsir Mukhtasar tersebut disampaikan bahwa bisababi ma'amiluhu minal ma'asi. Semua kerusakan yang hadir, baik itu kerusakan di daratan, di lautan yang kita lihat hari ini, itu penyebab utamanya, dalang utamanya, dedengkot utamanya adalah bisababi ma'amiluhu minal ma'asi, dengan sebab sesuatu perkara yang mereka kerjakan yang perkara tersebut merupakan kemaksiatan yang mereka lakukan sehingga Allah hadirkan malapetaka dan bencana yang kita rasakan hari ini. Apa tujuannya? Supaya manusia merasakan yang telah dihadirkan oleh Allah Ta'ala dari bencana dan malapetaka, mereka merasakannya, yang kemudian la'allahum yarji'un, mereka kembali kepada Allah untuk taubat. Dalam tafsir Ibnu Katsir juga disampaikan bahwa makna zaharal fasadu fil barri wal bah, karena bisababil ma'asi, karena sebab kemaksiatan yang dilakukan. Malah waqala Abu Aliyah, dalam tafsir Ibnu Katsir disampaikan Abu Aliyah pernah berkata, man asallaha fil ard, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Ta'ala dalam kehidupan dunia ini, di bumi ini, faqad afsada fil ard, mereka telah merusak tatanan kehidupan negeri ini. Lianna salahal ardi wassama bitta'ah, karena kelestarian, kebagusan, bagusnya alam raya negeri ini disebabkan dengan taat yang dilakukan oleh para penghuninya. Jamaah sekalian, para pendengar dimanapun Anda berada, dari kupasan tiga tafsir yang kita bacakan tadinya, sudahlah jelas bagi kita bagaimana kehancuran bencana yang dihadirkan oleh Allah Ta'ala yang kita rasakan hari ini. Coba kita lihat kenyataan yang hadir dalam kehidupan kita. Dalam catatan BMKG, banyaknya kerusakan alam, adanya angin puting beliung, adanya banjir bandang, adanya kerusakan alam, curah hujan yang begitu luar biasa, bahkan adanya kemarau yang panjang yang kita rasakan hari ini, bahkan krisis ekonomi yang menjangkiti seluruh orang yang berada dalam negeri, baik di tempat kita, di wilayah kita, di Kota Lhokseumawe, di Aceh dan umumnya di Nusantara, itu berdampak bagi semua masyarakat. Pertanyaannya, kerusakan yang kita rasakan hari ini, apa penyebabnya? Memang kita tidak bisa memungkiri adanya tangan-tangan yang congkak, angku dan sombong, yang mereka dengan kekuasaan dan kebijakannya mereka mengeksploitasi alam tanpa mengenal ruang dan waktu, sehingga alam yang dulunya sejuk menjadi hadirnya malapetaka. Hutan yang sudah hijau ditebang, hadirnya banjir. Yang selanjutnya ada sungai-sungai yang tidak lagi memberikan kesejukan terhadap airnya dan memberikan dampak positif bagi para petani. Kenapa itu bisa terjadi? Memang kalau kita lihat secara perspektif duniawi, ada kerusakan-kerusakan yang terjadi karena faktor alam raya. Tetapi mayoritas para ulama tafsir berpendapat musibah tersebut, malapetaka tersebut, bencana tersebut dihadirkan. Mayoritas ulama tafsir menjelaskan bahwa bisababil ma'asi, disebabkan kemaksiatan yang dilakukan oleh penghuni negeri. Coba kita lihat hari ini, hadirnya malapetaka, di satu sisi kemaksiatan yang dilakukan oleh penghuni negeri pun sangat luar biasa, tidak mengenal ruang dan waktu. Kita pernah, coba kita flashback ke belakang, 20 tahun yang silam, ada sebuah peristiwa yang maha dahsyat yang diberikan dengan nama tsunami. Tsunami itu kalau dalam perspektif dunia dan ilmu-ilmu alam, memang ada kode etik tertentu, ada kasus-kasus tertentu sehingga bergesernya lempengan alam sehingga memberikan tsunami yang begitu maha dahsyat. Tapi dalam konteks agama, dalam perspektif agama, kita tidak boleh melepaskan bahwa musibah yang dihadirkan oleh Allah Ta'ala, dampaknya, penyebab utamanya adalah kemaksiatan yang dilakukan oleh penghuni negeri. Dan ini sudah jelas disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran. Apabila walau anna ahlal qura amanu wattaqau, seandainya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, la fatahna alaihimul barakah, akan dibukakan pintu rezeki, akan dibukakan keberkahan dari langit dan bumi. Ada yang menyampaikan bahwa la wasa'na alaihimul khaira an kulli janib. Makna hadis tersebut, bila seseorang, bila penghuni negeri sudah beriman dan bertakwa, Allah akan membukakan, melapangkan semua arah mata pencaharian rezeki, la wasa'na alaihimul khaira an kulli janib, dari berbagai penjuru. Tapi konteksnya, penghuni negeri harus beriman dan bertakwa. Apa makna iman? Percaya terhadap rukun iman yang sebagaimana kita maklum. Apa makna bertakwa? Imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Artinya harus melakukan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Kalau kita sinkronisasi antara dua ayat tersebut, Allah hadirkan kerusakan, Allah hadirkan bencana, Allah hadirkan malapetaka, apa penyebabnya? Dijawab oleh ayat yang kita bacakan tadi, kalau penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, Allah akan berikan kehidupan yang mumpuni, yang sejuk, yang sebagaimana kita rasakan masa tempo dulu saat penduduk negeri di Aceh mempraktikkan iman dan takwa, Allah hadirkan kemakmuran. Maka dari dua ayat tersebut jelaslah bahwa kita sebagai penduduk negeri ini, kalau ingin bencana ini minim, kalau ingin bencana yang dihadirkan oleh Allah Ta'ala hilang dan nyaris tidak ada, maka konsepnya adalah beriman dan bertakwa dan meminimalisir angka kemaksiatan dalam kehidupan kita. Kalau misalkan angka kemaksiatan sudah hilang, angka kemaksiatan sudah hilang, sudah minim di daerah kita, yakinlah Allah akan hadirkan sebuah kehidupan yang baldatun tayyibatun warabbun ghafur. Datang kita ke sawah, sawah akan memberikan hasil yang panen yang melimpah ruah. Datang kita ke laut, laut akan memberikan hasilnya. Datang kita mencari rezeki ke pasar, berniaga kita, niaga tersebut akan memberikan hasil yang kadangkala cukup untuk kita keluarkan zakat. Begitu juga di sektor-sektor yang lain. Maka konsep utamanya adalah perbaiki dirimu, perbaiki hatimu, perbaiki tingkahmu, perbaiki semua anggota kehidupanmu, anggota tubuhmu, untuk melakukan taat, untuk melakukan beriman kepada Allah, melakukan takwa kepada Allah. Maka niscaya Allah akan hadirkan kehidupan yang sangat indah. Yang selanjutnya sebagai pengingat di akhir paparan ini, Allah berfirman dalam ayat yang lain, surah Al-Anfal ayat 25. Wattaqu fitnah in asabatkum, disampaikan dalam tafsir Jalalain. Takutlah oleh kalian terhadap fitnah. Apa makna fitnah? Al-adzab wal-uqubah, bencana yang dihadirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila dihadirkan terhadap kalian semua, apa yang harus kita takut? La tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Musibah tersebut tidak dihadirkan oleh Allah Ta'ala kepada para pelaku kemaksiatan itu saja. Bahkan kemaksiatan tersebut diumumkan oleh Allah Ta'ala kepada orang yang melakukan kemaksiatan dan orang-orang yang lain apabila kita tidak melarang mereka. Contoh seperti tsunami yang kita rasakan. Apakah tsunami itu diberikan kepada orang-orang yang melakukan kemaksiatan saja? Tidak. Banyak santri yang menjadi korban, banyak tokoh agama yang menjadi korban, banyak para alim ulama yang menjadi korban, banyak orang-orang yang soleh yang menjadi korban terhadap musibah yang dihadirkan oleh Allah Ta'ala 20 tahun yang silam. Pertanyaannya, apakah itu akan dirasakan oleh orang yang zalim saja? Tidak. Bukti sudah jelas hadir dalam kehidupan kita. Maka bagaimana konsepnya kalau ada di antara kita yang melakukan kemaksiatan, supaya Allah tidak menghadirkan malapetaka, maka marilah sama-sama kita bahu-membahu untuk memberikan kesadaran kepada mereka, berhenti dari melakukan kemaksiatan. Karena saat dihadirkan musibah, maka tidak hanya mereka yang merasakan, kita pun sebagai orang yang sujud di masjid, yang melakukan kebaikan, kita pun akan ikut merasakannya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kami terutama, dan umumnya kepada para pendengar, para pemirsa dimanapun Anda berada. Marilah kita sikapi setiap bencana dan musibah dengan pandangan iman sebagai bentuk ihtibaran. Bagi orang-orang yang bermaksiat itu merupakan sebuah teguran. Liyudhiqahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un. Mari kita kembali untuk melakukan taat dan taubat kepada Allah Ta'ala terhadap apa yang sudah kita kerjakan, sehingga Allah tidak lagi memberikan malapetaka terhadap kehidupan kita. Kita yang sudah taat dan takwa, kalau melihat orang-orang yang bermaksiat, tegur mereka, karena Allah menghadirkan musibah dan malapetaka bukan hanya kepada mereka. Satu waktu kalau maksiat sudah hilang, maksiat sudah tiada, pastilah akan diberikan kehidupan yang indah, baldatun tayyibatun warabbun ghafur, seperti masa Islam hadir ke Aceh khususnya. Dulu hidupnya sangat luar biasa, kehidupan masyarakat sangat luar biasa di bawah kepemimpinan raja yang kita kenal, yaitu Sultan Iskandar Muda. Semoga itu terwujud dalam kehidupan kita kembali dengan melakukan taat dan jauh dari maksiat. Kembali akan hadir kehidupan yang indah dan jauh dari malapetaka yang dihadir dikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wallahul muwafiq ila aqwamit tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Mutiara Pagi, kerjasama Radio Republik Indonesia Lhokseumawe dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe.

Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menjadikan akhirat tujuannya, niatnya, niscaya Allah akan menjadikan kekayaannya di dalam hatinya. Dia akan mengumpulkan segala urusannya yang tercerai-berai dan dunia datang padanya dalam keadaan yang hina. Dan barang siapa yang menjadikan dunia tujuannya, niatnya, niscaya Allah akan menjadikan kefakiran berada di depan matanya. Dia akan mencerai-beraikan segala urusan yang menyatu dan tidak datang kepadanya dari dunia kecuali sekedar yang telah ditakdirkan baginya. Hadis riwayat Tirmizi.

0: dari warung kopi itu muncul sebuah rencana, bukan rencana bisnis, maupun rencana membuat kegiatan apa di kampus.
1: Catatan dari kami, kalau kita lihat tren bang, tren kasus-kasus yang sudah pernah kami tangani, yang ini yang terlapor bang, yang nggak terlapor pasti banyak sekali ya.
2: Rangkaian setiap kejadian itu hampir bisa kita

Tim redaksi RRI Lok Sumawe telah merangkum hasil liputan di antaranya. Sejumlah kalangan mendukung langkah Pemko Lok Sumawe dalam merevitalisasi Waduk Pusung. RRI Lok Sumawe menggelar uji kompetensi wartawan radio atau UKWR angkatan ke-35 jenjang muda. Bersama saya Nanda Feriana, inilah berita selengkapnya.

0: Pendengar, kita awali berita yang pertama. Langkah Pemko Loksemawe dalam merevitalisasi Waduk Pusung sudah tepat sebagai upaya mewujudkan lingkungan bersih. Berikut dilaporkan Muhammad Jafar.
1: Pemerintah Kota Loksemawe terus berupaya mewujudkan lingkungan yang bersih, nyaman, dan aman bagi masyarakat. Salah satu langkah nyata yang kini mulai dirasakan warga adalah revitalisasi Waduk Pusung yang dilakukan secara bertahap sehingga kawasan tersebut terlihat lebih tertata rapi, bersih dari tumpukan sampah. Kondisi waduk yang semakin bersih kini dimanfaatkan masyarakat sebagai lokasi olahraga dan tempat bersantai, terutama pada sore hari dan saat libur akhir pekan. Warga terlihat memadati kawasan waduk untuk berjalan santai, jogging hingga menikmati suasana di sekitar area tersebut. Tokoh muda Kota Loksemawe, Lutfi, mengatakan revitalisasi waduk menjadi langkah positif dalam menjaga fungsi lingkungan sekaligus mempercantik wajah kota. Menurutnya, keberadaan waduk sangat penting sebagai tempat penampungan debit air yang berasal dari kawasan perkotaan sebelum dialirkan ke laut.
2: Itu kita apresiasi apa ya, apakah Kota Loksemawe masyarakat Kota Loksemawe terutama sebagai wadah penampung utama itu namanya air kongar dan kecamatan terdekat waduk bagi masyarakat itu bisa memanfaatkan lingkungan waduk itu sebagai wadah tempat olahraga.
1: Ia menambahkan fungsi utama waduk harus tetap dijaga agar mampu mengurangi potensi genangan maupun banjir ketika curah hujan tinggi. Selain itu, masyarakat juga diharapkan ikut menjaga kebersihan kawasan dengan tidak membuang sampah sembarangan di sekitar waduk. Lutfi menilai apabila kawasan Waduk Pusung terus ditata dengan baik, maka lokasi tersebut berpotensi menjadi salah satu ikon baru Kota Loksemawe di masa mendatang. Penataan yang rapi dan lingkungan yang bersih dinilai dapat memberikan kenyamanan bagi warga maupun pengunjung dari luar daerah. Pemerintah Kota Loksemawe diharapkan terus melanjutkan program penataan lingkungan serta melibatkan masyarakat dalam menjaga fasilitas umum agar tetap bersih, aman, dan nyaman untuk digunakan. Demikian Muhammad Jafar melaporkan dari Loksemawe terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, keberadaan Waduk Pusung Kota Loksemawe saat ini sudah mulai bersih dari sampah. Namun bagaimana cara menjaga agar kebersihan waduk ini bisa terus terjaga? Berikut kita simak wawancara reporter Maimun Akbar bersama pemerhati lingkungan Yusrawarti.
3: Baik, saudara pendengar, selamat pagi. Paling baik untuk Anda. Di pagi ini kita akan berbincang ya bersama pemerhati lingkungan di Kota Loksemawe, ada Ibu Yusrawati. Kita membahas ya terkait kebersihan dan juga seperti kita ketahui bahwa waduk Kota Loksemawe saat ini sudah dibersihkan. Nah, bagaimana tentunya untuk masyarakat agar bisa menjaga kebersihan waduk yang merupakan salah satu tempat yang sering dikunjungi masyarakat saat menghabiskan waktu di pagi hari dan sore hari. Assalamualaikum Bu Yusra.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, apa kabar Bu?
4: Apa kabar RRI?
3: Alhamdulillah kabar baik. Bu Yusra, kita lihat bersama ya. Ini kan Waduk Kota Loksemawe sudah bersih untuk saat ini ya. Nah, bagaimana sih bisa menjaga kebersihan khususnya sampah ya, kita lihat masyarakat kita masih sangat kurang kesadarannya dalam menjaga kebersihan dan juga mungkin nanti apa yang bisa dilakukan pemerintah Kota Loksemawe agar waduk ini bisa terus bersih seperti saat ini, Bu Yusra.
4: Oke, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan ke saya. Assalamualaikum semua yang mendengarkan RRI, semoga kita di long weekend ini sehat semuanya dan sehat juga lingkungan kita. Oke, kita di sini mulai dengan salah satu teori Bloom yang mengatakan bahwa derajat kesehatan suatu seseorang itu, suatu wilayah itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ada genetik, ada perilaku, dan salah satu faktor yang paling besar mempengaruhi derajat kesehatan seseorang adalah lingkungan. Nah, di sini kan sumber masalah kita adalah lingkungan. Jadi, pemerintah kota Loksmawe sudah berbuat. Ini akan menjadi tantangan terus untuk kita semuanya, terutama tenaga kesehatan, untuk tidak jemu-jemu untuk memberikan terus pengetahuan, melakukan penyuluhan, edukasi kepada masyarakat bahwa membuang sampah pada tempatnya itu penting. Itu juga bisa nanti ditingkatkan dengan memilah sampah, apakah ada sampah organik, non-organik, sampah yang bisa didaur ulang, ada dengan prinsip mengolah sampah itu 3R, reuse, reduce, reuse, dan apalagi satu lagi ada R-nya. Jadi itu perlu terus ditingkatkan ke masyarakat agar tidak membuang sampah bukan pada tempatnya, bahwa waduk itu bukan untuk menampung sampah, tapi dia untuk menampung air, terutama misalnya kalau pada saat pada saat air pasang, air laut pasang itu kan bagian dari penampungan untuk air ataupun air hujan, itu kan adalah waduk, makanya dibangun waduk itu adalah fungsi waduk, bukan untuk menampung sampah. Nah, apa yang bisa kita lakukan setelah pemerintah kota ini kita udah dibersihkan lah semua sampah-sampah yang ada di waduk sehingga dia kembali ke fungsi yang seharusnya. Nah, tugas kita adalah menjaga. Nah, untuk menjaga itu kan kita harus melibatkan semua orang, nggak mungkin juga pemerintah aja yang kerja, terus petugas kesehatan aja yang kerja. Nah, di sini ada beberapa pendekatan teori yang bisa kita lakukan. Salah satu yang bisa kita lakukan adalah dengan menggunakan teori si Lauren Green. Ini juga sebuah teori yang sangat terkenal lah di kesehatan, terutama di kesehatan lingkungan. Green ini apa katanya? Bahwa untuk merubah perilaku, ini kan teorinya untuk merubah perilaku masyarakat ya, biar dia bisa lebih sehat dengan membuang sampah pada tempatnya. Ini khusus kita bahas tentang sampah. Di juga ada nanti teori-teori untuk misalnya mencuci tangan, minum air yang dimasak, ini segala macam, mandi 2 kali sehari, itu semua termasuk dalam perilaku sehari-hari untuk hidup sehat kan. Nah, kita sekarang fokus ke sampah. Pendekatannya adalah yang pertama itu ada faktor predisposisi faktor namanya. Kenapa orang bisa merubah perilaku dari yang membuang sampah sembarangan menjadi membuang sampah pada tempatnya? Itu dengan adanya pengetahuan dia. Semakin meningkat pengetahuannya, biasanya orang akan semakin bagus perilakunya. Itu teori yang hubungannya positif. Walaupun ada sesekali yang nggak nyambung teori ini. Kemudian kepercayaannya, sikapnya, pendidikannya juga mempengaruhi untuk perilaku membuang sampah. Jadi ada kesan udah tahu, misalnya kan banyak kita lihat kan orang lewat, ada yang buang sampah dari mobil itu langsung campak keluar, kayaknya kita ya pribadi tuh aduh kenapa lah nggak disimpan dulu, nanti pada saat turun dibawa turun sampahnya, jangan dibuang sembarangan. Nah, itu mungkin juga menyangkut dengan sikap dan pengetahuan dia. Kemudian yang kedua pendekatannya, orang bisa merubah perilaku itu kalau dimudahkan, ada enabling faktornya. Misalnya kita suruh buang sampah sembarangan, tapi di situ nggak ada tempat sampah. Jadi pemerintah kalau menurut saya menggunakan pendekatan teori si Green ini, jadi harus menyediakan tempat-tempat sampah lah untuk masyarakat dikampanyekan untuk membuang sampah ke situ. Terus kan kita ada DLHK, DLHK-nya itu difungsikan maksimal. Kemudian ada faktor yang ketiga di Green ini adalah faktor penguat. Faktor

0: Jadi salah satu program 5 pilar itu salah satunya adalah pengolahan sampah, termasuklah sampah rumah tangga dan sampah limbah rumah tangga. Jadi selokan itu juga menjadi bagian dari 5 pilar SDBM ini yang diluncurkan oleh Kementerian Kesehatan.
1: Baik.
0: Di samping jamban dan cuci tangan.
1: Iya.
0: Seperti itu.
1: Baik, Bu Yusrawati, terima kasih atas waktunya bersama RRI pagi ini, Bu.
0: Iya, sama-sama. Iya. Semoga bermanfaat.
1: Baik, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Masih bersama kami, Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Loksmawe.
3: Pendengar, Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi atau Pusbangkom Radio Republik Indonesia RRI, Ade Irosadi, resmi membuka secara daring agenda uji kompetensi wartawan radio UKWR Angkatan ke-35 Jenjang Muda yang digelar di RRI Loksmawe. Berikut Maimun Akbar melaporkan.
4: Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Pusbakom RRI Ade Irosadi resmi membuka secara daring agenda uji kompetensi wartawan radio UKWR Angkatan ke-35 Jenjang Muda yang digelar di RRI Loksmawe. Kepala LPP RRI Loksmawe, Weni Zulianti, menyampaikan rasa syukur dan selamat datang kepada tim penguji serta jajaran Pusbakom yang hadir. Ia memaparkan bahwa kegiatan ini berlangsung selama 2 hari, yakni dari tanggal 17 hingga 18 Mei 2026. Weni menegaskan UKWR ini bukan sekedar proses mengukur kemampuan jurnalistik di atas kertas, melainkan bentuk komitmen nyata RRI dalam menyamakan standar kompetensi yang merata di wilayah Aceh sesuai dengan ketentuan Dewan Pers.
5: Pelaksanaan uji kompetensi wartawan radio ini, UKWR di RRI Loksmawe menjadi bagian penting dalam upaya kita meningkatkan profesionalisme insan pers, khususnya di lingkungan RRI Loksmawe atau RRI secara umum. Kegiatan ini tidak hanya menjadi proses pengukuran kemampuan jurnalistik, namun juga merupakan bentuk komitmen bersama untuk memastikan bahwa setiap insan penyiaran dan jurnalis di RRI memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar Dewan Pers.
4: Sementara itu, Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Pusbakom Radio Republik Indonesia, Ade Irosadi, mengatakan, di tengah perkembangan teknologi informasi dan dinamika media yang semakin cepat, UKWR ini penting sekali untuk membangun dan menjunjung tinggi etika jurnalis. Kita harus tetap menghadirkan informasi yang akurat, berimbang, dan dapat dipercaya oleh masyarakat.
6: Modul uji kompetensi cyber yang sudah pontang-panting diurus jungkir balik oleh Bapak Teguh Haris Fadilah. Kita berikan aplaus dulu pada beliau. Upayanya, insya Allah usaha kita semua bisa menghasilkan hasil yang kita harapkan dengan lahirnya modul UKWR Cyber dan RRI bisa menyelenggarakan UKW Cyber nantinya.
4: Ia juga mengapresiasi kegigihan tim penguji serta menggambarkan bahwa RRI bersama Dewan Pers yang sedang menggodok modul UKWR Cyber agar ke depan RRI bisa menyelenggarakan ujian kompetensi berbasis cyber. Kepada para peserta di RRI Loksmawe, Adi mengingatkan bahwa esensi utama menjadi wartawan adalah mengasah kepekaan sosial dan nurani melalui produk berita yang dihasilkan. Dari Loksmawe, Maimun Akbar melaporkan.
3: Pendengar, RRI Loksmawe menerima penghargaan pada puncak peringatan Milad ke-12 Syiar Mahabbah Subuh atau SMS yang dipusatkan di Masjid Darussalam Kota Loksmawe. Penghargaan tersebut diserahkan Sekretaris Daerah Kota Loksmawe A. Haris dan diterima langsung oleh reporter RRI Loksmawe Nasrullah yang mewakili Kepala RRI Loksmawe Weni Zulianti. Kadim SMS Kota Loksmawe Abu Ali Basyah mengatakan, penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada RRI yang dinilai terus memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan Syiar Mahabbah Subuh sejak pertama kali dibentuk 12 tahun lalu.
7: Alhamdulillah, insya Allah dengan izin Allah,

0: SMS yang dulu pada saat kita bangun pertama tahun 2014, tepatnya pada tanggal 18 Mei tahun 2014 di Masjid Cunda, itu hanya dihadiri oleh sebagian kecil jamaah, lebih kurang 30 orang. Namun alhamdulillah sampai dengan saat ini yang SMS di mana sudah berjalan 12 tahun, jamaahnya malah sekarang sudah berbilang ratusan orang ya.
1: Abu Ali Basyah menambahkan keberadaan RRI sebagai radio publik sangat berpengaruh dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, khususnya berbagai kegiatan syiar mahabbah subuh yang rutin dilaksanakan setiap pekan. Selain itu, dukungan media memiliki peran penting dalam membangun semangat dakwah serta mempererat ukhuwah Islamiyah di tengah masyarakat. Milad ke-12 Syiar Mahabbah Subuh turut diisi dengan tausiah agama, makan bersama serta dihadiri ratusan jamaah dari berbagai wilayah di Kota Lhokseumawe, Kabupaten Aceh Utara, Aceh Timur, dan Kota Banda Aceh.

0: Pendengar, anggota DPD RI asal Aceh Haji Sudirman meminta pemerintah Aceh mencabut peraturan Gubernur Aceh nomor 2 tahun 2026 tentang jaminan kesehatan Aceh atau JKA. Berikut Maimun Akbar melaporkan.
1: Anggota DPD RI asal Aceh, Haji Sudirman atau sering disapa dengan Haji Uma, meminta pemerintah Aceh mencabut peraturan Gubernur Aceh nomor 2 tahun 2026 tentang jaminan kesehatan Aceh. Permintaan tersebut disampaikan menyusul munculnya persoalan desil yang diduga dipicu ketidakakuratan data kepesertaan masyarakat Aceh. Haji Sudirman menilai pemerintah Aceh harus segera mengambil langkah cepat agar masyarakat tidak dirugikan dalam mendapatkan layanan kesehatan. Selain mencabut pergub lama, pemerintah Aceh juga diminta segera membentuk pergub baru sebagai pengganti agar tidak terjadi kekosongan regulasi dalam pelaksanaan program jaminan kesehatan Aceh.
2: Jalan keluarnya apa yang kita tawarkan kepada pemerintah? Jalan keluarnya itu dengan mencabut pergub nomor 2 tahun 2026. Dicabut pergub itu lalu membentuk pergub baru.
1: Ia menegaskan program JKA menyangkut kebutuhan dasar masyarakat sehingga harus tetap berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan keresahan publik. Haji Uma juga meminta pemerintah terbuka kepada masyarakat terkait persoalan data yang menjadi penyebab munculnya berbagai kendala pelayanan kesehatan. Ia berharap pemerintah Aceh bersama pihak terkait segera melakukan pembenahan sistem data dan pelayanan sehingga masyarakat tetap memperoleh hak layanan kesehatan secara maksimal. Maimun Akbar laporkan.
0: Pendengar, untuk menjadi pribadi berguna bagi agama dan tanah air, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, maka diperlukan perjuangan yang maksimal. Karena musuh yang sesungguhnya adalah diri sendiri. Hal itu dikatakan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama atau MPU Kota Loksemawe, Tengku Muhammad Isa. Menurutnya, tantangan syariat Islam di tengah modernisasi pada diri pribadi kita masing-masing. Jika tidak mampu beradaptasi, maka kehancuran moral bisa saja terjadi. Namun, jika mampu beradaptasi dan melawan hawa nafsu yang negatif, akan selamat dunia akhirat.
3: Musuh yang sesungguhnya adalah diri kita sendiri. Kalau dia kata, siapa musuhmu? Musuhku adalah kebodohan dan diriku sendiri. Ketika kita sudah bisa melawan kebodohan, ketika kita sudah bisa melawan diri kita sendiri, niscaya kita akan menjadi bangsa yang maju. Ketika Nabi bersama sahabat pulang daripada Perang Badar, perang yang paling besar pada waktu itu, Nabi mengatakan kepada sahabat, kita ini baru saja pulang daripada perang yang kecil, dan kita akan menuju kepada perang yang besar. Sahabat bingung, apa itu perang besar ya Rasulullah? Adalah perang melawan diri kita sendiri. Jadi ketika kita bisa melawan diri kita sendiri, niscaya akan muncul pada diri kita hal-hal positif. Kita lawan hal-hal yang negatif, akan muncul hal positif. Itulah yang menjadi idola kita pada hari ini. Kita tidak mengidolakan orang lain, tapi mengidolakan sesuatu yang positif yang ada pada diri kita. Ketika kita bodoh, kita menjadi pandai, itu idola kita. Ketika kita malas, kita menjadi rajin, itu idola kita. Ketika kita kurang beramal dengan Islam ini, kita mengamalkan semua yang ada dalam Islam, itulah idola kita.
0: Lebih lanjut dikatakan Tengku Muhammad Isa, tantangan hidup di era globalisasi meskipun memiliki tantangan yang berat, namun harus dibarengi dengan keimanan yang kuat. Memegang teguh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus belajar merupakan cara ampuh menjalani tantangan syariat Islam di tengah modernisasi. Demikian pendengar Fokus Pagi edisi hari ini bersama saya Nanda Feriana. Anda juga bisa mengakses aplikasi RRI Digital, media sosial Instagram dan TikTok di @RRIloksemawe. Serta informasi menarik lainnya juga dapat Anda baca di rri.co.id. Demikian, sampai jumpa.

Pro 1 RRI Lok Sumawir 89,3 MHz kanal informasi dan inspirasi. Ya, sedang ada mendengarkan pendengar sebuah tembang dari Orang Hutan Squad ya. Walaupun namanya Orang Hutan Squad ya, tapi lagunya luar biasa. Ini lagu berjudul Mesyuhu. Dan menariknya lagu ini adalah lagu daerah tapi diaransemen dengan menampilkan genre musik hip hop yang mungkin masih terdengar cukup baru atau memberikan warna tersendiri ya dalam musik kancah musik daerah. Dan ini tentunya menjadi karya anak negeri ya, anak-anak Aceh yang luar biasa sekali. Karena musik hip hop ini sendiri dengan judul Mesyuhu ini menceritakan tentang kekayaan budaya Aceh. Dalam lirik lagu ini menghadirkan Aceh dalam 12 bahasa ternyata ya. Kalau kita simak itu ada bahasa Aceh, bahasa Gayo, bahasa Gayo Luwes, ada bahasa Singkil, Tamiang Hulu, Tamiang Hilir, bahasa Klut, Anek Jame, Alas Simelu, Simelu Sigulai, dan juga bahasa Indonesia. Jadi tidak hanya kekayaan bahasa ya, mereka juga mengenalkan dalam lirik lagu ini 12 tokoh dan pahlawan dari masing-masing daerah tersebut yang hampir sudah tadi kenal lagi. Jadi seperti nama pahlawan Teuku Cut Ali, Syekh Abdur Rauf Al-Singkili, Panglimo Raja Lelo, dan juga Syekh Burhanuddin Ulakan, Malik Ibrahim, Aman Dimo, Tengku Banurullah, Panglima Linting, dan masih banyak lainnya. Jadi lagu ini cukup mempesona dengan aransemen yang sangat energik, namun juga terkandung irama-irama tradisional karena juga menggunakan alat-alat musik tradisional seperti juga penggunaan dari serune kale yang terdengar cukup membius ya dari segi aransemen dan segalanya. Ini menjadi lagu yang konon beberapa waktu lalu juga sempat digunakan untuk mempromosikan wisata di Provinsi Aceh. Baik, selamat pagi untuk Anda semuanya pendengar Pro 1. Walaupun cuaca di Kota Lok Sumawe hari ini hujan ya sejak subuh tadi, namun kita awali hari ini dengan penuh semangat ya. Dan nanti kami akan terus hadirkan informasi-informasi dan program terbaik, juga tembang-tembang terbaik untuk Anda. Tembang selanjutnya untuk Anda dari Cupa Band, Salum Sumapa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Letnan Kolonel Arhanud Jamal Dani selaku Komandan Kodim 0103 Aceh Utara mengucapkan selamat menikmati Pesta Bola Dunia 2026 kepada seluruh lapisan masyarakat. Ajang ini merupakan momentum untuk merekatkan kebersamaan dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas serta ketertiban dan keamanan di lingkungan masing-masing. Kami mengajak masyarakat untuk menikmati siaran Pesta Bola Dunia 2026 ini melalui siaran resmi Radio Republik Indonesia, baik RRI Digital maupun RRI Loksmawe. Semoga Pesta Bola Dunia 2026 ini dapat menjadi hiburan yang berkualitas serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah masyarakat. Salam hormat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya baik pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan warta berita untuk edisi hari ini di hari Senin 18 Mei 2026. Tetaplah bersama kami.

0: 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Hari Raya Idul Adha, tanggal 10 Zulhijjah, 1447 Hijriah, jatuh pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2020 Masehi.
2: Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPBG di seluruh Indonesia.
0: Pemerintah resmi menetapkan Hari Raya Idul Adha jatuh pada 27 Mei mendatang. Kapolri menyampaikan hingga kini telah ada 1.376 SPBG di seluruh Indonesia. Amerika Serikat mengajukan proposal 5 poin sebagai respon terhadap usulan Iran. Inilah warta berita selengkapnya Senin 18 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah resmi menetapkan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah pada Rabu 27 Mei mendatang. Berikut informasinya Sugandi Afandi.
1: Sidang isbat diikuti oleh Ketua Komisi atau mewakili Komisi.
3: Pemerintah mengumumkan hasil sidang isbat penentuan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah. Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia berada di atas ufuk saat rukyatul hilal berlangsung. Ketinggian hilal tercatat berkisar 3 derajat hingga 6 derajat. Dengan demikian, pemerintah menetapkan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Senin tanggal 18 Mei tahun 2026 sehingga Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2026. Keputusan diambil berdasarkan hasil hisab dan rukyatul hilal di 88 titik di berbagai wilayah di Indonesia. Penjelasan Menteri Agama Nasaruddin Umar disampaikan dalam keterangan pers di kantor Kementerian Agama di Jakarta semalam.
1: Dan dengan demikian, Hari Raya Idul Adha, tanggal 10 Zulhijjah, 1447 Hijriah, jatuh pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2020 Masehi. Dan kita sepakati bersama, pemerintah berharap keputusan ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh umat Islam di Indonesia untuk memulai rangkaian ibadah Zulhijjah, termasuk puasa sunat, tarwiyah dan arafah, Idul Adha, dan ibadah kurban secara serentak.
3: Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI Hidayatul Wahid mengapresiasi hasil sidang isbat yang dihadiri oleh berbagai ormas Islam dan menghasilkan kesepakatan yang sama.
4: Dan kali ini alhamdulillah menghadirkan kesepakatan dari